0: Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
2: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Sayang banget, Pak.
1: 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRIKN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja?
4: itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya, ini sudah mulai bangun, nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tors Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
7: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk dulu di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. 10, tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai, tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: coret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih kami temani Anda di pagi hari ini dengan Pontianak Menyapa. Tapi kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda untuk di pagi hari ini. Pendengar, kali ini terkait dengan pemerintah yang telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Dan hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, BAKOM RI, maksud kami pendengar, Muhammad Kodari, yang mengatakan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Dirinya mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan itu di dunia, pendengar, yang terbagi dalam dua gelombang. Dan Kepala BAKOM menyebut beasiswa Garuda ini tidak hanya bertujuan untuk perguruan tinggi yang ada terkemuka di dunia, maksud kami pendengar, namun program ini juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Dan lebih lanjut dirincikan sejumlah negara yang ada di dunia, tentunya pendengar, yang menjadi tujuan pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan. Dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda tersebut, yang terbanyak yakni dikirimkan ke Australia, pendengar. Dan di sini disampaikan ada sebanyak 138 penerima untuk Australia, kemudian Singapura itu sebanyak 72 orang, Kanada 70 orang, kemudian kampus dalam negeri itu ada 140 orang, lalu Hong Kong 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang, dan selebihnya tersebar di Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan juga Perancis, pendengar. Jadi program beasiswa Garuda ini dijelaskan oleh Kodari bahwa dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia, dan hal itu dilakukan melalui 7 skema program, yakni persiapan SAT atau Scholastic Assessment Test, kemudian IELTS, yakni International English Language Testing System. Dan selain itu, skema program penguatan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, jadi pelatihan personal branding dan penulisan esai, kemudian skema fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia. Jadi ada juga penguatan riset kolaboratif STEM, dan yang pastinya ini dengan mitra perguruan tinggi negeri juga, gitu pendengar ya. Itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun.

Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar ya, terkait dengan Perlinsos Digital. Bakom mengatakan bahwa persingkat waktu dalam proses pendaftaran bansos. Dan di sini informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id pendengar, terkait dengan hal ini, pemerintah terus mempercepat transformasi digital untuk layanan publik, termasuk dalam perlindungan sosial atau Perlinsos ya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari. Dirinya mengatakan bahwa digitalisasi Perlinsos ini telah dilakukan uji coba, dan dari hasil uji coba tersebut menghasilkan efisiensi waktu kerja untuk dalam Perlinsos ini yang sangat membanggakan pendengar. Dan disampaikan pula bahwa untuk proses pendaftaran ini untuk bantuan sosial dan juga verifikasi kelayakan penerima tersebut itu membutuhkan waktu hingga 200 hari. Namun setelah dilakukan digitalisasi Perlinsos, proses tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja pendengar. Dan dijelaskan sebelumnya juga oleh Kepala Bakom, Perlinsos ini sendiri untuk digital itu sendiri pendengar merupakan sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi. Jadi sistem itu menghubungkan data diri dari kementerian dan juga lembaga terkait melalui pemanfaatan digital public infrastructure atau DPI. Dan di sini dalam penerapan digitalisasi itu, Kodari mengatakan bahwa masyarakat yang telah terdata dalam Perlinsos itu telah mencapai 3,3 juta kartu keluarga atau KK. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini, pendengar, kita bersama dalam sesi cek fakta, yang mana ada informasi yang harus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita harus cek bersama juga terkait dengan video maupun tayangan berita yang tidak benar atau hoax gitu, pendengar ya. Dan di sini, satu informasi yang coba kami kutip dari laman komdigi.go.id. Terkait dengan hal ini, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memperlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Dan faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dan dilansir dari laman tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Jadi dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Dan itu dia, pendengar, informasi untuk Anda. Dan dapat disimpulkan bahwa berita yang beredar di media sosial Facebook tersebut adalah tidak benar. Dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda di pagi hari ini, pendengar, yang juga masih kami kutip dari laman rri.co.id. Dan kali ini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan dampak asap yang memang masih terjadi beberapa waktu ini, pendengar ya. Dan waspada dampak asap, TPPKK Pontianak bagikan masker. Di mana terkait dengan hal ini, pendengar, Ketua TPPKK Kota Pontianak, Yanita Arbiastuti, bersama dengan kader PKK dan juga Karang Taruna membagikan masker kepada masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor di Bundaran Digulis Untan pada Rabu 19 Agustus 2026 di sore hari. Dan pembagian masker itu dilakukan sebagai upaya untuk membantu warga menjaga kesehatan di tengah kondisi asap yang masih menyelimuti Kota Pontianak. Yanita juga mengatakan bahwa kondisi udara di Pontianak saat ini perlu menjadi perhatian bersama. Meski berdasarkan pemantauan dari situs ISPUNET, Kementerian Lingkungan Hidup, kualitas udara di Pontianak ini berada pada kategori sedang, dan masyarakat tetap diminta untuk waspada karena paparan asap masih terasa, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Jadi ISPUNET ini juga menyajikan data ISPU gitu, atau ISPU gitu, pendengar ya, secara real time dari stasiun AQMS terdekat, dan juga menampilkan parameter seperti PM10, PM2,5, kemudian SO2, NO2, kemudian CO, HC, dan juga O3. Dimana menurut Yanita, ini pembagian masker ini menjadi bentuk kepedulian yang sederhana bagi masyarakat, tetapi ini penting. Dan dirinya berharap masyarakat semakin sadar untuk melindungi diri, terlebih cuaca masih tidak menentu dan asap juga masih cukup terasa di beberapa waktu ini. Itu dia, pendengar, informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka.

Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya Andrew Widianto dari jam 5 pagi tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati jam 10 pagi ya. Dan nanti akan ada rekan Budiman yang menemani Anda pendengar ya dari pukul 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, untuk di hari Kamis manis ini. Ya semoga ya semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik tentunya ya. Dan juga untuk yang lagi beraktivitas, bekerja, selamat bekerja, beraktivitas, semangat pokoknya ya. Dan yang pastinya selalu ditemani dengan Pro 1 RRI Pontianak deh kalau bisa ya, menemani aktivitas Anda. Boleh dengar sebelah kupingnya, sebelah lagi fokus kerja ya, iya kan? Ya udah pokoknya nikmati pekerjaannya hari ini pendengar ya, dan semoga lelahnya kita gitu itu menjadi lillah ya. Oke deh ya, udah kalau gitu Andrew Widianto pamit. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Di kesempatan kali ini kita berada di 20 Agustus 2026, tepat di hari Kamis ya. Kamis manis ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda. Tadi ada rekan saya Andre yang telah menemani Anda di ragam acara demi acara dari subuh tadi. Saatnya saya beri mantan menemani Anda ya di rangkaian acara hingga sore nanti, hingga pukul 3.15 ya, atau jam 3 sore, dengan harapan yang terbaik dan bisa menemani Anda dengan ragam acara demi acara dan hiburan informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Oke, salam bahagia, salam hormat. Tentunya di kesempatan kali ini saya temani Anda dengan berbagai musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Kota Pontianak melaksanakan kick off pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat SPALDT di Hotel Ibis Rabu 19 Agustus 2026. Kick off ini menandai telah dimulainya proyek nasional di Kota Pontianak yang saat ini telah memasuki tahap pekerjaan konstruksi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi, kesehatan lingkungan permukiman, dan kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak. Ia pun menjelaskan pengerjaan konstruksi dilakukan dengan metode galian terbuka maupun jacking. Sistem ini diperlukan karena jaringan pipa yang ditanam memiliki kedalaman cukup besar, terutama pada pipa primer dengan kedalaman 6 hingga 12 meter. Dengan menelan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah yang didukung Asian Development Bank, pengelolaan air limbah domestik ditargetkan mencapai 24 ribu meter kubik per hari dan dapat menjangkau lebih dari 15 ribu sambungan, mulai dari tempat usaha, kantor, hingga rumah tangga. Sedangkan PLT Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum, Sandi Eko Bramono, menjelaskan sanitasi dan air bersih PDAM memiliki hubungan yang sangat erat. Jika air limbah domestik dikelola dengan baik, maka kualitas air baku dapat lebih terlindungi dengan sistem penyediaan air minum menjadi lebih aman. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Serius amat ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an, tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi, tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar Ketua TPPKK Kota Pontianak, Yanita Arbi Astuti, tentunya bersama kader PKK dan juga Karang Taruna membagikan masker kepada masyarakat pendengar. Tentunya khususnya bagi pengendara kendaraan roda 2 ya, di Taman Digulis Untan begitu pendengar. Dan tentunya informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Di kesempatan kali ini kami hadirkan untuk Anda bahwasanya pembagian masker ini dilakukan sebagai upaya untuk namanya membantu warga menjaga kesehatan di tengah kondisi asap yang masih menyelimuti Kota Pontianak begitu pendengar ya. Yanita mengatakan kondisi udara Kota Pontianak saat ini perlu menjadi perhatian bersama. Meski berdasarkan pemantauan situs ISPUNET Kementerian Lingkungan Hidup, kualitas udara Pontianak pada kategori sedang, namun masyarakat tetap diminta waspada karena paparan asap masih terasa. Dan menurut Yanita, pemakaian masker ini menjadi bentuk kepedulian sederhana tetapi penting. Ia berharap masyarakat semakin sadar untuk melindungi diri. Terlebih cuaca masih tidak menentu dan asap masih cukup terasa di beberapa waktu. Ia pun menghimbau masyarakat dan warga untuk mengurangi aktivitas luar ruangan apabila tidak mendesak. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1. 1, 2, 3, 3.

0: perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan ke sini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Mendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu bersama kita di ragam hiburan lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan pagi jelang siang ini. Kita mendapatkan pukul 11 nanti kami hadirkan mata berita sentral olahraga ya, yang tentunya kami hadirkan dari Pro 3 Jakarta. Beberapa lagu tentunya kita hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Oh, satu lagu ya, yang tentunya mengantarkan kita ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

Kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta berkenan untuk mengikuti warta berita olahraga tetap di sini di Pro 1 RRI Pondiara. Kami akan kembali dengan sejumlah rangkaian acara berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lomberg, good chance for Helmersen, good save. Nice play.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir, karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. 2 gol Barcelona tercipta dari Hamza Abdelkader.

0: Erim dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
1: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
0: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
1: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
0: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

0: Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027.
1: Siapa yang ambilkan jali jika ku datang, segera bunyikan konfeti.
0: Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bonewajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1. Mudah-mudahan informasi tadi bisa menambah hasanah kekayaan intelektual kita untuk dunia olahraga. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami lagu-lagu religi. Kita akan hadirkan untuk Anda ya di kesempatan siang kali ini, tentunya dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menghibur Anda di udara di 104,2 kanan informasi dan inspirasi. Baik, kita dengarkan dulu berbagai lagu pilihan, lagu-lagu religi yang kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Pontianak. Pastikan terus bersama kami di kanan informasi dan inspirasi.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Rilas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat, lawan Winiarti, anak dari Supardi sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.984.000. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 10 Agustus 2026, jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.

0: Eh Narwas, nak ngapain be kau ye?
1: Eh Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya aja ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. An jua nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya dia. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita jua yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan jua.
1: Oh ii, ngapain aku an berpikir panjang. Kan bahaya jua udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RR.

di 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar ya. Kita menjelang kumandang azan zuhur di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 11.50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda juga bagi umat muslim ya yang akan menjalankan ibadah sholat fardu zuhur, insyaallah dipermudah segalanya. Dan pastinya juga para penyiar di RRI Sambas, nanti kami masih temani Anda dengan berbagai program acara lainnya untuk Anda. Tetap bersama di RRI.

0: Saya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Berkibarlah benderaku, lambang keperkasaan perjuangan. Setiap kali merah putih berkibar di angkasa, ada kisah yang kembali hidup. Kisah tentang keberanian yang tak pernah padam, tentang pengorbanan yang tak pernah meminta balasan, dan tentang harapan yang lahir dari perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan sebagai penanda lahirnya sebuah bangsa yang berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Sejak saat itu, merah putih menjadi lambang keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Pada 17 Agustus 1945, merah putih dikibarkan sebagai penanda lahirnya sebuah bangsa yang berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Sejak saat itu, merah menjadi lambang keberanian untuk menghadapi setiap tantangan, dan putih menjadi lambang ketulusan hati dalam menjaga persatuan. Bendera ini bukan sekedar selembar kain, ia adalah saksi perjalanan panjang, pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan air mata, pengorbanan dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan menjaganya dengan menghormati perbedaan, memperkuat persatuan dan mengisi kemerdekaan melalui karya serta pengabdian terbaik untuk Indonesia. Biarkan merah putih terus berkibar, bukan hanya di tiang tertinggi, tetapi juga di dalam hati setiap anak bangsa. Karena selama semangat itu tetap hidup, Indonesia akan terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat dan bermartabat.

0: Eh, Narwas, nak ngapa be kau ye?
1: Eh, Lili, aku nak bakar daun-daun tu. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dahi ye dengan angin-anginnya lagi ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. Anjua nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ya. Api ya an bisi nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan jua.
1: Oh iya, ngapa aku an berpikir panjang. Kan bahaya jua pun dah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih dah ingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Oke, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas dengan lagu-lagu daerah Sambas yang telah kami perdengarkan untuk Anda. Nah, sedikit informasi sebelum kita beralih ke Pro 1 Pontianak di Warta Berita Siang, pendengar. Nah, kali ini cagar budaya di Kalimantan Barat yang kita kutip di Pemprov Kalbar yang menjadi warisan berharga dengan diantaranya mencerminkan perjalanan sejarah nilai adat hingga kearifan lokal masyarakatnya. Beragam situs bangunan hingga tradisi yang tersebar di berbagai daerah jadi saksi pendengar tumbuhnya peradaban dan keberagaman budaya yang hidup secara berdampingan secara juga harmonis ya. Keberadaan cagar alam yang tidak hanya punya nilai historis tapi jadi identitas dan kebanggaan suatu daerah. Dan generasi masa sekarang ya bisa belajar memahami pelestarian cagar budaya melalui jati diri, menghargai perjuangan leluhur sampai ke menanamkan rasa cinta terhadap budaya. Dan ya ada beberapa daerah ya cagar budaya yang ada di Kalimantan Barat ya seperti ya, Istana Alwajikowilah Sambas ye, kalau kita di Sambas ya yang berada di Jalan Istana dalam kaum Kecamatan Sambas. Kemudian ada Rumah Radang Pontianak di Jalan Tanjung Raya 1 dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Kalimantan Barat. Ada Keraton Kadriah Pontianak juga pengarnya di Jalan Tanjung Raya 1 di dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Ada Rumah Radang Ayah Landak di Jalan Stadion Patih Gumantar Kota Ngabang Kabupaten Landak. Vihara Tribu Dharma Bumi Raya di Jalan Sejahtera nomor 28 Melayu Kecamatan Singkawang Kota Singkawang. Ada juga Keraton Tayan Hilir di Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan Tugu Katulistiwa Pontianak di Jalan Katulistiwa Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Masih banyak lainnya pendengar, mungkin kita akan bahas nanti di RRI Sambas dalam edisi lainnya. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengar.
1: Lainnya dari
2: kita tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di provinsi Kalimantan Barat.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
5: Sari Berita Penting.
6: Kabul Kementerian Hukum Kalimantan Barat perkuat layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan serta perlindungan kekayaan intelektual bagi seniman.
7: Tuntutan yang paling nyata bagi kami sekarang itu dan ke depan adalah akhir
6: Borneo Legalia Forum 2026 digelar Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura angkat isu lingkungan dan kondisi ekologis Kalimantan.
8: Nah, di tahun ini memang ada perluasan, kalau dua kegiatan sebelumnya hanya khusus untuk di Kalimantan Barat, jadi Fakultas Hukum se Kalimantan Barat.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini Kamis 20 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan sekaligus mendorong perlindungan kekayaan intelektual bagi seniman, dan kita simak laporannya.
6: Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus mendorong kehadiran layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini disampaikan Kakanwil Kemenkum Kalbar Joni Pesta Simamora usai upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Pontianak. Joni mengatakan kehadiran Kementerian Hukum harus diwujudkan melalui seluruh tugas dan fungsi, mulai dari pembentukan regulasi, pembudayaan hukum, layanan kekayaan intelektual, hingga administrasi hukum umum. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Joni telah membuat masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan hukum secara mandiri. Namun edukasi pendampingan tetap diperlukan agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia.
7: Tuntutan yang paling nyata bagi kami sekarang itu dan ke depan adalah hadir di dalam masyarakat. kita harus hadir dari semua aspek tugas fungsi kita. Kita menggunakan sarana yang paling kekinian dalam layanan, diantaranya teknologi informasi.
6: Dalam momentum yang sama, Kanwil Kemenkum Kalbar menyerahkan surat pencatatan ciptaan kepada sejumlah seniman dan pekerja seni. Salah satunya seniman seni rupa Kalbar Bani Hidayat yang mencatatkan karya lukisan monokrom bertajuk Membaca Sungai Tua. Pencatatan hak cipta menjadi penting untuk memberikan perlindungan terhadap karya, sekaligus mencegah potensi klaim atau peniruan oleh pihak lain.
1: Seni rupa penting sekali karena ini menyangkut cipta yang kita jangan sampai diklaim oleh orang yang belakangan akan membuat juga gitu kan.
6: Bani sendiri aktif mengikuti pameran seni sejak 2016 hingga kini telah mengikuti sekitar 24 pameran bersama dan menghasilkan ratusan karya, di mana sebagian telah terjual, sementara karya lainnya masih disimpan sebagai koleksi pribadi untuk kebutuhan pameran berikutnya. Kehadiran layanan kekayaan intelektual tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Kemenkum Kalbar memastikan perlindungan hukum tidak hanya hadir dalam pembentukan regulasi dan bantuan hukum, tetapi juga melindungi karya serta kreativitas masyarakat Kalimantan Barat. Syarosani melaporkan.
4: Dinas Perpustakaan Kota Pontianak terus mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui layanan perpustakaan yang tidak hanya berfokus pada aktivitas membaca, tetapi juga pengembangan keterampilan dan peningkatan kesejahteraan yang inklusif. Tercatat hingga kini total mencapai lebih 4,8 juta kunjungan ke perpustakaan kota. Berikut laporannya.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak mencatat lebih dari 4,4 juta kunjungan ke Perpustakaan Kota Pontianak yang baru setahun diresmikan. Jumlah ini merupakan akumulasi dari total kunjungan secara langsung maupun secara daring. Tercatat untuk kunjungan secara langsung 41.114 kunjungan dan 3,7 juta kunjungan dari selama periode Juni 2025 sampai Mei 2026. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, mengungkapkan peningkatan kunjungan yang signifikan ini seiring dengan menerapkan konsep inklusi sosial dan pemanfaatan inovasi layanan digital. Sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung peningkatan penghasilan maupun kesejahteraan, baik untuk pelajar, mahasiswa, disabilitas, lansia, maupun masyarakat umum lainnya.
10: Semakin banyak pengunjung perpustakaan yang artinya kita berharap nilai literasi masyarakatnya, indeks literasi pembangunan masyarakatnya semakin meningkat gitu. Jadi masyarakat Kota Pontianak itu literasinya makin baik. Kalau literasi makin baik, maka kota itu akan semakin maju. Intinya seperti itu. Kemudian tadi juga saya sampaikan di perpustakaan ini banyak fasilitas yang bisa digunakan bersama.
9: Sri Sujarti menambahkan, hingga tahun 2026, Perpustakaan Kota Pontianak telah memiliki lebih dari 28.000 judul, dengan total 54.266 eksemplar. Satu di antara pengunjung Perpustakaan Kota Pontianak, Siti Mariam, menyambut baik berbagai inovasi layanan yang diberikan di Perpustakaan Kota Pontianak. Menurut Mariam, kenyamanan fasilitas dan kemudahan layanan menjadi alasan utama mengunjungi perpustakaan itu.
11: Ya, tidak berisi juga. Bukunya juga banyak yang bagus-bagus, banyak tersedia.
12: Rencananya akan sering di sini lagi?
11: Rencananya ya, untuk keperluan mengerjakan tugas.
9: Untuk memperluas akses layanan, Perpustakaan Umum Kota Pontianak juga menyediakan sarana dan prasarana yang beragam. Pada gedung layanan seluas 2.100 meter persegi, mulai dari ruang baca umum dan anak, area baca lansia dan disabilitas, ruang referensi, ruang teknologi informasi dan komunikasi, ruang diskusi, hingga ruang studio dan serbaguna. Melalui berbagai inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan literasi atau indeks membaca masyarakat Kota Pontianak. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabar kerja yang bertugas. Saya Budi Mantar mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Sambas 97,4 MHz.

0: Pagi di Prodangdut Dangdut adalah kita bertemu di edisi hari ini, pendengar ya, Kamis 20 Agustus 2026. Dan pastinya semoga seluruh para pendengar kita tetap dalam keadaan baik, sehat, berbahagia. Insya Allah kalau ada yang sakit diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa ya. Amin amin ya robbal alamin. Dengan cuaca yang memang terpantau sangat cerah, kering sekali gitu ya. Dan karena kualitas udara kita masih dalam keadaan yang kurang baik, ya mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan kita lebih maksimal lagi gitu ya. Amin. Oke, bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama dengan Keca di Prodangdut edisi hari ini sampai jam 3 sore, yang ingin request di 0851 7670 0977. Yang pastinya para pendengar juga ya, selain di via telepon dan juga WhatsApp, bisa bergabung di media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974, kemudian di aplikasi kita RRI Digital, dan streaming di rri.co.id. Oke, siapakah penelpon kita yang pertama? Langsung aja kita terima, ada siapa di sana? Halo, di Prodangdut.
1: Adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Dedi, ya, gimana nih kabarnya tuh?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Panas ke cuaca?
1: Panas, pastinya lu dari jalan dari bengkak itu masih.
0: Cari bele ya.
1: Allah, klepek-klepek.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ada parik telagi apa yang anda ya? Tak mandi langsung terajin ya.
1: Oh.
0: Oke lah Bang Dedi, ikut lomba ke?
1: Enggak, non ikut. Enggak.
0: Oh, alah ya Allah ya Allah. Tapi adik ya Rito?
1: Adik bawa anak punya bawa anak ya.
0: Lomba apa ya? Tarik tambang.
1: Lomba perahu.
0: Oh, lomba perahu ya. Oh, alah masih ke? Telak bahari ke adik juga? Masih ke? Adik anu lomba ang.
1: Udah laka.
0: Udah laka, oke lah. Jadi ya, yang penting insya Allah tetap selalu baik untuk sehat ya, untuk Bang Dedi kita. Amin.
1: Jadi
0: banyak udah, mana nak milih lagi, nak nonton nih atau nak ikut juga ya. Oke, Bang Dedi mau lagu apa ya Rito?
1: Lagunya kan ya, lagunya penyapa hari ya lah.
0: Hah?
1: Menggapai matahari.
0: Menggapai matahari. Oke. Dari Romai. Sip. Pak Aji, lanjut. Salamnya.
1: Salamnya buat Kak Eka sama petugas selalu.
0: Insya Allah, amin.
1: Bulan Pak Se, Pak Tugusi, Bang Pawadi, Bang Eli, Pak Jana, Pak Ela, buat Pak Sanjo aja ya. Buat Bijang Cahaya, buat Marwan, buat lagi
0: Aduh nyangkul maklum lihat panas ini hari.
1: Terima
0: kasih lah Bang Dedi, sehat-sehat.
1: Makasih Kak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang Dedi di Kantan udah bergabung bersama kita di acara Prodangdut Arito. Mudah-mudahan tetap baik sehat selalu. Amin. Oke, kita bacakan dulu chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prodangdut, saya Nanda dari Matang Danau. Semoga utang Bang Uus sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Amin sih. Ya, dan saya mengucapkan apa itu? Oh, lanjut lagunya Gadis Manis Kalimantan dari Sape pun pakai ya. Boleh ya. Salamnya buat Pak De Yusuf, Cikulan, Wanusu, Wanaci, Kibu Sri, Bang Andi di Sayung, Kak Ela Sepaket, Kak Tia Sepaket, Bang Alimin, Pak Bang Pawadi, Pak Ngapalapa di Sibubus, Bang Senja, Bujang Sepaket. Yang lain kita rangkum majalah dari A sampai ke Z yang daan bisa disambutkan satu persatu, namanya tanpa kecuali. cuaca di situ panas sebedangkang. Iya deh, udah sampai di Siajak buat membawa acara Kak Eca dan kru pro dangdut. Semoga tetap semangat dan sukses dan kompak selalu. Amin. Selalu terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Bang Nanda ya yang udah gabung bersama kita. Tetap sehat, bahagia terus. Amin. Oke, via telepon langsung kita terima. Ada siapa di sana? Halo, di Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Wanaci? Kabarnya sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Hari ini pun panas.
0: Jadi, cari kipas aja. Ya. Tuh, betanduh-tanduh aja ranah-ranah di rumah.
2: Biar rehat belum menek, kira-kira aja itu ya, jangan tuh di tapi nang.
0: Oh, ada enggak akak makan ke tapi.
2: Jadi.
0: Udah ya. Nak dua kali aja.
2: Belum tiga kali.
0: Oh, belum tiga kali. Oke, lanjut.
2: Dua kali dalak belum tiga kali.
0: Lanjut kalau tiga kali yang bahari be kalui atau mentang aja.
2: Tapi ya.
0: Oke lah, siap. Wanaci hari itu mau lagu apa tuh?
2: Nak lagu ya be, lagu biasa-biasa aja lah.
0: Lagu yang biasa,
2: lagu
0: yang mana?
2: Nak asmara aja lah dari Ice Trisnawati.
0: Ice Trisnawati. Oke, lanjut salamnya.
2: Salamnya buat Ece ya, selamat bertugas, enggak tiap selalu. Buat Nanda dengan ayahnya juga ya. Buat apa-apa. Yo, Aki Busirin.
0: Dan sabar tuh enak Aki kita tuh enak gabung. Oke lah Newan, siap.
3: Halo, Pak Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, halo, gimana kabar tuh nih Aki? Panas?
3: Agak cepat asal, yang ngocok-ngocok ya teh kabarnya.
0: Insya Allah, baik sehat, ya sehat-sehat ya kita semua, amin.
3: Semangat, 81 tahun ke Indonesia Merdeka.
0: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Semoga kamu menjadi penerusnya yang masih muda ya.
0: Alhamdulillah, insya Allah, udah. Oke lah.
3: Ya, sudah tua lah mungkin jadi penerusnya bantar lagi tuh.
0: Masih ya.
3: Ya, jangan sabar mudah ya, kasih aram tuh ya, karena tidak bungkam ya. Saya mudah anak gabung nggak lah, bisa lalu ya.
0: Bisa.
3: Malum lah, rambut-rambut. Tadi pakai WhatsApp, ada kandung rindak satu dosa ya. Payah juga deh.
0: Oke lah.
3: Buat modalnya aku itu udah ijik hati.
0: Iya deh, mana bisa. Sampai kita nebeng dengan Wanaci. Luar biasa. Makasih Wanaci.
3: Iya. Jambi-jambi dengan Wanaci. Iya lah. Wanaci kayak Kak Ci. Iya lah kayak Kak.
0: Oke, lagunya mau lagu apa itu nih Aki?
3: Iya lah, ada kandung Wanaci ya.
0: Aki, lagu.
3: Lagunya
0: aja. Apa ya? Apa dik tuh? Dari sapi lah. Lagu keramat nyentuh ya. Woi.
3: Masih pagi, masih ada kita lihat dari ya, madang ya.
0: Ada, nambah lagi yang buat IG cewek ya. Udah orang sang.
3: Hari apa dia hadir, hari Sabtu hadir ke lah.
0: Si An, hari biasa di B.
3: Hari apa? Berhari apa dari ngade hari Senin ada?
0: Hari kerja nih Aki, Senin ke Jumat ya.
3: Ah, kayak hari Senin ada, Selasa ada.
0: Betul.
3: Oke, ya. Sampai
0: ke di ratingnya.
3: Hari Sabtu di sini, ya.
0: Nak main ke ratingnya. Kalau
3: sehat lagi, ya. Nak pagi juga jin pengen dia, ya.
0: Oh, pagi lah. Ya ada baby.
3: Kan tahu dah karak jak jumpe.
0: Pun
3: an jumpe pun an tepe.
0: Usah, usah.
3: Enggak jumpe alhamdulillah.
0: Ah, ini Aki. Yalah salam-salamnya silalah kita lanjutkan. Kena cerita Dudi ya.
3: Terima kasih, Wanaci. Ini banyak juga. Awan itu juga. Kak Jena, Pak Amo, dah lama juga Kak Amo dan gabung juga dari semalam.
0: Alhamdulillahnya.

0: bersama kawan-kawannya, Bang Bujang Cahaya, Kalung Hamsiah di Sangat Kelampai, Imana Bella, Mak Su di Sejang, Jambi, jadi Mama Nasa. Nah, lepas-lepas Bang Eli juga di sana, dari Sungai Tomang, Karisa, mudah-mudahan sehat selalu Karisa. Bang Alimin juga Bang Budiman. Ramainya ke kawan-kawan juga, dah ramai bisa ada yang tinggal.
1: Iya deh, ramainya Masya Allah.
0: Kulan, ada dengan penuh. Ya, gabung ke Kulan. Lagi. Nah, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali. Maaf dan saya bertanggung
1: berkasih.
0: Abang Ganda bersama bapaknya ya. Bisa gabung juga. Nah, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali.
1: Siap.
0: Kasih Abang Gayan. Bang Ujang S dengan Kak Marnya lupa lagi. Dan lainnya ke kawan. Buat Eja yang bersugas, semuanya selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanaci dengan Aki Busri yang udah gabung bersama kita ya di acara Produk Dut hari itu. Mudah-mudahan tetap selalu sehat. Amin. Oke, via WhatsApp langsung kita terima. Halo di Produk Dut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Keca.
1: Gimana Bang Imanabella kabarnya tuh?
2: Alhamdulillah sehat, cuacanya panas campur asap jerebu.
1: Jadi terasi asapnya dah. Jadi yang penting insya Allah tetap sehat. Gimana itu hari merdeka gitu tuh? Ikut lomba ke atau nonton ya? Atau panitia kali itu?
2: Dengarkan nangis, jadi penonton nangis.
1: Penonton setia, iya.
2: Tak ada di Arabah namanya Pinang, kakak Jati
1: nangis. Melihat Teng Nang yang suka ini.
2: Ada orang banyak Pinang, sudah ada banyak
1: sih. Bayang-bayangkannya aja deh, manjat. Oke, hari.
2: Bayang-bayang.
1: Oh. Aduh. Oke,
2: lagunya masih dapat gak?
1: Ya? Masih lah. Lagu apa tuh Bang Imana Bella?
2: Lagunya dari Dona Leon Pangeran Dangdut.
1: Dona Leon Pangeran Dangdut.
2: Pangeran Dangdut. Coba-coba dari Dona sih.
1: Kita cari dulu tah sambilan.
2: Kalau donat dah dimakan hari-hari.
1: Ya donat. Lain adik kue. Itu penyanyi.
2: Donat dengerin dia ada makan ya, kena makan gitu.
1: Donat iya deh. Mana deh.
2: Orang donat kali ya. Lagunya aja merancak.
1: Oke lah siap. Salam-salam
2: ya. Salam-salam buat Kak Ica, sehat selalu.
1: Insya Allah.
2: Wanaci Musri, Wanaci. Dah lama ambil gabung menyaman. Wanaci bisa nampung dua perahu besar lalu. Kawan gak bisa masuk.
1: Bele ya.
2: Kita nak masuk nanti muat ke tenda sarat.
1: Ya, Bu. Memang
2: kuat.
1: Oleh ya Allah ya.
2: Bujang S, kawan Wanusu. Wanusu malar ya gabung kita ekong biasa Wanusu ya.
1: Nolok di sinun deh ya.
2: Nah, lari sinun kita biasa. Hari itu dah tutup kita ekong apik ya.
1: Oh, dah gabung dah dengan RRI Sanggau deh. Dah segit
2: nah. Mungkin lah di radio digital lah lagi nampak hari itu. Biasa lah radio deh.
1: Siap.
2: Buat Aki Busri, Bang Dedi, Pak D, Bujang Esen Kak Mar, Kak Ila dengan Bang Senja, Bang Yayan dengan Kak Tia, maaf kalau ditukar ya.
1: Usah.
2: Malam lah, biasa lidah nyerong sih, jalan-jalan menuju. Lajang kan aku buang.
1: Yaduh,
2: ada dulu Kak Ica. Banyak ceritanya. Buat Kak Ica terima kasih Kak Ica.
1: Sami-sami. Insya Allah.
2: Salam merdeka ke 81.
1: Salam merdeka.
2: Merdeka. Mantap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih Bang Iman Nabila yang udah gabung bersama di acara Dangdut itu melalui via WhatsApp tadi ya. Mudah-mudahan tetap selalu bahagia dan sehat walaupun sebagai penonton di lomba kemerdekaan, tapi semangatnya juga yoi merdekanya yo ya. Oke, lanjut kita ya, berdengar nanti

Di sesi kedua kita dengarkan dulu lah lagu dangdut, dangdutnya itu ada siapa aja? Ada 1, 2, 3, 4, oh 5 belagu ya. Ada Roma Irama dulu kita dengarkan bersama dengan Riza Umami, Menggapai Matahari. Tetap bersama di Pro Dangdut, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Narwas, nak ngapain be kau ye?
2: Lili, aku nak bakar daun-daun tu. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
1: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya aja ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
2: Oke, kan aku jage. Kan juga nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
1: Jage ya diri ya. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan juga.
2: Oh ii, ngapain aku an berpikir panjang. Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
1: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
2: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Oke, mendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tadi udah kita dengar lagu-lagu dangdutnya untuk Anda. Dan lanjut di sesi kedua. Sudah ada penelpon lewat the WhatsApp ya. Langsung aja kita terima. Halo di Pro Dangdut.
1: Halo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, assalamualaikum. Wan Usu.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana kabarnya? Panas ke?
1: Kabarnya pun baik juga, alhamdulillah sehat. Agak dime tuh cabut tuh.
0: Oh, alah yak mele ya. Kenewan gitu cari gancanginya. Ya. Mudah-mudahan sehat, kena lindungi oleh awan, banyak angin ya di sini biar.
1: Pakai anu saja. Malah perandupan pakai daun kelapa sagu, daun sagu eh.
0: Oh, mantap nih sajuk nih. Ya, iya.
1: Iyalah. Ambil anu kelapa sagu yang jomkon, gaya tempat berlindung.
0: Oh, nyen juga pakainya nah deh ceradik ya. Jadi maklumin untuk melindungi kita dari panasnya matahari kan ya. Dan harapannya mudah-mudahan Wanusu tetap selalu terlindung. Amin.
1: Amin. Amin amin doa aja. Semoga selalu amin. Sehat dan sehat pun semoga selalu sehat.
0: Amin. Sama-sama sehat. Oke dah menemani Wanusu yang lagi incabut. Ih lagu apa itu kita?
1: Lagunya dari Rita. Dah ada Rita tadi iya.
0: Rita belum.
1: Belum ke Musafir Cinta aja.
0: Musafir Cinta. Oke, lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama buat Ecaya yang lagi bertugas ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insyaallah. Amin.
1: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia Dedi, buat Elas Paken. Ah, Ela kirim salam tuh, dan nyenda dapat hadirnya dan ada kegiatan di Maswanan di Tabo Sungai.
0: Ye, ade Kak Ela nyampaikan semari ternyata hari itu.
1: Ah, iyalah tadi dan nyenda nade kalau biok anu nade siaran kalau kirim salam aja dengan biok semuanya dengan kawan-kawan ya, boleh.
0: Nyampaikan itu. Jadi mudah-mudahan lancar aja.
1: Dengan Wan Naci, dengan Pak D, Mak Sudi Sijang, dengan Lung Amsia, dengan Wan Naci, dengan Bujang SS Pasang, dengan Kak Marnye, buat Bang Pardi, buat Bang Pawadi, buat Aki Busri, Bunda Ari, buat Bang Roni, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, buat Pak Ngah Marwan, buat Pak Alang Pi, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Wanusu, terima kasih banyak udah bergabung bersama kita di acaranya Dangdut Arito. Mudah-mudahan tetap sehat selalu, amin. Oke, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Ada siapakah di sana? Halo di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Pak Ude, apa kabar? Panas ke?
2: Kabar baik, panas.
0: Alah, yang ini. Taduh tapi di rumah ya,
2: panas. Kawan, bahkan kepanasan tuh.
0: Iya deh, bukan lagi. Alah, ini. Tapi mudah-mudahan tetap sehat, tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Iya deh, amin. Ya Allah, dalam lindungan Yang Maha Kuasa selalu. Oke dah, gimana nih Pak Ude? Kita lanjut ke lagu.
2: Lagu Zubaidah.
0: Zubaidah, ya kan. Mansur S, lanjut salamnya.
2: Halaman ke Eca lah, nak beri kemudahan dan nak beri kemudahan lagi lagi lah.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Nak beri pasangan yang
0: mantap ni.
2: Yang paling palingnya,
0: yang paling palingnya.
2: Amin. Dalamnya dengan Bang Nanda di Tanggungan Awal ya. Di Kulat, Bang Andi, Iman Nabela, Bang Dedi, Kak Iwan Isu, Loka Iye, Kak Tia, Kak Ella, Kak Iye, Aki Husri. Yang lain dia pukul habis lah ya.
0: Yes,
2: yes. Kalau habis waktunya yuk, kalau ketahuan gitu.
0: Alhamdulillah. Cukup lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ude, terima kasih udah gabung bersama. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Oke, lanjut penelpon berikutnya. Halo di Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Halo, selamat sore. Ini dengan siapa di mana?
3: Widi di Tokyo. Salam kenal ya, Ma.
0: Widi di Tokyo, halo, salam kenal Bang Widi, luar biasa. Jauh ya dari sana, bisa dengerin kita lewat aplikasi?
3: Iya,
0: ya?
3: Iya, jauh, aplikasi RRI Digital.
0: Emang asli orang Tokyo kah? Atau kerja di sana?
3: Bukan. Saya juga orang Indonesia, asal dari Bali.
0: Oh, Bali. Wah, kenapa bisa ke RRI Sambas nih?
3: Ya, mumpung kita jalan-jalan ada produk lo juga coba saya naik.
0: Oh alah, waduh, selamat bergabung ya.
3: Bisa, ya syukurlah bisa masuk. Ini baru perdana kali soalnya.
0: Waduh, iya, selamat mendengarkan kita di RRI Sambas Kalimantan Barat ini.
3: Iya, sama-sama. Sambas di Kalimantan Barat ya?
0: Iya, benar sekali, di Sambas Kalimantan Barat. Oke, kalau di Tokyo saat ini gimana cuacanya di sana, Bang Widi?
3: Kalau di Tokyo hari ini ya panas ya, sekarang masih musim panas.
0: Oh, masih musim panas di sana ya, berarti sama dong di kita, Indonesia juga luar biasa di sini ya. Bahkan yeah, udah ada bau-bau kabut asapnya gitu ya.
3: Oh iya, musim panas di Bali ya, musim panas hujan gitu aja. Okay. Kalau di Tokyo itu 4 musim soalnya.
0: Iya ya, di sana waduh, kalau sekarang musim panas ya, tapi mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik ya Bang Widi di sana.
3: Iya.
0: Udah lama di Tokyonya? Kepo nih.
3: Kalau Widi udah itu dari tahun berapa? Ingat-ingat itu tahun 2001.
0: Oh, udah 3. Lama banget ya di sana ya. Tapi
3: iya, udah
0: lama. Sempat pulang gak di Bali sana?
3: Kenapa?
0: Pernah pulang ke Bali lagi atau enggak?
3: Tiap tahun atau tiap 2 tahun ya pulanglah sekali.
0: Aduh, ya, menghilangkan rasa rindu tentunya ya.
3: Iya, untuk saat ini karena ya semuanya harganya naik itu ya untuk bertahan dulu.
0: Nggak bisa kemana-mana ya dulu. Lumayan ya penerbangan ataupun juga transportnya. Oke deh, siap, mudah-mudahan rezekinya Bang Widi tetap lancar. Oke, kita di acara Pro Dangdut nih, mau lagu apa? Silakan.
3: Lagunya dari Bintang apa, Rembulan Bintang? Bukan,
0: Bintang siapa? Rembulan.
3: Dari Bulan Bintang dari Omay Rama.
0: Oh, Bulan Bintang, oke, siap. Salam-salamnya untuk siapa? Ada sarang saudara mungkin di daerah kita ini?
3: Salam-salamnya yang sering dengar itu ada Wan Usu di Sampa juga, ada Bang Lanius. Kemudian ada Usi Busri juga, ada Bapak Rida di Palu, Ayu Maswi di Maluku Tengah, ada Bang Benejo juga ya. Yang untuk kesemuanya salamnya dirangkul jadi satu, A sampai Z, salam kenal yang belum kenal. Dari ini di Tokyo. Buat Mbak yang bertugas, salam kenal juga ya.
0: Siap,
3: selalu sehat. Makasih ya Mbak, salam dari Widi.
0: Oke, terima kasih.
3: Arigato, Sema.
0: Arigato. Oke, jauh-jauh loh ya, ya dari Jepang sana gitu ya. Mudah-mudahan ya tetap dalam keadaan yang berbahagia, sehat. Ya, salam kenal dari kita di Kalimantan Barat Sambas ini, mudah-mudahan happy ya bergabung sama kita. Amin. Tokyo ya, dari Tokyo tadi ya. Oke, di 0851-7670-0977 kita terima penelpon yang lain. Oke, ada SMS ternyata ya, kita bacain dulu. Dah nih, oke, ini dari Kak Aida yang beralamat di Tekongan Maut Pergi Pia. Nampaknya SMS-nya terpotong tuh ya. Iya. Nah, kita coba bacakan aja, katanya salam-salamnya sama Pak Suanan, Kak Adiani, Bang Kasno, Bang Pawadi, Bang Uteh, Bang Tredi, Bang Budiman ya. Buat kakak yang baca, makasih. Oke, sama-sama, terima kasih udah gabung bersama kita hari itu. Tetap sehat selalu, salam kembang. Mudah-mudahan ya bisa mungkin SMS AG ya, Sigi AG, karena SMS-nya terpotong deh. Oke, lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, di Prodangdut.
4: Prodangdut adalah kita.
0: Oke, Bang Bujang Cahye, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sampai saat ini sehat walafiat. Kondisi di Sri Laba panas.
0: Oh, panas ya?
4: Iya, panas sekali.
0: Waduh, waduh. Semoga saja dalam lindungan Yang Maha Kuasa selalu.
4: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya
4: dengan
0: Allah.
4: Dengan doa dengan demikian, mudah-mudahan cuaca itu tetap kondisi baik.
0: Ah, baik-baik aja. Mudah-mudahan aman ya, kita di daerah Sambes itu. Ya, mudah-mudahan enggak ada kabar kebakaran lagi. Mudah-mudahan bisa diatasi ya. Amin. Oke lah, Bang. Ya, HP pun sudah dibakar-bakar, bahkan kenangan sekalipun ya. Oke lah, Bang Bujang Cahya, mau lagu apa itu?
4: Lagu Musim Bola.
0: Musim Bola.
4: Haji Ona Sutra.
0: Oke, siap.
4: Lagu bola. Ini kan musim, maksudnya lagu bola.
0: Siap, siap, siap. Dari Ona Sutra nanti kita dengarkan bola. Sip, salam-salamnya.
4: Salamnya buat Echa yang lagi sendirian.
0: Waduh.
4: Di ruang
0: studio.
4: Yo, tapi sejuk ya, dan panas deh.
0: Alhamdulillah. Dan ria sebenarnya itu.
4: Ih. Dah tahu be, kami dah tahu
0: kan. Oh, iya. Udah, senyum-senyum ya ini. Salamnya sile.
4: Salamnya buat Bang Pawadi. Kakak yang dari Jepun tadi ya. Bang Pidi kah?
0: Oh, Bang Widi, dari Tokyo ya sayangnya.
4: Bang Widi, Tokyo. Jepun lah.
0: Jepun lah nyan.
4: Iya, saya Jepun.
0: Yang kawan tuh orang mana?
4: Kawannya dari Laba.
0: Oh, goye.
4: Ya, iya, kisah cerita.
0: Gaya di jauhnyan lah, orang Jepang ke situ, ha.
4: Ah, jauhung lah nyan ye.
0: Iya,
4: mimpi apa semalam ya, ngangkat dari Jepun ya.
0: Ada yang tahu juga ceritanya, saya, ye, ye. Kasih tidur tolen, nang, dan mimpi-mimpi.
4: Pakai ye, Pak De, Yusuf, di Dungun Cundung. Cik Kulan. Nah, kaya tadi nang kepanas kumil sampai panusu ke mana sih?
0: Panusu, ya tadi.
4: Panusu, dan ngadu, alhamdulillah.
0: Pakai daun sagu
4: nih tadi. Dah berapi gomok ke dia, tanya-tanya.
0: Ayo di sian juga tak nyentuh. Nyinggung-nyinggungnya.
4: Ajak-ajak lah, kaya. Makan nasi baru.
0: Jadi, insya Allah rezekinya, barasnya, padinya banyak yang melimpah ruahnya, amin.
4: Alhamdulillah, mencekarung menghitungin dan mampu kita, gini. Oh.
0: Minyan ya, pokoknya sekarung dah aja.
4: Ah, sekarung aja lah.
0: Lebih
4: masih musik. Ada ke waktunya tuh.
0: Masih, lagu apa itu kira-kira?
4: Alhamdulillah. Tang lagu.
0: Nak salam ke?
4: Iya aja lah.
0: Udah, iya. Bola tadi kan.
4: Bola, saya nak lupa bola bulat.
0: Sip.
4: Nah, yang lain kita rangkul ke Echa, mudah-mudahan tetap tuning di Prodangdut Sambas.
0: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bang Bujang Cahye dari Sari Labang ya, udah gabung sama kita. Dan kita akan dengarkan di sesi kedua itu pendengar yang 4 lagu. Tadi Rita Sugiyato ya, Musafir Cinta, Mansur S. Zubaidah, Roma Irama Bulan Bintang, Ona Sutra Bola. Nampaknya Bang Widi tadi gabung itu kenal juga ya dengan pendengar-pendengar kita yang lain. Luar biasa pendengar kita itu bejajak kemana-mana. Bejajak keliling kemana-mana. Yudi, alhamdulillah selalu dengarkan RRI dimanapun, termasuk melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengarkan seperti Bang Widi tadi ya, selain ke RRI yang lain, RRI Sambas aja bisa loh ya. Jadi ya tetap aja bersama, ada lagunya langsung meluncur untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
4: Li, tang cari sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kamek be udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Eh, Narwas, nak ngape be kau ye?
1: Eh, Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu eh, yang kuat panasnya. Dahi ye dengan angin-anginnya lagi eh. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. Anjua nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ya. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan juga.
1: Oh ii, ngapa aku an berpikir panjang. Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak

0: Oke, pendengar masih bersama di acara kita Prodangdut ya, dengan lagu-lagu yang tadi udah kita dengarkan bersama. Dan kita di sesi akhir, mungkin terima satu penelpon lagi. Kita coba terima, ada siapa di sana? Halo di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alimin. Nah, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, seperti biasa lah, agak kepanasan tuh.
0: Kuat di panas merupeng ya. Tapi insya Allah
1: ya, belum mau di nak hujan.
0: Banyak-banyak doa di gitu. Mudah-mudahan nih.
1: Mudah-mudahan cepat diberi hujan.
0: Nyan, biar daan lah rasa madas tuh mati itu. Oke lah ya, kita di sesi akhir mungkin lagunya Sigi Agi teh.
1: Lagunya Cinta Berbungkus Koran ya Kak Eca dari Jakarta.
0: Cinta Berbungkus Koran. Oke, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Nek Aki Busri, Anjang, Bang Jaja, Bang Nanda, Bang Deddy, Bang Imana Bella, Pikulan, Panasti. Yang lagi kita pumpung aja lah, Kak Eca.
0: Oke, siap.
1: Oke, buat Kak Eca, lalu sehat, lalu semangat, sehat terus lalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Kak Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Alimin yang udah gabung bersama kita di acara Dangdut tuh. Nah tadi Kak Hidayah yang sempat juga dibaca chatnya itu masih terpotong juga SMS-nya itu rupanya ya. Tapi tidak mengapa lah. Terima kasih banyak untuk Kak Ida yang udah bergabung. Mohon maaf ya karena SMS-nya terpotong dan bisa kita bacakan tuh ya. Tadi udah kita bacakan salamnya jananya ya. Oke, karena Bang Alimin tuh menjadi ya, pendengar kita ataupun penelpon terakhir di acara Pro Dangdut kali itu, ya kita akan dengarkan satu lagu penutup di acara Pro Dangdut edisi Kamis ini pendengar ya, 20 Agustus 2026. Dan ya karena cuaca kita itu masih dalam keadaan yang panas dan juga udaranya masih dalam keadaan yang kurang bagus, jadi ya pastinya tetap selalu jaga kesehatan bersama dan ya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Bagi para pendengar kita yang cuak beraktivitas saat itu, mudah-mudahan selalu terlindung ya, amin ya rabbal alamin. Oke deh para pendengar, nanti kita akan dengarkan ya acara berikutnya di jam 3 sore ya, beranda Asta Cita Nasional, ada RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, RRI Bandar Lampung bersama hostnya Dede Firdaus. Untuk Anda tetap bersama di 97,4 FM. Cacahan Itika, Cinta Berbungkus Koran. Untuk Anda selamat mendengarkan.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Rio ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbarsi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbarsi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Rio ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensi ada. Tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Cici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembasaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini, kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani.

0: Informasi, wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaro ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
1: Oke.
2: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
2: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi

0: rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, oh. MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
0: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, balai besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa? Kira-kira ada air berapa? Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar biasa.
0: Terutama pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Diannya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita airkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah
1: siapkan
0: antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow, luar biasa ya Bu ya.
2: Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Beranda Astacita berjaringan nasional bersama Pro 1 Jakarta. Setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA Kota Pontianak kembali meningkat. Inkes Kota Pontianak siapkan tabung oksigen.
3: Di seluruh fasilitas sudah tersedia ya pasien oksigen dan memang sampai sekarang belum ada.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sanggau antisipasi potensi gangguan produksi kebun das pertanian cabai.
4: Melihat dari perkembangan musim tahun ini, mulai masuk musim kemarau, tentu para petani cabai ini juga akan kerepotan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 20 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali pendengar informasi sore hari ini. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak kembali meningkat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat 271 kasus ISPA pada 18 Agustus 2026 dan telah menyiapkan oksigen di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut laporannya.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Septiko mengatakan kasus ISPA sempat turun pada 14 dan 15 Agustus 2026 yang berada di kisaran 160-an kasus. Namun pada 18 Agustus jumlahnya kembali meningkat menjadi 271 kasus. Septiko menjelaskan angka tersebut merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan belum dapat memastikan seluruh kasus disebabkan paparan kabut asap. Meski demikian, peningkatan kasus yang terjadi bersamaan dengan memburuknya kondisi udara menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh kabut asap terhadap peningkatan ISPA. Untuk mengantisipasi dampaknya, Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menyiapkan obat-obatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Begitu juga dengan tabung oksigen juga telah disiapkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien yang mengalami sesak napas akibat ISPA.
3: Di seluruh fasilitas sudah tersedia ya pasien oksigen dan memang sampai sekarang belum ada masyarakat yang mengalami gejala sesak ya, yang memerlukan bantuan oksigen itu belum ada ya. Tapi kita sudah siapkan dan standby di puskesmas maupun di rumah sakit.
2: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat memantau kondisi kabut asap dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika asap semakin pekat. Jika harus keluar rumah, masyarakat diminta tetap menggunakan masker. Kelompok rentan seperti bayi, balita, dan lansia, serta ibu hamil, penyakit jantung diminta mendapat perhatian lebih karena lebih mudah terdampak paparan asap. Septiko juga mengingatkan paparan asap tidak hanya berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan paru-paru dalam jangka panjang. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memastikan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan, sekaligus mengingatkan pentingnya kesadaran menggunakan masker dan membatasi paparan kabut asap. Syarosani laporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Sintang, pendengar. Polres Sintang meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara berlebihan. Jika melanggar, maka akan dikenai sanksi hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan peraturan daerah terkait larangan pembakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menegaskan agar masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan membakar api secara berlebihan dengan kondisi cuaca panas saat ini. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan kondisi cuaca saat ini yang panas, api mudah dan rentan terbakar di lahan yang kering. AKBP Budi Hartono menyampaikan jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara berlebihan dan tidak terkendali, maka akan diberikan sanksi tegas berdasarkan aturan yang berlaku disesuaikan dengan peraturan daerah atau perda di Kabupaten Sintang.
6: Pastinya nanti kita akan melihat ya situasi dan kondisi apakah itu melanggar aturan yang ada, karena kita juga sudah ada perdanya, apakah itu melanggar perda atau tidak.
5: Dampak dari kebakaran hutan dan lahan saat ini sangat mengerikan. mengganggu aktivitas masyarakat, dunia pendidikan, penerbangan, dan lainnya, terutama imbas dari kabut asap pada kesehatan masyarakat. Kapolres Sintang mengajak masyarakat untuk bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pendengar, kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Laporan selengkapnya disampaikan Daning Drasita.
7: Kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang kembali menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah BDR bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 20 hingga 24 Agustus 2026 dan peserta didik dijadwalkan kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa pada tanggal 26 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, kebijakan BDR diambil sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik menyusul ditetapkannya Kabupaten Sintang dalam status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya, faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan pembelajaran dari rumah. Roni menegaskan, penerapan BDR bukan berarti kegiatan belajar mengajar dihentikan. Peserta didik tetap mengikuti pembelajaran sesuai jadwal sekolah, namun dilaksanakan dari rumah secara daring. Orang tua juga memiliki peran penting untuk memastikan anak-anak mengikuti pembelajaran selama jam sekolah dan tidak justru memanfaatkan kebijakan tersebut untuk bepergian keluar rumah. Sementara bagi wilayah yang belum memiliki jaringan internet atau masih berada di kawasan blank spot, pembelajaran tetap dilaksanakan dengan mekanisme alternatif.
8: Ya, kita ketahui bersama bahwa kondisi Sintang ini kan sudah ditetapkan sebagai darurat bencana asap, ya kan, kabut asap. Dan kalau kita lihat, udara di Sintang ini sudah sangat tidak sehat. BDR ini kan konsepnya tetap belajar. Jadi anak-anak itu tetap belajar, tapi polanya daring. Guru itu tetap mengajar, tapi di satuan pendidikan masing-masing di sekolah. Dinas Pendidikan sendiri, kami akan monitoring apakah pelaksanaan BDR ini benar terlaksana dengan baik.
7: Disdikbud Sintang juga menyiapkan mekanisme pelaporan secara daring bagi sekolah yang memiliki akses internet. Setiap sekolah diminta melaporkan pelaksanaan BDR termasuk absensi peserta didik melalui tautan yang telah disiapkan. Roni juga menekankan, pelaksanaan pembelajaran daring tidak boleh menurunkan kualitas maupun mengurangi materi pembelajaran yang diterima siswa. Di sisi lain, Disdikbud Sintang tetap memberikan ruang bagi sekolah di wilayah yang kondisi kabut asapnya relatif tidak terlalu parah untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Namun hal tersebut harus didasarkan pada permohonan dari komite sekolah dan disampaikan kepada satuan pendidikan dengan tembusan kepada Disdikbud Kabupaten Sintang. Roni berharap seluruh pihak mulai dari orang tua, guru, sekolah hingga masyarakat dapat bersama-sama mendukung kebijakan belajar dari rumah agar proses pendidikan tetap berjalan sekaligus dapat melindungi kesehatan anak-anak selama kondisi darurat kabut asap. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, kualitas udara di Kabupaten Sintang mencapai kategori berbahaya hingga kemarin. Kondisi tersebut seiring meningkatnya jumlah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Kualitas udara di Kabupaten Sintang mencapai kategori berbahaya hingga kemarin. Kondisi tersebut seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan, berdasarkan pengamatan hingga kemarin, terdeteksi sebanyak 157 titik panas. Dari jumlah tersebut, 131 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, sedangkan 20 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG Tebelian Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker saat beraktivitas. Penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi paparan partikel udara yang dapat terhirup, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.
10: Bahwa untuk pengamatan titik panas atau hotspot tanggal 18 sampai 19 Agustus 2026 bahwa terdapat 157 titik. Sementara itu untuk pengamatan kualitas udara bahwa pada pengamatan pagi hari tadi ini sekitar pukul 7 sempat mencapai pada kategori berbahaya. Untuk itu kami menghimbau agar kepada seluruh masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah agar wajib mengenakan masker.
9: Darmawan menambahkan, kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam satu pekan ke depan diperkirakan masih didominasi cerah berawan. Namun, terdapat potensi hujan pada tanggal 23 hingga 24 Agustus 2026 yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas udara apabila terjadi di wilayah terdampak. BMKG mengingatkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara kembali memburuk dan meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan memperburuk kualitas udara di wilayah Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore ini. Keberagaman etnis di Kalimantan Barat bukan hanya menjadi warna dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga kekuatan untuk menjaga keamanan dan persatuan. Semangat kolaborasi lintas etnis dan organisasi kemasyarakatan kini diperkuat bersama Polda Kalbar melalui silaturahmi mitra strategis yang digelar di Rumah Adat Melayu, Pontianak. Kita simak laporannya.
11: Keberagaman etnis menjadi kekuatan Kalimantan Barat dalam menjaga persatuan dan keamanan melalui sinergi kepolisian bersama masyarakat lintas etnis. Semangat tersebut mengemuka dalam silaturahmi bersama mitra strategis Polda Kalbar yang digelar Perkumpulan Merah Putih atau PMP Kalbar bersama Polda di Rumah Adat Melayu kemarin. Ketua PMP Kalbar, Dede Suratman mengatakan forum tersebut menjadi momen memperkuat komunikasi dan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian.
12: PMP ini digagas dan inisiatif atas dasar untuk silaturahmi, merawat kebinekaan, baik itu suku, agama, budaya, etnis, adat, istiadat. Kita berkumpul bersama untuk bertukar berbagai budaya dari 24 etnis itu. Alhamdulillah sampai saat ini terjaga terus. Selain kita juga merawat kebinekaan, kita juga bersinergi satu sama lain bersama Perkopimda, baik itu pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, Polda, dan juga Kodam.
11: Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar menegaskan situasi keamanan yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, hingga komunitas dinilai memiliki peran penting menjaga Kalbar tetap aman dan harmonis. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk menghadapi persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat, satu di antaranya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Benhard menyebut PMP bersama masyarakat dan sejumlah paguyuban telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya di Kuburaya dan Ketapang, untuk membantu mengurangi dampak karhutla.
13: Strategi mengatasi asap, kami sudah berkolaborasi dengan segenap unsur Forkopimda, dengan teman-teman relawan, damkar, dan juga kami sudah coba minta dukungan partisipasi para pihak yang punya sarana-prasarana untuk membantu kita. Sekaligus kami juga didukung batalion dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara yang setiap hari selalu siap siaga.
11: Silaturahmi mengusung tema sinergi dan kolaborasi memperkuat solidaritas dan Kamtibmas untuk Kalbar maju berkelanjutan. Sinergi Polda Kalbar, PMP, pemerintah, paguyuban dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada forum silaturahmi tetapi berkembang menjadi gerakan bersama menjaga keamanan, memperkuat solidaritas, serta mewujudkan Kalimantan Barat yang aman, harmonis, dan maju berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kondisi musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau mengantisipasi potensi gangguan produksi komoditas pertanian, khususnya tanaman cabai. Kepala DKPTPHP Sanggau, Kubin menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan air bagi petani demi mempertahankan stabilitas produksi dan mencegah gejolak harga di pasar. Berikut laporannya.
14: Kondisi musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau mewaspadai gangguan terhadap produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala DKP TPHP Sanggau, Kubin, mengatakan salah satu perhatian utama adalah ketersediaan air bagi petani cabai agar produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Yang menyebut kondisi musim kemarau menjadi perhatian karena petani cabai akan menghadapi kendala dalam penyediaan air untuk tanaman. Ketersediaan air tersebut penting untuk menjaga produksi cabai tetap berjalan selama musim kemarau. Kubin berharap kondisi kemarau tidak mengganggu produksi buah cabai di Kabupaten Sanggau.
4: Kalau melihat dari perkembangan musim tahun ini, mulai masuk musim kemarau, tentu para petani cabai ini juga akan kerepotan dalam rangka penyediaan air untuk tanaman cabai. Nah, ada kekhawatiran kami, ya mudah-mudahan tidak terjadi dalam rangka produksi tanaman cabai ini, produksi buah cabai, mudah-mudahan tidak ada gangguan sehingga terpenuhi kebutuhan pasar.
14: Menurut Kubin, ketersediaan air menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi musim kemarau. Yang memaparkan stabilitas produksi penting agar tidak terjadi gejolak harga di pasar. Oktofrandi melaporkan.
0: Pendengar, uji lingkungan Kabupaten Sanggau masih bergantung pada laboratorium eksternal untuk melakukan pengujian sampel lingkungan. Kondisi ini membuat proses pemeriksaan kualitas lingkungan harus melibatkan laboratorium di luar daerah sesuai kebutuhan pengujian. Kita simak laporannya.
15: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau mendorong pembangunan laboratorium lingkungan mandiri untuk mempercepat pengujian sampel. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Sanggau, Yesaya Paulo Rosipe Antang Obok menyampaikan, saat ini DLH Sanggau masih bergantung pada laboratorium terakreditasi di Pontianak dalam menangani laporan dugaan pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut membuat proses pengujian sampel membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Ia menilai keberadaan laboratorium mandiri diperlukan agar respon terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. Selain mempercepat pelayanan, ia menyebut laboratorium lingkungan mandiri dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Fasilitas tersebut dapat melayani pengujian limbah dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau.
16: Perlunya kita memiliki lab case ya, lab link laboratorium lingkungan. Jadi selain, jadi kita bisa cepat tanggap terkait dengan misalkan ada pengaduan. Pengujian lab. Jadi kita di Sanggau tidak bergantung dengan laboratorium di Pontianak lagi. Jadi bisa juga jadi sumber PAD juga. Misalkan anggap saja ada 200 perusahaan di Sanggau dan semua di Sanggau, itu kan potensi PAD kita.
15: Obob mengatakan, usulan pembangunan laboratorium lingkungan mandiri telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Baperida. Rencana tersebut kini masih dalam tahap analisis dan kajian dengan harapan dapat direalisasikan tahun depan. Wulandari melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Silakan laporan Anda.
18: Terima kasih rekan Cherry di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, namun terdapat sebagian kecil wilayah yang terjadi hujan secara tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Sekadau. Untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 21 Agustus 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat akan dominan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi terjadinya kekaburan udara akibat kabut asap. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 1.436 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, hingga satu pekan ke depan kami perakirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Novan, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya kasus ISPA di Pontianak naik, Dinkes siapkan oksigen di fasilitas kesehatan, kabut asap memburuk, Disdikbud Sintang terapkan belajar dari rumah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini nanti kami akan temani sore Anda pendengar dengan ragam musik dan informasi terkini lainnya sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Adrian Khalif, 2001 kali temani sore Anda.

105,4 MHz. Baik, terima kasih pendengar telah Anda ikuti di Warta Berita Sore RRI Prof. 1 Pontianak dan juga tadi ya Asta Cita Berjaringan Nasional. Kami hadirkan dengan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi untuk Anda di sore hari ini yang pastinya juga semua para pendengar kita tetap baik dan sehat. Udah agak teduh ya di sore hari walaupun udaranya juga sedikit demi sedikit kayaknya berangsur-angsur hilang, mudah-mudahan ya kebudasannya, tapi ya masih terasa nih pendengar ya. Memang disarankan kayaknya gunakan masker ataupun alat pelindung mulut dan hidung ya. Dan pastinya juga para pendengar di RRI Samba 97,4 FM ya, ada lagu-lagu pop Indonesia berikut ini kami dengarkan untuk Anda. Ada Agasia, pendengar ya, Agasia berselang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oi, ngapain kau tangkis melamun?
2: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji ke Malai, tapi be dengar-dengar orang mendahkan urusannya be payah.
1: Payah apa be? Ikut aku jak yo lewat jalan belakang, tak anjari be paspor ya be.
2: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
1: Eh usah takut be kau, aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
2: Ngeri aku nak ngambil risiko, aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, kupastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
2: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
3: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, mudah-mudahan semua para pendengar tetap baik dan sehat selalu. Dan pastinya juga tadi udah kita dengarkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Kita juga cek ya cuaca di sekitar daerah kita di Kabupaten Sambas ini memang terpantau cerah. Kalau untuk potensi hujan sepertinya ini masih akan bakalan cerah, tapi juga masih ada potensi ya, walaupun memang agak minim gitu ya. Tapi di hari ini katanya sih ada ya, kita doakan benar-benar pendengar ya, memang hujan akan mengguyur daerah Kabupaten Sambas dengan segera gitu ya. Dan kalau kita cek beberapa waktu ke depan, memang cuaca lebih cenderung ke cerah berawan. Sore hari, ya beberapa waktu kedepannya juga akan berpotensi hujan. Harapannya benar gitu ya, dengan potensi hujan ringan gitu berniat. Secara umum diantaranya kondisi cerah dan lebih ke berawan. Ya kalau untuk besok potensi hujan ringan berpeluang sekitar 25% gitu. Katanya sih bakalan hujan gitu ya. Dan ya bagi para pendengar kita yang saat ini beraktivitas di luar ruangan, disarankan juga mengantisipasi cuaca terik ya, biasanya di siang hari ataupun suhu puncak esok hari pendengar yang diperkirakan bisa mencapai 35 derajat Celcius. Udara juga masih dalam keadaan yang kurang bagus gitu pendengar ya. Jadi ya, tetap selalu jaga kesehatan dan harapannya juga selalu terlindung oleh Yang Maha Kuasa. Oke, satu inspirasi sebelum kita nantinya akan bergabung untuk mendengarkan lagu-lagu religi dan juga zikir petang ya di sore hari ini berdengar oleh Syekh Misyariah Rashid. Nanti kumandang azan maghrib jam 17.54 waktu Indonesia Barat. Nah, para pendengar, kali ini kita ke kisah inspiratif dari Rahmat Setiawan. Seperti yang kita kutip dari suara.id, pemuda asal Perawang Kabupaten Siak Riau berdengar ya. Bang Rahmat ini punya keterbatasan latar belakang yang tapi tidak menjadinya penghalang untuk menorehkan prestasi di dunia teknologi. Latar belakangnya itu malah di usianya 27 tahun ini masuk dalam NASA Hall of Fame pendengar, setelah menemukan dan melaporkan celah keamanan di sistem milik National Aeronautics and Space Administration atau NASA yang dikenal sebagai lembaga antariksa Amerika Serikat. Temuan yang disampaikan oleh Rahmat ini melalui program pengujian keamanan resmi NASA atau Vulnerability Disclosure Program pendengar. Dan ya, disclosure program ini katanya juga melalui proses verifikasi tim keamanan NASA dengan laporan kerentanan yang disampaikannya dinyatakan valid dan kemudian namanya dicatat dalam daftar apresiasi keamanan cyber NASA. Keren banget. Wah, orang Indonesia, orang Riau ini loh. Nah, kisah Rahmat ini semakin menarik karena sehari-harinya Rahmat ini bekerja sebagai profesional di perusahaan teknologi pendengar. Ya bukan sebagai itu ya, tapi bekerja sebagai pemotong rumput di salah satu perusahaan di Siak melalui status outsourcing berenggam ya. Nah, jadi kiranya kita seorang profesional gitu ya, di ahli teknologi, nyatanya beliau ini merupakan seorang pemotong rumput ya, melalui status outsourcing itu tadi pendengar. Nah, lulusan SMK YPBI Tualang jurusan Teknik Komputer Jaringan TKJ ini mulai serius dah ya menguasai teknologi secara otodidak sejak 2021. Dengan keterampilan yang dipelajari secara mandiri, Rahmat ini bisa menembus dunia keamanan cyber dan mendapatkan pengakuan dari lembaga sekelas NASA loh ya. Nah, ternyata bukan hanya NASA, kemampuan Rahmat di bidang keamanan cyber disebut-sebut pernah mendapatkan apresiasi dari Google, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Nah, di hadapan Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, Rahmat juga mengungkapkannya bahwa dirinya pernah mendapat tawaran di sejumlah pihak untuk memanfaatkan kemampuan yang meretas sistem perbankan dan berbagai sistem lain. Tapi diterima enggak nih? Tapi Rahmat mengaku pernah menguji keamanan sistem pemerintah daerah, tapi untuk wilayah Riau menegaskan tidak pernah melakukan peretasan terhadap sistem pemerintahan daerah. Jadi Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli yang menilai kemampuannya merupakan potensi besar yang mesti mendapat perhatian dan pendampingan. Ini benar banget ya, apalagi bahkan orang luar ya yang mengapresiasi duluan gitu ya. Menurutnya masih banyak ternyata anak-anak muda yang punya kemampuan luar biasa seperti Rahmat ini, tapi lagi-lagi kesempatan ataupun ruang untuk mendapatkan pengakuan yang itu minim ya. Nah, Rahmat ini kata Bupati juga merupakan aset bagi negara khususnya dari Riau ya. Dan katanya juga akan berupaya untuk dilanjutkannya kuliah S1 mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Siak. Terharu banget ya, karena si Afni ini membuktikan dirinya gitu ya, dengan bakat yang dimilikinya dia bersinar di antara yang lainnya, salah satunya dengan bakatnya itu sendiri itu benar ya. Nah, lagi-lagi kesempatan bagi anak-anak negeri ini untuk ya mengejar cita-citanya, untuk mendapatkan kesempatan yang jauh lebih tinggi. Nah, itu yang harapannya di Indonesia ini dibuka seluas-luasnya bagi mereka. Nah, perjalanan Rahmat menjadi bukti juga bahwa kemampuan bisa tumbuh di mana aja, kapan aja, bahkan di sebuah pekerjaan sederhana sekalipun sebagai pemotong rumput di Siak. Dirinya mampu membawa nama ke panggung apresiasi keamanan cyber NASA. Itu dia pendengar, mudah-mudahan membawa semangat juga bagi kita bersama untuk terus belajar, mungkin ya menambah skill kita lebih jauh lagi. Dan kita gak tahu nih berlian, kita termasuk berlian di daerah mana aja dan akan berkembang di mana gitu ya. Oke deh, lanjut dengarkan lagu religi untuk Anda. Nanti juga pendengar akan ditemani oleh teman-teman yang bertugas di Sabah semalam. Tetap bersama di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yaumil maw'ud.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wasyahidin wa mashhud.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dzatil waqud.
0: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
0: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

0: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Pernah gak sih Anda merasa waktu yang berlalu begitu cepat? Sementara masih banyak hal yang belum terselesaikan. Nah, cobalah beberapa tips sederhana ini untuk membuat harimu lebih produktif dan juga bermakna. Yang pertama, mulailah dengan rutinitas pagi yang positif. Kemudian, utamakan tugas-tugas yang menurut Anda itu penting. Selanjutnya, jangan lupa untuk memberikan jeda pada diri Anda. Hal itu perlu dilakukan untuk membantu menjaga konsentrasi dan juga semangatmu. Dan terakhir, sebelum tidur, cobalah luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hari yang telah Anda lalui. Dengan refleksi singkat tersebut, Anda bisa merencanakan hari berikutnya dengan lebih baik.
2: Radio

0: Lihatlah Bang, cantiknya dia Bang, kulitnya mulus, senyumnya manis. Lah, aku biasa aja.
1: Jangan boleh ya. Standar hidup kita ya bukan cuma dinilai dari fisik tolen, tapi hati dengan kelakuan pun harus cantik juga.
0: Tapi be, ya payah. Kadang aku selalu merasa ada yang kurang.
1: Mundaan pede ya wajar, asal usah sampai berlarut-larut ya be. Kita semuanya pasti punya keunikan masing-masing. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur.
0: Aui, nampaknya aku harus lebih banyak bersyukur.
1: Betul ya, kita memang harus lebih banyak bersyukur.
0: Tak perlu menjadi seperti mereka, cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena yang paling indah adalah saat kamu bisa menerima dirimu apa adanya.

kasih. Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Takut tagihan listrik membengkak? Yuk cobain 3 tips berikut ini. Pertama, cabut charger HP atau laptop saat sudah selesai mengisi daya. Yang kedua, matikan seluruh lampu yang tidak digunakan, bahkan saat kamu keluar kamar sebentar saja. Ketiga, jangan biarkan televisi menyala dalam keadaan standby. Dengan kebiasaan kecil ini, kamu sudah berkontribusi mengurangi konsumsi listrik di rumah Anda.

0: Selamat datang di Cool Time. Permisi, mau pesan apa ya?
1: Aku mau pesan favorit perfect 1, pakai sirup, whipped cream, sama krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Heh, yang benar aja, itu kan gula semua.
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian, masih muda juga kan, slow.
2: Iya, bikin seger. Tapi tetap aja, kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita bakal nyesel loh. Indonesia itu bertahun 2021 peringkat 5 penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi, pasiennya bukan cuma orang tua, tapi anak muda kayak kita juga banyak yang kena.
1: Tapi...
2: Udah, gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

0: Time Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administrasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi menurut sekarang saat ini, dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah, dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengodusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
3: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Rilas panggilan sidang nomor 788 garing PDTG garis miring 2026 garis miring PA.PTK pada hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Saya Nani Wigati, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak, atas perintah Hakim tanggal 16 Juli 2026, dalam perkara nomor tersebut telah memanggil nama Herianto bin Sukijo W, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal semula di Jalan Danau Sentarum, Gang 845, RT 3 RW 39, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Namun, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu, tanggal 18 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat, ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai gugat antara Dorcas Nurul Hidayati binti Tarep sebagai penggugat melawan Herianto bin Sukijo W sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak, dan atas gugatan tersebut, ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memanggil jurusita Nani Wigati.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Produksi Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi di Pontianak. Dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Islam edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, dengan tema memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya, bersama Dr. Kiai Haji Kartono, SPDI MPD, penyuluh agama ahli madya Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus pendengar, saya Cheri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Setelah ini nanti akan ada rekan saya Fatih. Dan berikut ini kami hadirkan Mimbar Agama Islam. Selamat mendengarkan.

wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tidak kalah pentingnya adalah nikmat kemerdekaan. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian, di kesempatan ini kami ingin mengangkat tema memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya. Pendengar sekalian, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan yang baru saja kita peringati, hari kemerdekaan yaitu 17 Agustus 1945, bendera merah putih berkibar di mana-mana, proklamasi dibacakan, para pahlawan nasional mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawanya demi terbebasnya bangsa ini dari penjajahan. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah kita dapat mengamalkan agama ini dalam keadaan aman di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ada satu pertanyaan penting. Apakah kemerdekaan hanya sebatas bebas dari penjajah bangsa lain? Maka paling tidak kita jawab, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya ketika kita, tubuh kita terbebas dari penjajahan, tetapi ketika jiwa terbebas dari perbudakan hawa nafsu dan segala sesuatu yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, bahwa tujuan kita diciptakan ke dunia ini tidak lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Pendengar sekalian, pertama, kemerdekaan adalah bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Seseorang manusia mungkin secara fisik merdeka, tapi hatinya bisa saja masih terjajah. Oleh apa? Oleh harta, oleh pangkat dan kekayaannya, oleh anak keturunannya. Ada penjajahan yang selalu siang malam kita mengejar uang tetapi lupa kepada Allah. Ada juga dijajah oleh jabatan, takut kehilangan kedudukan sehingga kita rela mengorbankan prinsip dan kejujuran kita. Ada juga yang dijajah oleh popularitas, hidupnya tergantung kepada penilaian manusia. Ada juga yang dijajah oleh gengsi dan nafsu. Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bahwa orang yang kuat bukanlah semata-mata orang yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia tidak marah.
Maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya benar-benar merdeka? Kalau kita masih mudah dikuasai amarah, berarti kita belum merdeka. Kalau kita masih diperbudak oleh keserakahan, berarti kita belum merdeka. Kalau kita tidak mampu meninggalkan maksiat, berarti kita juga belum merdeka. Karena kemerdekaan sejatinya adalah ketika kita mampu mengatakan tidak kepada hawa nafsu dan mampu mengatakan iya kepada perintah Allah. Para pendengar sekalian yang kami hormati, kedua, kemerdekaan adalah terbebasnya dari kebodohan. Bangsa kita, bangsa yang merdeka, membutuhkan generasi yang berilmu, yang semangat untuk membangun negeri ini dengan ilmunya. Islam sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasul kita adalah Iqra, bacalah. Karena itu kemerdekaan harus kita isi dengan pendidikan. Orang tua mendidik anak-anaknya, guru mendidik muridnya, ulama membimbing umat, pemimpin membimbing teladanan kepada masyarakatnya, dan generasi muda harus memiliki ilmu pengetahuan sekaligus akhlak yang mulia. Jangan sampai kita hidup di zaman teknologi yang maju tetapi akhlak kita mundur. Jangan sampai handphone kita pintar tetapi manusianya tidak mau belajar. Jangan sampai internet semakin cepat tetapi hubungan kita kepada Allah semakin lambat. Pendengar sekalian, kemerdekaan tanpa ilmu pengetahuan dapat melahirkan kebebasan tanpa arah. Karena itu mari kita isi kemerdekaan dengan ilmu pengetahuan, iman yang kuat dan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan adalah bebas dari perpecahan. Hadirin sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada, bangsa kita, bangsa Indonesia, tidak merdeka karena satu suku, tidak merdeka karena satu daerah atau satu kelompok. Indonesia merdeka karena para pendahulu kita mampu bersatu. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, tetapi mereka memiliki cita-cita yang sama, Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihakum. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Maka para pendengar sekalian, jangan kita warisi dari para pahlawan hanya semangat perjuangannya saja, tetapi juga kita warisi semangat persatuannya. Berbeda pilihan politik jangan sampai membuat kita bermusuhan. Berbeda organisasi jangan sampai saling merendahkan. Berbeda pendapat jangan sampai saling memutuskan silaturahim. Kita boleh berbeda tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Karena persatuan adalah salah satu bentuk syukur atas kemerdekaan. Pendengar sekalian, kemudian yang keempat, kemerdekaan harus melahirkan tanggung jawab yang penuh. Kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan apa saja. Ini penting, Pak pendengar sekalian.

Dan hati kita. Para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada yang kami hormati, ada satu kemerdekaan yang sering kita lupakan, yaitu kemerdekaan dari dosa. Mari saudara sekalian, kita renungkan bahwa pahlawan dahulu berjuang mengusir penjajah dari bumi manusia Indonesia ini. Maka tugas kita hari ini adalah berjuang mengusir penjajah dari dalam diri kita. Apa itu? Penjajahan kesombongan, penjajahan iri hati, kebencian, penjajahan keserakahan dan kemalasan. Terpenting penjajahan hawa nafsu dan cinta dunia yang berlebihan. Karena musuh yang paling berat adalah bukan yang berada di luar diri kita, tapi yang bersemayam di dalam diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Oleh karena itu, mari kita merdekakan diri kita. Merdeka dari dendam, iri hati, sombong. Merdeka dari cinta dunia dan melalaikan. Dan isi hati kita dengan iman, zikir, syukur, kasih sayang, dan ketakwaan. Para pendengar sekalian, momentum kemerdekaan yang masih kita rayakan ini, jangan sampai kita rayakan dengan perlombaan, upacara, dan sesuatu yang menyimpang. Tapi mari kita bertanya, apakah sudah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Jika sudah, jika guru kita, kita jadikan dia sebagai orang teladan. Jika kita seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Jika kita orang tua, didiklah anak-anak kita dengan iman dan akhlak. Jika kita seorang pemuda, jadilah generasi yang berilmu, berkarakter, dan mencintai bangsa. Dan jika seorang muslim, jadilah hamba Allah yang taat. Karena sesungguhnya kemerdekaan bangsa harus kita syukuri, kemerdekaan kehidupan harus kita isi, dan kemerdekaan hati harus kita perjuangkan. Kita tanamkan di dalam kita, dalam diri kita, Indonesia adalah telah merdeka dari penjajahan. Sekaligus tugas kita adalah memerdekakan hati kita dari hawa nafsu, memerdekakan pikiran dari kebodohan, memerdekakan bangsa ini dari perpecahan, dan memerdekakan kehidupan dari dengan iman, ilmu, dan amal soleh. Demikian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Frankie. Pagi, Ari.
0: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini si Bapak nih, dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Frankie tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini langsung ke konsumen premium. Dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
3: Bapak Frankie, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semuanya kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
4: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
5: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari Bapak pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai toh. Bodoh amat, praktis toh.
3: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
5: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
5: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kosto bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari serius, Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Frankie bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, Kak Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
5: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya, Kak Ari. Saya capek juga, dapat marah terus dari warga di kampung sini, ya.
6: Lalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
3: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
4: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sapu mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sapu mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
7: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
6: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah hela nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

Pro 1 RRI Pontianak kembali menyapa Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Pukul 20 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Dan dalam kesempatan Pontianak malam ini ditemani bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita dengarkan bersama juga pendengar mini drama produksi RRI Sorong dengan episode judul Asa di Tanah Harapan. Kemudian akan kami hadirkan kembali ngobras untuk Anda, ngobrol bareng komunitas. Dan yang spesial malam ini pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan kembali Ruang Rindu Internasional nanti ya, dengan lagu-lagu mancanegara ya, lagu-lagu nostalgia mancanegara yang nanti dapat Anda pilih dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kalau mau gabung dari sekarang juga udah boleh ya. Maksudnya save dulu nomor kontaknya Pro 1 Pontianak di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kemudian nanti akan kami hadirkan juga musik dan informasi renungan malam hingga nanti jelang tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat. Masih panjangnya kebersamaan kita pendengar, masih 4 jam. Untuk itu kita dengarkan dulu beberapa koleksi lagu. Kami akan segera kembali temani Anda bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: 15 nih. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
1: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita.

yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, burung enggang gading merupakan maskot provinsi Kalimantan Barat. Enggang gading merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang besar. Dengan suaranya yang nyaring, bisa menggema ke penjuru hutan. Satwa ini mampu bersuara dengan nada suara keras yang khas hingga terdengar jelas sampai sejauh 3 km. Enggang gading memiliki peranan penting dalam kelestarian hutan. Namun, berdasarkan daftar IUCN tahun 2018, burung enggang gading telah termasuk dalam satwa berstatus terancam punah dikarenakan tingginya tingkat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan juga tingkat perkembangbiakan yang lambat. Enggang gading memiliki ukuran panjang tubuh berkisar antara 110 hingga 120 cm, serta panjang sayap antara 42 hingga 48 cm. Paruh dan tanduknya berwarna merah, dengan bagian depan berwarna kuning. Ukuran tanduknya lebih besar dibandingkan paruh. Paruhnya berbentuk runcing pendek dan tidak bengkok. Dengan postur tubuh yang besar, bulu ekor yang panjang menjuntai, bulu mata yang lentik, bentang sayap yang lebar, tampilan kepala yang unik membuat enggang gading terkesan sebagai burung purba. Enggang gading sudah lama mendiami hutan-hutan primer di Kalimantan Barat. Meski mudah dikenali, namun sangat jarang dijumpai. Enggang gading atau rangkong gading menghuni hutan tropis yang lebat. Dengan pohon-pohon besar dan tinggi, pada hutan dataran rendah dan hutan bawah pegunungan sampai pada ketinggian 500 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Makanan utama enggang gading sangat spesifik. Sekitar 99% berupa buah beringin atau ara berukuran besar. Hanya hutan yang belum rusak yang dapat menyediakan pakan ini dalam jumlah banyak sepanjang tahun. Makanan lain berupa binatang-binatang kecil hanya dikonsumsi sekitar 1% dari keseluruhan komposisi makanannya. Hilangnya hutan sebagai habitat utama, minimnya upaya konservasi, dan maraknya perburuan adalah perpaduan mengerikan bagi masa depan enggang gading. Berbagai jenis pohon beringin yang menyediakan makanan utama bagi enggang gading dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga keberadaannya tidak pernah diharapkan. Jenis burung ini dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan telah tercatat dalam lampiran daftar jenis satwa dan tumbuhan liar dilindungi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut/2/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018 memasukkan enggang gading sebagai jenis prioritas dalam kelompok rangkong.

0: 4 MHz.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Hampir

0: aku. Terima kasih.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Saing Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi.

masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi.

4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut KPK, kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia dan bukan milik penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK selaku pihak swasta.
1: Prinsipnya kami menghargai proses hukum dan saya akan menjalaninya sesuai ketentuannya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji. KPK menduga terdapat keuntungan yang diperoleh sejumlah pihak. Mereka mendapatkan keuntungan dalam pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut Taufik, keuntungan tersebut menjadi bagian dari aspek yang didalami penyidik. Karena kuota tambahan haji merupakan kuota yang diberikan kepada negara. Taufik menyebut keuntungan diduga diperoleh dari mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai illegal gain atau keuntungan yang tidak sah. KPK menduga pengaturan kuota tambahan haji juga berdampak terdapat calon jemaah yang telah menunggu sesuai urutan keberangkatan. Menurut penyidik, kuota tambahan yang seharusnya dapat membantu mengurangi antrian justru diisi melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Presentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: Sementara itu, mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas menilai dakwaan jaksa tidak cermat dan kabur, termasuk terkait dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar serta kewenangan pembagian kuota haji tambahan yang disebut sebagai ranah administrasi pemerintahan.
4: Tentang kerugian negara, saya kira ini juga harus dibuka terang-terang benderang gitu ya. Tidak kemudian asal dinyatakan kerugian negara 622 miliar tanpa jelas metodenya seperti apa, kemudian uang negara mana yang berkurang dari proses pelaksanaan pembagian kuota ini dan seterusnya. Ini harus dibuktikan secara terang benderang. Prinsipnya kami menghargai proses hukum dan saya akan menjalaninya sesuai ketentuannya.
2: KPK sendiri mencatat terdapat penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Taufik mengatakan KPK akan terus mendalami seluruh fakta terkait dugaan keuntungan tidak syah perbuatan melawan hukum, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari pengaturan kuota tambahan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung berinisial Eva menilai penahanan dan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah karena melanggar aturan perundang-undangan.
1: Terkait dengan penetapan Pak Febri Ardiansyah sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan juga terhadap penahanan beliau.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung FA mengajukan permohonan pra-peradilan atas penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, kuasa hukum FA Magdir Ismail mempersoalkan status penetapan tersangka dan penahanan oleh penyidik tim 9 Kejaksaan Agung. Magdir mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar sejumlah peraturan atau undang-undang yang sebenarnya undang-undang tersebut belum ada aturannya.
1: Dasar-dasar dari penetapan beliau sebagai tersangka. Melanggar beberapa peraturan atau beberapa undang-undang yang sebenarnya belum ada aturannya. Bagaimana orang bisa disangka melakukan perbuatan pidana ketika tidak ada aturan tentang perbuatan pidananya? Ini kan melanggar asas pokok tentang pemidanaan.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan permohonan pra-peradilan FA terkait penetapan tersangka dan penahanan merupakan hak tersangka dan kuasa hukumnya. Tapi tim penyidik 9 punya bukti dan ahli yang memperkuat bahwa penetapan tersangka dan penahanan FA sudah sesuai prosedur hukum.
3: Ya nggak apa-apa, silakan. Kan ada mekanisme pra-peradilan, salah satu objeknya itu sekarang udah kan terhadap penetapan tersangka dan itu ada putusan MK-nya sudah ada ini. Silakan aja, tinggal nanti hakim pra-peradilan akan menimbang terhadap keberatan baik dari pemohon maupun juga jawaban dari termohon dengan nanti juga dihadirkan baik itu nanti ahli, saksi ataupun dokumen-dokumen surat yang akan dimajukan.
2: Berkaitan dengan foto FA dan keluarga serta sejumlah barang bukti yang ditemukan di rumah FA di Bogor, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna membenarkan barang bukti tersebut memang ditemukan di rumah FA. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, Trusmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama kali ini bersama tim Dini Hari Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama Bung Wisnu yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 yang menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewat karena Anda, kembali kami pilihkan dan kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 dan seperti biasa dalam dini hari Jumat ini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 edisi khusus, edisi spesial. Kopi Pro 3 bekerjasama dengan Pusaka Indonesia. Topiknya adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Nanti kami buka layanan telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa menyampaikan pandangan Anda juga ya, berdiskusi pada dini hari ini dalam topik Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Kami masih mencoba juga untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang berada di wilayah bencana di Nusa Tenggara Timur, lalu juga di Kalimantan. Berdasarkan data BNPB, karhutla di Kalimantan juga semakin meluas. Untuk Anda yang bisa menyampaikan kondisi terkini malam hari ini, silakan ya di line telepon maupun line nomor 03RRI 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami saja. Catat nomornya untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, mudah diingat ya, di save di handphone Anda di 081-399-399-888.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi kelas 1, Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian Kerajaan Portugis dan Kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang berbentuk tugu batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kami buka Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Dan seperti biasa kita bicara tema besarnya soal tentang Pancasila. Tapi subtemanya, topiknya adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Masih dalam suasana 17 Agustus di bulan kemerdekaan, masih di bulan Agustus, jadi ada kaitannya dengan kemerdekaan. Nah, kalau biasanya saya ngobrolnya sama Pak Setio, pada dini hari ini saya bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, ada Eko Nugroho. Pak Eko Nugroho, selamat malam, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Eko.
1: Baik, terima kasih, Mas Fajar, bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga, terima kasih. Pak Eko, kita ini baru kali pertama nih saya ngobrol sama Pak Eko nih. Biasanya sama Pak Setio. Tapi semoga
1: iya, betul.
0: Pak Setio dalam kondisi yang sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Beliau berhalangan aja.
0: Okay.
1: Karena beliau harus mempersiapkan diri untuk pergi ke satu tempat.
0: Oke. Okay.
1: Kita bergabung, saya mewakili. Mas Fajar, jangan-jangan kita saudara ya, namanya sama-sama Nugroho.
0: Nah, makanya nih. Kalau biasanya kan ada nama belakangnya tuh Marga ya. Kalau ini Nugroho banyak banget kayaknya Nugrohonya. Pak Eko, kita topiknya tuh dari Pusaka Indonesia adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Sebagai awalan mungkin prolognya dimulai dari Pak Eko dulu. Kenapa angkat tema ini dan silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih kesempatannya Mas Fajar ya. Kita mengangkat tema Pancasila dan Gotong Royong sebagai wujud nyata semangat kemerdekaan karena kelihatannya semangat gotong royong ini semakin pudar ya di kehidupan kita saat ini. Gotong royong sendiri kan sebenarnya adalah sesuatu yang sudah lama ada di Indonesia ya, di zaman dulu kita itu kalau bangun rumah pastikan tetangga-tetangga membantu untuk bangun rumahnya tanpa harus bicara masalah kontrak, tanpa bicara masalah apa namanya upah, tapi ya bantu aja gitu kan. Nah, semangat-semangat seperti ini sekarang kelihatannya sudah mulai pudar dan orang bukannya bergotong royong untuk membantu negara, tetapi malah ya korupsi lah ya, malah ngambil uang negara gitu kan. Nah, ini yang kita ingin angkat Mas gitu kan, dan di Pusaka Indonesia itu kita lakukan juga bagaimana kami ini selalu dalam kegiatan selalu bergotong royong gitu ya, melakukan yang terbaik yang kita bisa bagi yang mempunyai lebih dana membantu dalam bentuk dana, yang nggak punya dana bisa membantu dalam bentuk tenaga, tapi semua bergotong royong ingin mewujudkan sebuah acara misalnya gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau kita kembali lagi di zaman kemerdekaan, Mas Fajar, bangsa ini pun sebenarnya dibangun oleh gotong royong ya. Kalau kita ingat bagaimana Monas, gitu ya, kita lihat Monas emasnya yang ada di atas itu kan sumbangan dari bangsa Aceh, Mas.
0: Iya.
1: Sumbangan dari rakyat loh itu.
0: Iya. Pak Teku Markam, betul.
1: Betul, betul kan. Kemudian Sultan Syarif Kasim II, bagaimana beliau itu menyumbangkan 13 juta gulden untuk kas negara kita. Bayangkan, sekitar 1 triliun nilainya sekarang kan, kira-kira kan ditambah 1,8 kilogram emas. Jadi kan itu contoh-contoh bagaimana di masa lalu itu kita rakyat atau pemuka masyarakat itu benar-benar bergotong royong membantu bangsa ini. Sesuatu yang sekarang kayaknya jarang tuh.
0: Oh, jarang ya?
1: Iya.
0: Oh, iya, gini.
1: Saya tidak melihat
0: Pak Eko, kalau boleh saya katakan gotong royong itu identitas atau apa ya, sifat atau kepribadian Indonesia banget gitu ya Pak Eko, betul ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau identitas itu tiba-tiba hilang, kalau identitas pribadi saya kan KTP nih. Kalau KTP hilang kita ngurusnya gampang nih, ada prosedurnya. Iya. Nah, kalau identitas bangsa Indonesia, gotong royongnya pudar, hilang, itu cara balikinnya gimana, Pak Eko?
1: Ya, ya, ya, ini yang menjadi masalah kita bersama ya, Pak Jaro ya. Karena kan itu harus ditumbuhkan kembali, gitu kan. Nah, ya sebenarnya paling gampang kan dengan keteladanan, contoh, gitu ya. Nah, ya kami di Pusaka Indonesia melakukan itu, bagaimana kami mencontohkan kegotong royongan itu bisa ditumbuhkan, gitu ya. Dulu mungkin saya nggak tergerak untuk membantu sebuah program itu, tapi kan dengan kita melihat nilai luhur dari program Pusaka Indonesia gitu kan, jadi kan akhirnya kita
0: bisa ditumbuhkan ya,
1: royong. Bisa ditumbuhkan mas, itu yang namanya sumbangan Aceh itu terjadi pada saat setelah Bung Karno pidato di Aceh, muncullah pesawat selawah ya, pesawat tempur RI pertama itu kan karena itu ditumbuhkan semangat itu oleh Bung Karno. Dan jadi sebenarnya itu pun bisa ditumbuhkan juga di saat ini ya.
0: Oh.
1: Bagaimana semangat gotong-royong itu bisa muncul kembali dengan aksi-aksi keteladanan.
0: Oke, jadi Pak Eko, kalau identitas pribadi saya kan KTP, identitas bangsa Indonesia dan kepribadiannya itu adalah gotong royong. Ini nggak hilang ya, kok KTP itu kan hilang. Kalau ini mungkin layu aja, perlu ditanam lagi, perlu ditumbuhkan. Betul. Gitu ya Pak Eko ya. Ini masih layu
1: perlu
0: aja.
1: Kembali.
0: Tapi kalau ya, berkaca, saya sekali lagi pada dini hari ini sembari mengundang pendengar, boleh ya Pak Eko ya?
1: Silakan, silakan.
0: Tapi sebelum saya ke pendengar, saya juga melihat bagaimana gotong royong itu terlihat ketika kita berduka seperti gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, lalu juga banjir yang luar biasa di Pulau Sumatera kemarin itu, sekarang ini ada karhutla di Kalimantan. Untuk Anda yang berada di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan sekarang ini ya sedang dikabarkan itu karhutla semakin meluas bahkan dekat dengan pemukiman warga. Anda bisa menyampaikannya juga kondisi Anda pada dini hari ini, silakan ya. Sukarela gotong royong itu pun terjadi ketika terjadi bencana Pak Eko, tanpa dikomando, tanpa diinstruksi, ada donasi tiba-tiba mengalir begitu aja Pak Eko. Tanggapannya gimana nih?
1: Itu betul sekali mas, jadi itu masih ada untungnya gitu ya. Jadi semangat kegotong royongan, pertama kali mungkin saya harus menyampaikan itu adalah Sukawa dengan yang terjadi di NTT, Sumatera dan kebakaran hutan Kalimantan ya. Tapi betul bahwa itu muncul ya, kita kalau kita ingat sebelumnya bagaimana banjir bandang ada di Aceh dan Sumatera, itu kan juga rakyat tiba-tiba bersatu kan di saat pemerintah juga kewalahan mungkin kan, belum bisa menjangkau, bagaimana masyarakat akhirnya membuat namanya crowdfunding kan,
0: crowdfunding,
1: mengumpulkan dana, bawa ke sana langsung gitu kan, bangun jembatan sendiri gitu kan, nah, itu kan bentuk betul untuk gotong royong yang masih ada untungnya saat bencana itu muncul.
0: Okay.
1: Jadi memang betul tadi identitas ini nggak hilang mas.
0: Layu aja.
1: Ya, tapi munculnya sayangnya hanya pada saat bencana. Muncul pada saat kita juga
0: bersuka cita ya. Bencana. Ketika kita berduka baru namanya tumbuhlah sifat kegotong royongan ini, kepribadian bangsa Indonesia. Tapi ketika kita bersuka cita dalam keadaan yang relatif aman normal itu jarang banget ya timbul muncul ya.
1: Iya, karena kalau kita kembali di zaman dulu, orang bangun rumah kan sukacita.
0: Juga nah, saya kalau waktu dulu masih aktif juga ikut kerja bakti sih Pak Eko.
1: Iya.
0: Kerja bakti juga ya, termasuk gotong royong ya.
1: Betul mas, itu kan bagian dari bagaimana kita bersama-sama dengan lingkungan kita gitu ya.
0: Tapi ya betul lagi apa kata Pak Eko, mungkin sekarang layu ya. Sekarang ini udah nggak ada loh kerja bakti di daerah rumah saya udah nggak ada.
1: Iya.
0: Digantikan sama PPSU ya, Pasukan Oranye.
1: Betul. Ya kita bayar orang akhirnya.
0: Oke, okay, saya terima dulu pendengar nih. Pak Eko ditahan dulu. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Ini hari, salam sehat, salam tangguh, Pancasila.
0: Pancasila Jaya, Pak Caswa, terima kasih sudah menunggu, silahkan Pak Caswa.
2: Pak Eko ya.
0: Pak Eko Nugroho.
1: Betul, Pak Caswa.
2: Yeah. Pak Eko Nugroho sama Pak Bung Pajang Nugroho.
0: Iya, tandem yang sangat klop banget ini hari ini.
2: Iya, iya. Sama Nugroho dilarang saling mendahului gitu. Sesama Nugroho jangan saling mendahului. Ya.
0: Baik, silakan Pak Jaswa.
1: Bersama-sama.
0: Silakan, ada yang mau disampaikan. Kita bertukar pendapat. Ada komentar ataupun tanggapan pandangan Pak Jaswa tentang gotong royong ini. Masih ada kerja bakti di Brebes, Pak Jaswa?
2: Kalau di tempat saya, yang namanya kerja bakti, yang namanya gotong royong, itu maupun bikin rumah, ataupun ada orang yang meninggal, itu masih ada.
0: Alhamdulillah.
2: Ada kerja bakti. Cuman kalau yang bikin rumah, sama yang apa yang namanya yang misalkan gali kuburan untuk orang mati itu orangnya itu lihat-lihat dulu gitu kebanyakan
0: memilih, nggak bisa langsung
2: kalau orangnya misalkan saya mau membantu Bung Pajar itu nggak pernah ke saya gitu, gitu. Jadi ibarat satu hari.
0: Waduh, nilai jadi setengah. Oh gitu, oke. Baik. Terima kasih. Yang kedua.
2: Bagaimana ini Pak Eko ya? Kan setiap malam Jumat ini selalu mengadakan Pancasila. Berarti otomatis kan kalau pisau itu selalu diasah berarti kan semakin tajam. Tapi orang-orang yang seperti itu bagaimana untuk kedepannya bisa memakai Pancasila, jangan hanya nama doang gitu.
0: Jadi orang-orang seperti itu yang dimaksud Pak Jaswa siapa?
2: Ya maksudnya
0: pejabat atau ya, yang koruptor yang sekarang sedang ditangani KPK atau ya, siapa?
2: Iya, yang kedua itu seperti itu. Jadi kalaupun di Indonesia ini sudah tidak ada koruptor, sudah dihukum mati, terus penegak hukumnya yang tegas, terus jadi Indonesia ini akan maju sepenuhnya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Pak Pardi di Solo. Pak Pardi, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari. Pak Nugroho dan Mas Pajar Nugroho.
0: Terima kasih. Silakan Pak Pardi, ada pandangan dari Pak Pardi tentang gotong royong dan Pancasila.
3: Dari beberapa prolog yang disampaikan Pak Eko tadi mengatakan bahwa para pendahulu kita digotong royong untuk membangun bangsa ini kan. Tapi yang ironis ya malah yang katakanlah pembesar-pembesar kita gotong royong untuk dirinya sendiri.
0: Gotong royong untuk dirinya sendiri. Oh, ini apa korupsinya berjamaah bareng-bareng gitu ya gotong royong.
3: Makanya sangat ironis sekali seperti kita tidak menonjolkan satu daerah atau dengan daerah yang lain tentang perjuangan zaman dulu. Seperti yang ditarakan tadi bahwa pembangunan Monas ya,
0: bantuan iya dari Tengku Markam
3: orang Aceh itu saudara-saudara kita yang ada di Jogja juga membantu saat awal-awal kemerdekaan.
0: Iya betul.
3: Tidak menutup apa, tidak mengecilkan lah daerah satu dengan daerah lainnya, tapi itu hanya yang tercatat dalam daerah yang kita ketahui kan gitu.
0: Iya,
3: kemudian tadi ya dari Mas Fajar mengatakan bahwa identitas kita sudah layu istilahnya.
0: Iya.
3: Kita layu atau luntur untuk kegotong-royongan ini. Dan kegotong-royongan itu kan adalah cermin dari sila ketiga persatuan Indonesia kan.
0: Bersama-sama bersatu. Iya.
3: Iya, bersama-sama bersatu. Jadi kalau dari Mas Fajar tadi mengatakan dan kita identitas kita luntur atau layu, atau katakanlah agak acit gitu, Jadi berarti pengamalan terhadap Pancasila sendiri kan juga tidak sempurna dari dari sisi sila ketiga itu kan.
0: Iya.
3: Yeah. Ketemuan dengan bicara runtut. Tapi sebenarnya untuk di daerah katakanlah tingkat kecamatan mungkin kabupaten saja, untuk lingkup kecil gotong royong masih bisa masih berjalan.
0: Pak Pardi di Solo di daerah Pak Pardi masih ada kerja bakti.
3: Masih.
0: Oh, alhamdulillah. Oke.
3: Okay. Ya, masih kerja bakti ada. Umpamanya iuran-iuran untuk sosial masih ada.
0: Masih ada. Oke.
3: Okay. Ya, jadi iuran sosialnya saya gambarkan umpamanya saudara kita yang sakit kita patungan.
0: Oh, iya, iya, iya.
3: Bahkan kalau ada kematian ya.
0: Iya. Yeah.
3: Kematian untuk biaya pemakaman itu ditanggung sama warga.
0: Oh, gitu. Iya.
3: Yeah. Iya. Kita tanggung.
0: Oke.
3: Okay. Baik. Ini hajat. Ada dana-dana sosial.
0: Oke.
3: Permasalahannya.
0: Ada permasalahannya.
3: Untuk orang-orang yang kelas maaf aja ya. Kelas ekonominya malah lebih mapan, lebih elit. Mungkin karena kesibukan, yang hari libur harusnya di rumah, malah untuk
0: resting. Iya. Yeah. Ini healing. Kalau istilahnya healing.
3: Healing. Harusnya kerja sampai hari Minggu,
0: ya.
3: Pamitnya jalan sama keluarga,
0: ya. Yeah. Oke.
3: Okay. Kalau orang-orang ekonomi menengah ke bawah masih bagus saya
0: kira. Oke, okay. baik. Pak Pardi, terima kasih pandangannya. Iya.
3: Intinya ada seperti yang dikatakan Mas Fajar tadi, yaitu sila ketiga kita agak layu.
0: Oke.
3: Okay. Dalam penghayatannya untuk pengamalannya ya.
0: Oke.
3: Okay. Dengan program ini sila 1-5 kita bisa menghayati dan mengamalkannya.
0: Amin. Amin. Ya,
3: Minimal pribadi.
0: Oke, baik Pak Pardi. Terima kasih. Ya. Ya. Mohon maaf Pak Pardi, Pak Caswa. Mungkin satu dulu lagi ya, terakhir ya, sebelum ditanggapi Pak Eko. Saya terima satu dulu, nanti kita tahan dulu pendengarnya supaya saya nggak lupa juga apa yang disampaikan pendengar kita. Pak Matauli di Sibolga, halo.
4: Halo, Putiga.
0: Iya, silakan Pak Matauli. Salam sehat, salam tangguh.
4: Bu Fajar.
0: Iya.
4: Ya. Ini bagaimana Pancasila dan gotong royong ya. Ternyata mengisi kemerdekaan ya.
0: Iya.
4: Iya. Sebenarnya ini terkandung dalam sila kedua, Bung Fajar ya.
0: Iya.
4: Manusia yang adil dan beradab.
0: Persatuan jadi, Indonesia juga termasuk.
4: Persatuan Indonesia ada ya. Betul-betul Pancasilanya. Karena Pancasila dasar negara. Kita ya berdasar negara, berpemerintah, bermasyarakat, berinteraksi, nilai-nilai itu ada ya.
0: Baik.
4: Apa? Jadi cara ngisinya gimana? Ya kita harus apa Bung Fajar ya, cinta produk dalam negeri, cinta rupiah ya kan. Walaupun dolar saat ini sudah 18.000, kalau mau memang kita niat.
0: Biar kuat rupiahnya harus gotong royong ya, jual dolarnya biar rupiahnya kuat.
4: Jangan jadi
0: rupiah. Tapi kan kalau dolar itu ya mungkin kelas menengah ke atas lah. Saya mah rupiah aja masih seret akhir bulan.
4: Rupiah dipakai orang kampung gitu.
0: Oke, okay, apalagi Pak Matauli?
4: Nah, tuh apa namanya niat. Ini kan topik 17 Agustus dari pidato Pak Prabowo bilang kan berdaulat.
0: Kita fokusnya ke gotong royongnya topiknya.
4: Ya, kan kalau gotong royong itu kan perwujudan dari berdaulat juga. Berarti kita mandiri kan, menguasai kekuatan kita, tahu kita potensi kelemahan, kekuatan, ancaman kita.
0: Baik.
4: Berdaulat kan.
0: Oke. Okay.
4: Artinya daya tahan tubuhnya. Jadi sehat jiwanya, sehat badannya. Jadi dalam hal ini juga ya apa di situ dilakukan berdaulat pangan, energi.
0: Oke. Okay. Baik.
4: Dan itu kan bagian dari apa itu namanya Pancasila juga.
0: Oke.
4: Okay. Kuat. Dan terakhir Bu apa ya, kita tetap memperkuat nasionalisme kita di tingkat pejabat dan masyarakat. Jangan hanya anak sekolah aja disuruh
0: ngapalin Pancasila sama ini ya, sama upacara gitu ya.
4: paling tidak gini DPR kita misalnya hari ini ada Kamis tuh ya kan. Rabu apa namanya panggil masyarakat. Kan udah demo baru manggilnya.
0: Oke. Baik. Makasih Pak Matali. Ya. Salam sehat, salam tangguh. Wah. Beragam ya. Tapi Pak Caswa di Brebes, Pak Pardi di Solo, ternyata untuk di beberapa wilayah, mungkin di daerah lainnya, gotong royong seperti, kenapa saya selalu nanya kerja bakti? Karena mungkin salah satu hal yang paling sederhana, yang melekat, yang dekat dengan masyarakat ya, implementasi dari gotong royong itu. Jujur aja, kalau di, mungkin di Jakarta, daerah lain mungkin ada, yang masih kerja bakti, tapi untuk di daerah saya itu ya diambil alih oleh petugas kebersihan dan pasukan oranya PPSU. Jadi kerja bakti udah jarang banget. Silakan Pak Eko ditanggapi nih tiga pendengar kita.
5: Halo.
0: Iya Pak Eko silakan.
5: Iya oke.
0: Baik mohon maaf nggak dengar ya. Baik
5: tapi jadi, saya akhirnya buka radio.
0: Baik silakan Pak Eko.
5: Jadi terima kasih PR Pak Caswa yang setia nih ya tiap di Kamis malam nih selalu on air. Menarik sih kalau di daerah ternyata masih berlangsung ya tadi gotong royong ya walaupun sekarang mulai melihat dulu siapa yang mau dibantu, dia bantu saya apa enggak.
0: Nah iya, padahal nilai gotong royong itu kan tanpa imbalan apapun ya, sukarela ya gitu.
5: Iya, kalau kita boleh memadankan kata gotong royong itu sebenarnya sama dengan kolaborasi ya, dimana itu lebih kompleks, lebih sulit atau lebih berat ya dibandingin komunikasi dan koordinasi. Artinya apa? Diperlukan namanya kerendahan hati.
0: Kerendahan hati.
5: Betul.
0: Sama-sama menurunkan egonya gitu kali kolaborasi. Biar...
5: Betul Mas. Jadi kalau kita tahu walaupun nggak pernah bantu, tapi kalau nilai gotong royong yang benar atau kolaborasi yang benar, ya saya bantu aja gitu kan. Mau siapapun itu, walaupun nggak pernah bantu saya bantu aja. Tapi lucu sih kalau nilai-nilai itu mulai pudar ya, dalam artian layu tadi istilahnya Mas Fajar ya. Nah pertanyaan kedua lah, bagaimana bisa sampai ke mereka namanya gotong royong Pancasila ini ya. Memang ya apa yang kita lakukan di malam hari seperti ini ya, kita sering ngomongin di Pancasila oleh Ketua Umum Pusat Indonesia Pak Setio, itu kan juga bagian daripada kita itu bisa mengingatkan kembali ya tentang pentingnya gotong royong, pengamalan Pancasila gitu ya. Tetapi sebenarnya lebih penting lagi adalah kita mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi kita yang memberikan contoh lah gitu ya. Kita sendiri ngomong tentang gotong royong, kita nggak melakukan ya sulit ya. Kita mengharapkan orang lain melakukan, kita mulai dari diri kita sendiri lah. Jadi buat kita bersikap kita sendiri gitu ya.
0: Tapi gini nih Pak Eko, ini kan sekarang zamannya digitalisasi, serba internet, serba konten. Ada kumpulan anak muda di Bandung, Jawa Barat, Pandawara Group. Anak muda harusnya sesama peer groupnya, sesama anak muda, baik itu gen Z maupun gen Alpha itu ikut tergugah ketika mereka ini berlima bersih-bersih sungai. Kan itu salah satu bentuk gotong royong. Tapi akhirnya hanya betapa sulitnya mereka membersihkan sungai, begitu banyak sampah di aliran sungai. Ketika sudah dibersihkan, kemudian timbul lagi sampahnya. Sampai mereka juga bingung. Sampai mereka membuat alat untuk menyaring sampah-sampah supaya bisa gampang diangkut nantinya. Padahal kalau gotong royong nggak bisa bantu turun ke sungai bersih-bersih, minimal nggak buang sampah sembarangan kan Pak Eko.
5: Betul.
0: Sama-sama gotong royong walaupun nggak bisa nyumbang tenaga, ya udah minimal ya udah nggak usah buang sampah. Tapi toh itu tidak menular di generasi sekarang ini. Apa lintas generasi lah apapun itu, karena yang buang sampah sembarangan nggak cuma generasi satu generasi aja. Kenapa nih? Kok nggak menular virus positif kayak gini? Justru yang menular itu, catatan saya beberapa kali Pro 3 RRI pada dini hari ini juga membuka kopi Pro 3 di opini publik tentang beberapa kali terjadinya truk terguling di jarah. Gotong royongnya bukan nolong, tapi bareng-bareng yuk ngejarah. Pada itu akhirnya di beberapa daerah itu terjadi gitu, Pak Eko. Ini kenapa ini? Apa penyebabnya, Pak Eko?
5: Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat memang ini bagian dari sesuatu yang tadi yang Mas Fajar sendiri menyampaikan pudarnya ya, nilai-nilai kegotong royongan tersebut ya. Nah, saya sih melihatnya ya kondisi bangsa ini sekarang jadi tidak seperti dulu lagi gitu ya. Dan kalau ditanya kenapa, ya kalau saya selalu kembali kepada kita nggak punya sosok-sosok yang meneladani di lingkungan terkecil kita gitu,
0: maksudnya role model ya, atau figur yang kan, dipatuhi ya. Contoh ya, tentu saja orang yang berada di atas ya, maksudnya yang mempunyai kewenangan, yang mempunyai jabatan dan lain sebagainya, atau tokoh publik atau selebriti atau apapun itu yang bisa dicontoh, diteladani. Mungkin ini saya berkaca dari apa yang disampaikan Pak Pardi tadi. Ini ada sih gotong royong, tapi korupsi berjamaah rame-rame gitu. Nah, itu akhirnya apakah itu terduplikasi dengan adanya penjarahan ketika truk terguling gitu, sama-sama lah gitu ngambil bukan yang bukan haknya gitu ya.
5: Iya, kalau saya lihat sih ada kemiripan gitu kan, pejabat-pejabatnya juga korupsi berjamaah ya, rakyatnya juga otomatis melihat itu suatu hal yang wajar saja. Saya juga menjarah orang yang sedang kesusahan kan gitu kan, itu kan ya, walaupun ya Mas ya,

0: misalnya gitu kan. Jadi kita lakukan itu, Mas. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pandawa in a way kita juga lakukan, dan itu kita ingin mencontohkan juga gitu ya. Kami baru saja bersama dengan SMA 44 ya Jakarta Timur ya. Itu juga kita mengajarkan kepada anak-anak SMA bagaimana memilah sampah gitu ya. Dan milah sampah itu nggak bisa cuma teori, harus dipraktekkan sendiri nih. Yang yang namanya plastik yang bisa di-recycle itu yang mana sih? Mana sih kertas yang tidak bisa dan bisa di-recycle? Mana sih kertas sederhana itu kan harus dirasakan, diajarin, dipraktekkan gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Jadi ya kami menginisiasi melakukan itu ya, dan menyebarkan serunya bagaimana kita memilah sampah dan mengolah sampah. Kita serahkan ke tong sampah gitu ya, itu jadi menarik sih gitu. Jadi kita rutin calakon, kita lakukan juga. Jadi sebenarnya Pandawa itu nggak sendirian, banyak juga yang melakukan hal yang sama, dan kami pun juga kami tidak ke sungai mesin sampah gitu, tapi kami memastikan bahwa sampah yang terjadi itu dipilah dengan baik gitu. Jadi ada sedikit positifnya. Tadi Mas Fajar mengatakan orang buang sampah sembarangan. Wah, di Pusaka Indonesia itu, Mas, itu yang namanya buang sampah itu kejahatan besar, Mas, kalau nggak pada tempatnya. Tapi dididik kalau memang harus buang sampah, kita kantongin dulu sampah kita, gitu kan.
1: Iya, nah, apalagi transportasi publik lagi nyemil gitu. Betul. Ya. Mbok ya ditaruh tas dulu atau dikantongin gitu.
0: Ya itu salah satu juga, tapi di kami juga selalu buang sampah itu buang puntung rokok lah, misalnya kita ngerokok nggak boleh sembarangan gitu kan, harus di tempatnya gitu kan. Kalau nggak ada ya dimati, kantongin dulu lah sampai ada gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi memang perlu gerakan yang apa, edukasi yang terus menerus dan contoh yang teladan yang terjadi gitu. Tanpa itu kayaknya sulit masyarakat mau merubah pola-pola kebiasaan lamanya membuang sampah di sungai gitu ya.
1: Saya penasaran juga nih, kok bisa ya negara-negara tetangga kita misalkan Singapura, orang Indonesia yang biasanya buang sampah sembarangan ketika ke Singapura itu mana ada yang, jangankan buang sampah sembarangan, ngeludah aja nggak berani gitu sembarangan, atau buang permen karet gitu. Lalu di Jepang begitu tertibnya, pengalaman saya nggak pernah ke Jepang, tapi teman saya yang pernah 3 bulan di sana untuk bekerja itu mengatakan sulitnya untuk hanya sekedar buang sampah, harus dipilah dulu elektronik, harus ada biaya charge-nya lagi. Plastik harus dipisahkan, tempat sampahnya juga terbatas, dan harus sendiri naruhnya di tempat sampah, dipilah dulu sebelum dibuang semuanya. Itu ada dendanya juga. Untuk barang-barang tertentu ya, atau yang berbahaya, itu kita kena charge, bayar lebih lagi. Nah, kok bisa mereka bisa menerapkan itu? Apakah perlu ada dalam tanda kutip sedikit pemaksaan? Ya, dalam hal ini peraturan denda, sama kayak misalkan di Singapura gitu, ngeludah sembarangan atau buang sampah sembarangan dendanya gede banget gitu. Bisa enggak ya kira-kira di Indonesia? Kayaknya pernah ada deh, perda di daerah itu sudah ada, Jakarta pun ada, tapi toh
0: betul,
1: sungai-sungai di Jakarta itu ya enggak jernih-jernih, banyak banget sampahnya ini, Pak Eko.
0: Iya ya, sudah Mas, peraturan sudah ada peraturan perda denda kalau buang sampah itu udah ada, cuman kan penerapannya yang
1: percuma ya, tebal-tebal ya, hukumnya tebal-tebal, banyak banget peraturan gitu ya, tapi ya eksekusinya nggak ada gitu ya.
0: Yang mengeksekusi mungkin malah juga buang sampah. itu yang harusnya pamong praja harus ajarin dulu gitu kan, mengingatkan masyarakat. Jadi itu yang harus dilakukan, nggak bisa kita itu hanya nyuruh orang untuk tidak begitu, tapi kita sendiri melakukan kan nggak bisa seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara Singapura, Mas, Singapura kan memang

0: Fine City ya. Oh, iya. Kota yang penuh dengan denda kalau saya
1: Fine City.
0: Kita salah, gitu kan, kita kan denda gitu kan. Tapi lucunya mas, Singapura kalau Indonesia jorok juga mas.
1: Oh gitu, nah.
0: Iya jadi.
1: Nah ini. Ini jadi memang dari sisi penegakan hukum ya, kata kuncinya Pak Eko.
0: Betul. Jadi kuncinya adalah, okay, sebelum ke hukum ya contoh dulu lah, gitu ya, contoh dulu, baru kemudian disadarkan, baru masuk ke hukum sih. Jadi nggak bisa langsung ke hukum. Kalau hukum aja ya hukum hanya jadi macam kertas aja gitu kan. Ya ada larangan. Ya contohnya lah melarangkan merokok di gedung gitu kan. Kan sama juga gitu kan, ada juga yang akhirnya yang petugasnya juga rokok di gedung juga kan, jadi gimana?
1: Iya tujuh. Di tembok gitu, tulisannya kan, jangan buang sampah di sini, di bawahnya banyak banget sampahnya, gimana tuh Pak?
0: Nah, ya itu jadi ya harus dimulai dengan ada contoh.
1: Oke. Okay.
0: Siapa yang bertanggung jawab di situ? Nah, itu yang harus selalu mengingatkan. Nggak boleh lo buang sampah di sini.
1: Oke, okay, baik. Pak Eko, kita break dulu jelang warta berita. Nanti di sesi kedua kita lanjut lagi ya, Pak Eko.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Ya, Pak Eko bisa ngopi-ngopi. Ya. Pak Eko bisa ngopi-ngopi dulu, ya.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Indonesia dan Timor Leste belum melakukan perundingan batas negara termasuk wilayah Nual Besi dan delimitasi batas laut. Berikut laporan Ana Lopo.
1: Wilayah desa Haumini Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pasabe Timor Leste, merupakan salah satu titik batas darat yang kerap mengalami persoalan status tanah ulayat dan penyelesaian delimitasi antara pemerintah kedua negara. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur, Maksine Nabu di Kupang, mengatakan sebagian besar batas darat antara Indonesia dan Timor Leste sudah disepakati, tetapi ada beberapa titik sisa yang belum dilakukan perundingan perjanjian tentang batas negara, termasuk wilayah Nuel Besi.
2: Sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, tahun lalu kita di Malaka, kemudian tahun kemarin, barusan bulan lalu, kita selesai melakukan survei jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Jadi ini tujuannya untuk kita mulai mengidentifikasi jalur tidak resmi, kemudian melakukan upaya-upaya untuk membendung tindakan-tindakan ilegal di sana.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Taufik Rewo Hasan menjelaskan pemerintah menetapkan 11 titik di Nusa Tenggara Timur menjadi pelintas resmi, 4 diantaranya PLBN Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk PLBT di Kabupaten Kupang, Belu dan Kabupaten Alor.
3: Di NTT ini 11 titik
4: perlintasan resmi ya. 4 diantaranya itu PLBN, Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten TTU, dan kemudian juga ada PLBT yang tersebar di Kabupaten Belu, TTU, Kabupaten Kupang hingga Alor. Pengawasan keimigrasian sendiri di NTT tidak terhenti pada 1 atau 2 pintu masuk yang membentang di panjang garis perbatasan tersebut.
1: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Netemnano Utara di Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan wilayah Oekusi, dikontrol ketat oleh TNI Polri, Imigrasi dan Bea Cukai. Secara keseluruhan, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang rumit, hingga kini masih terdapat sengketa antara kedua negara mengenai batas wilayah. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat untuk waspada gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sebanyak 3.752 gempa bumi susulan telah terjadi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi dahulu. Nah, karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Tengku Markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Tengku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Tengku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan, seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusan, dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusan kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
2: Catatan Peristiwa.
7: Tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin yang saat itu memimpin Polisi Istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, Polisi Istimewa tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya. Peran ini menegaskan posisi polisi sebagai bagian dari kekuatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. 21 Agustus 1522, terjadi perjanjian Kerajaan Portugis dan Kerajaan Sunda. Keduanya mengadakan perjanjian persahabatan yang memperbolehkan Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Akhirnya, perjanjian tersebut diabadikan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal yang berbentuk tugu batu. Prasasti ini sempat hilang, namun berhasil ditemukan pada 1981. Adapun saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, sementara sebuah replikanya dipamerkan di Museum Sejarah Jakarta.

0: Ya, pendengar Pro 3 di manapun Anda berada, masih dalam Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Topiknya adalah Pancasila dan Gotong Royong, wujud nyata semangat kemerdekaan. Dan saya sudah tersambung kembali bersama narasumber kita dari Pusaka Indonesia, tepatnya Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Selamat dini hari, Pak Eko.
1: Selamat dini hari, Mas Fajar. Ketemu lagi kita.
0: Iya, di sesi yang kedua masih bicara soal Pancasila dan Gotong Royong. Tadi kita sudah sampai pembahasan tentang tadi buang sampah pada tempatnya, memilah, lalu juga contoh tadi saya sebut Pandawara Group, anak muda, virus positifnya itu harusnya bisa diamplifikasi di sosial media. Di sosial media itu kan ada istilah FOMO, anak muda zaman sekarang ini, fear of missing out ya, kalau lagi tren. Kenapa itu hal-hal positif itu sulit untuk membuat tren, dan apa yang dilakukan oleh teman-teman Pusaka Indonesia pun senada dengan apa yang dilakukan oleh Pandawara Group ini. Kenapa itu tidak bisa menyebar luas gitu, Pak Eko?
1: Iya, ini Mas, merubah kebiasaan itu memang dimulai dengan merubah mindset ya. Jadi dengan kita menonton video atau menonton aksi dari Pandawa di sosial media, kita tergerak ya. Kita mindset kita berubah, wah iya nih, kita jangan buang sampah sekarang ya. Tetapi Mas, melakukan perbuatan untuk melakukan tidak membuang sampah sembarangan itu butuh effort yang lain lagi, Mas. Itu yang bedakan ya. Jadi nah ini jadi masalah memang. Kalau contoh buruk lebih gampang. Contoh baik itu untuk melakukannya itu butuh effort, Mas. Dan saya jadi ingat dulu kami sebelum ada program pilah sampah, ya gak mikir dipilah, Mas. Yang dipikir, oh buang sampah udah selesai gitu kan.
0: Yeah.
1: Tapi dengan teman-teman tuh secara persisten ngajarin kita gitu ya. Pak, ini jangan dibuang sampah di sini. Ini sampah ini masih bisa digunakan. Jadi dibuangnya di sini, Pak. Ini akhirnya dibuang dulu di sini. Gitu kan. Nah, itu kan kebiasaan yang tadinya nggak mikir dan tahu pilah sampah itu baik, tapi jadi sekarang menjadi tindakan aksi nyata selalu diingatkan, Mas. Jadi antara membaca sosial media dan melakukannya itu nggak gampang. Butuh contoh-contoh aksi-aksi yang persisten gitu supaya kita merubah kebiasaan kita, Mas. Gitu loh.
0: Pak Eko. Yang dilakukan oleh teman-teman Pusaka Indonesia ini kan tadi dicontohkan bentuk gotong royong agar sama-sama nyaman melakukan bersama-sama, mengerjakan sesuatu secara kolektif bersama-sama, nggak bisa cuma Paiko doang, tapi tentu saja harus bersama-sama gitu. Tapi bagaimana nih agar saya ingin tahu bagaimana gerakan ini bisa teramplifikasi, bukan eksklusif tapi inklusif begitu, dan bisa dimasifkan virus-virus positif ini, Pak Eko.
1: Kami mulai dengan kita sendiri ya, Mas ya. Jadi para anggota kita sebagai kader kan mulai dibiasakan, tidak hanya mengerti bahwa bila sampah itu penting, tapi membiasakan di setiap acara itu kita sudah tahu sampahnya dibuang kemana, kalau ada yang ingetin, segala macam. Itu satu dulu, jadi mulai dari kita sendiri bagaimana kita sudah bisa membiasakan diri kita untuk melihat sampah. Nah, kemudian baru kita bergerak, Mas. Kita, saya sampaikan, kita baru saja punya bersama dengan sebuah SMA di Jakarta Timur, dan kita mengedukasi bagaimana anak didik SMA itu untuk memilah sampah, Mas. Jadi, ya. Mengajarkan mereka ini sampah yang harus dibilas itu seperti ini ya, gitu ya. Atau kita mengajarkan membuat kompos itu begini loh caranya ya, jadi tidak hanya ngajarin secara teori tapi mempraktekannya. Tadi saya bilang merubah kebiasaan itu tidak hanya ngomong di sosial media gitu, tapi kan juga perlu effort untuk melakukan tindakan yang nyata gitu ya. Dan itu terus berulang-ulang,
0: Mas. Gini,
1: sampai menjadi sebuah kebiasaan.
0: Pak Eko, yang menguasai media ini, kita bicara soal era sekarang ini, digitalisasi internet itu tidak bisa dielakkan, sebuah keniscayaan. Bahkan ngomongin keadilan aja, no viral no justice, Pak Eko. Jadi harus diviralin dulu. Final, justice, ya. Tapi gimana ya supaya kalau tren, sebuah tren di sosial media, mau joget TikTok kek, mau apa, itu gampang banget diikutin, bukan menjadi sebuah mungkin mereka nggak biasa joget, nggak biasa ngedance, tapi dengan trennya begitu, mereka kayak semacam kalau nggak ikut kayaknya kurang, nggak keren nih gitu. Gimana nih membungkus sebuah virus positif ini, gotong royong itu menjadi tren yang keren. Anak muda zaman sekarang itu kalau nggak ikut tren gotong royong ini, wah nggak asik, wah nggak keren gitu. Itu gimana ya untuk mendekatkannya? Mungkin saya spesifik ke generasi yang menguasai internet terlebih dahulu nih, Pak Eko, yang apa-apa googling, yang apa-apa ChatGPT dulu nih, Pak Eko.
1: Kalau kita bicara masalah itu kan bisa lewat influencer ya, Mas ya.
0: Influencer.
1: Dan satu, kedua juga contoh sebenarnya dari mereka yang dianggap sebagai pemimpin yang lebih dihargai gitu. Kalau mereka melakukan kok, ya. Jadi ya kita harus lakukan juga dong. Nah itu juga salah satu ya. Itu bisa menjadi bagian kita ya berubah. Gitu, ya. Nah kalau saya digital sih begitu. Cuma kan masalahnya pusaka Indonesia kan juga terbatas ya, dananya. Jadi nggak bisa kita
0: nyampe gitu ya.
1: Keren-keren gitu kan. Jadi ya influencernya kita sendiri lah.
0: Oh gitu.
1: Jadi diri kita sendiri dan kita mencontohkan di sosial media ini kami lakukan seperti ini gitu. Tapi kan ya mungkin dampaknya nggak bisa. Kalau pemerintah yang mengajarkan gitu, pemerintah kalau mau bersungguh-sungguh kan bisa sebenarnya kan. Bahwa bagaimana nih
0: pemerintah itu mencontohkan dalam hal konteks gotong royong dan Pancasila itu gimana nih contohnya nih Pak, menurut Pak Eko?
1: Ya, dalam ya paling gampang lah misalnya mencontohkan buang sampah, gitu kan? Membuang sampah kita kan sudah diajarin lah di mana-mana membuang sampah, gitu. Tapi kan kita mesti, pemerintah bisa lah membuat sebuah konten-konten yang membuat bagaimana seorang influencer itu memergoki orang masyarakat yang buang sampah, mengingatkan, kemudian disosialisasikan, jangan begitu ya, gitu kan, sebelum dilakukan tindakan secara legal, gitu kan. Dan itu bisa dilakukan, Mas. Jadi mereka punya toolsnya sebenarnya. Nah, kita sebagai masyarakat, ya kita bantu mulai apa yang kita bisa lakukan, kan. Gitu ya, tapi memang pemerintah pasti punya sumber daya yang lebih besar untuk melakukan itu.
0: Tentu.
1: Dan yang lebih penting lagi, ya yang mengkampanyekan juga melakukan, gitu loh. Itu yang lebih penting lagi. Ya, tapi yang mengkampanyekan juga tidak melakukan. Itu, Mas.
0: Iya, kalau yang mengkampanyekan cuma mengkampanyekan aja, ya. Terus yang melihat itu orang sendirinya nggak ngelakuin kok gitu ya, Pak Eko.
1: Betul, jadi contoh yang nyata itu lebih bisa diikuti ya dibandingkan dengan kita mendengar orang, ayo begini, kita mesti begini gitu kan. Tapi kita tahu dia nggak begitu kok gitu ya. Jadi ya sulit kita bisa ngikutinya. Tapi kalau nggak usah ngomong gitu ya, kita melihat seseorang tiap hari dia ngambil sampah dibuang sini dia, keren nih dengan melakukan ini, saya akan lakukan hal sama deh, saya nggak mau buang sampah karena bapak ini selalu mengambil sampah dari pinggir tong sampah dibasuhin ke tong sampah gitu kan. Itu kan nggak perlu berkuar, Mas. Tapi kan kita langsung tergerak, wah saya nggak mau buang sampah sembarangan sehingga bapak itu misalnya nggak perlu membawa atau mengambil sampah di luar masuk ke kotak sampah gitu kan. Jadi contoh yang nyata itu jadi penting sih.
0: Oke. Oke, baik. Saya undang pendengar lagi boleh ya, Pak Eko ya?
1: Oh, silakan.
0: Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Bicara topiknya Pancasila dan Gotong Royong. Jadi ini merupakan wujud secara nyata semangat kemerdekaan. Karena pada sejatinya kemerdekaan itu gak bisa hanya sendiri, gak hanya Bung Karno saja, gak hanya Bung Hatta saja, tapi anak muda zaman 1928 aja di Jong Java, Jong Ambon dan lain sebagainya itu rame-rame guyup bareng-bareng kerjasama gotong royong untuk memberikan apa, satu visi, tujuannya sama, merdeka, bebas dari penjajahan. Kita sekarang sudah menikmati nih kemerdekaan. Jadi bisa beropini, berpendapat di Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Bayangkan kalau masih dijajah, boro-boro komentar ya. Update status aja kayaknya takut dulu kalau misal kalau ada apa namanya internet zaman dulu mah. Sekarang silakan merayakan kemerdekaan bisa dengan menyampaikan pendapat Anda dan menghargai perbedaan pendapat tentu saja. Jadi bebas mau beropini ataupun mempunyai pemikiran apa. Kita berdiskusi bareng gotong royong dan Pancasila ini. Ada Bu Item di Surabaya. Selamat dini hari, Bu.
2: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Silakan, Bu Item.
2: Iya, saya cerita sedikit ya.
0: Boleh.
2: Nah, itu di Surabaya, itu ada sebuah alumni sekolah. Dari sebuah alumni besar. Mm-hmm. Terus ternyata terbentuk sebuah badan usaha yang berbentuk koperasi.
0: Wah, oke.
2: Okay. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Dari alumni besar itu ternyata ada komunitas-komunitas yang terbentuk. Mm-hmm. Yang goes, yang sama yang goes.
0: Oh, iya. Yeah.
2: Yang lari, yang sama yang lari, begitu. Wah. Dan beberapa yang banyak UMKM juga, yang jual-benjual, begitu.
0: Oh, iya. Iya, iya.
2: Ya. Atas dasar itulah wadahnya harus dibentuk menurut mereka.
0: Wadahnya apa? Koperasi itu?
2: Bukan, wadah dari usaha-usaha komunitas tersebut.
0: Okay. Bentuknya jadi, apa wadahnya tuh?
2: Itu dia, akhirnya terbentuklah ide untuk membentuk alumni itu menjadi sebuah wadah legal.
0: Oh.
2: Komunitas tersebut bisa mengadakan acara.
0: Oke. Okay.
2: Ya, dan ternyata memang ada acara seperti lomba anggar.
0: Oh, anggar?
2: Sudah lomba itu sudah dalam level provinsi kejuaraannya.
0: Wah, salah satu ya. Olahraga mahal itu equipmentnya, alat-alatnya. Luar biasa. Ya.
2: Lalu kemudian setelah itu sebelum COVID ya, reuniannya. Kemudian setelah COVID terjadilah hal-hal yang sosial.
0: Misalnya
2: dari ya bantu membantu para anggota yang saat-saat itu memang sangat membutuhkan bantuan.
0: Ketika COVID itu ya?
2: Iya, ketika
0: COVID. Okay.
2: Jadi dalam komunitas yang sosial-sosial ini akhirnya terbentuklah ide untuk membantu. Dan hanya untuk membantu pun mereka tidak cukup, mereka mendatangi sebuah departemen koperasi.
0: Departemen Koperasi, Dinas Koperasi ya, Dinas Surabaya.
2: Iya, Koperasi iya kota. Karena mereka tidak tahu arah tujuannya yang sesungguhnya untuk si sosial tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Dari koperasi tersebut mendapatkan pengarahan yang akhirnya disetujui akan membentuk badan usaha, tapi saat ini masih belum, hanya untuk pra, dikatakannya begitu.
0: Hanya untuk apa?
2: Pra.
0: Oke, pra legal. Oke.
2: Ya, jadi itu sudah berjalan dalam bantu-bantu sosial, ya. Dan setelah COVID, ternyata itu berhasil dan disambut baik. Maka para pengurus yang alumni tersebut, yang mereka juga ada yang di bidang pajak, di bidang acara dan keuangan, itu akhirnya okay, mereka setuju untuk jadikan badan usaha tersebut koperasi secara legal.
0: Wah, saya merinding dengernya.
2: Jangan, Pak.
0: Hebat banget.
2: Ya, Pak Eko. Lalu kemudian, bentuklah koperasi tersebut. Nah, semangat gotong royongnya tuh sudah di luar dari Pancasila ya. Karena tidak terbayangkan ya.
0: Yeah.
2: Ya. Jadi si koperasi itu simpan pinjam hanya salah satu unit.
0: Selebihnya apa?
2: Selebihnya ya di anukan yang UMKM.
0: Oh, menggerakkan UMKM.
2: Iya, karena banyak yang lalu lalang di situ jual ini, jual itu, begitu.
0: Ini terbatas hanya anggota koperasinya aja atau masyarakat yang mempunyai usaha UMKM juga dapat bisa bantuan
2: saat
0: juga?
2: Saat ini sepertinya infonya hanya sebatas
0: anggota ya.
2: Iya. Okay. Dan guru.
0: Dan guru.
2: Iya. Dan keluarga, pokoknya yang tercantum jelas.
0: Oke.
2: Iya. Itu sekarang sudah terbentuk badan usahanya, koperasi, dan legalisasi alumni tersebut sudah bukan cuma ikatan alumni.
0: Tapi?
2: Sudah menjadi badan seperti CV atau PT lah.
0: Oh, CV atau PT. Oke. Okay. Ya. Secara legal hukum ya. Oke.
2: Okay. Iya. Dan itu hanya sekolah SMP.
0: Hanya sekolah SMP? Alumni SMP ya. Maksudnya?
2: Alumni SMP maksudnya.
0: Ya. Ini jangan-jangan Bu Item termasuk anggotanya nih? Inisiatornya?
2: Ya, saya sekolah, Pak.
0: Oh iya, masa?
2: SR.
0: Oh, SR. Oke. Tapi ini ya. Dampaknya sampai diketahui oleh Bu Item yang bukan anggota, berarti koperasi ini luar biasa ya, kalau begitu ya, Bu Item.
2: Ada info yang seperti ini, talk show di radio.
0: Keren.
2: Kebetulan mereka membicarakan hal itu.
0: Oke, baik. Oke.
2: Ya, jadi kalau gotong royong mungkin mereka sudah sangat matang ya.
0: Sudah, bukan layu tapi tumbuh subur ya.
2: Sudah sangat berkembang dan sepertinya mereka sudah punya base camp yang besar, terus koperasinya sendiri sudah ada juga anunya.
0: Cabang.
2: Bukan cabang tapi si kantornya itu. Kantor legalnya dan tempat si minimarketnya.
0: Oh, jadi untuk anggota bisa berbelanja dengan harga miring ya, khusus untuk anggotanya.
2: Iya, kalau UMKM mereka ada jualan di situ, ditaruh di situ.
0: Oh, menarik. Oke. Okay.
2: Iya, jadi sudah sangat berkembang.
0: Tahu enggak sih namanya Bu Item? Lupa ya namanya, nama koperasinya.
2: Iya,
0: nanti saya coba browsing-browsing deh, ini menarik banget. Iya, pasti, terima kasih. Iya, makasih ya Bu Item ya informasinya.
2: Iya, daripada cuma buang sampah aja Pak yang diomongin.
0: Iya, oke, baik, makasih. Iya, Bu Item.
2: Iya.
0: Kalau koperasi itu dari anggota oleh anggota untuk anggota, itu bentuk dari gotong royong juga. Saya hampir luput itu. Terima kasih Bu Item sudah mengingatkan. Mbak Gibi di Jogja. Halo Mbak Gibi.
3: Selamat. Selamat pagi Mas Fajar. Selamat
0: pagi.
3: Pak Eko.
0: Iya, silakan.
3: Selamat. Pancasila.
0: Iya.
3: Dua bergotong royong bersama.
0: Iya, makasih. Silakan Mbak Gibi.
3: Bergotong royong membahas persampahan. Mas, ini temanya kan tentang Pancasila dan gotong royong sebagai wujud
0: nyata semangat kemerdekaan. Iya.
3: Aku merasa bahwa itu betul. Aku setuju.
0: Aku setuju.
3: Okay. Tapi menjadi lebih ke dalam lagi itu rasanya Pancasila itu juga sedih ya.
0: Kenapa?
3: Lah banyak sekali yang menggerogoti ya, tikus-tikusnya banyak sekali, jadi menyedihkan.
0: Okay.
3: Dan gotong royongnya itu, ya gotong royong dalam menjadi tikus berdas sih.
0: Prihatin ya, prihatin.
3: Jadi aku
0: ya.
3: Sedih banget gitu loh rasanya. Ada lagi Pancasila, burung Garuda yang di jatuhkan dan diinjak-injak.
0: Oh, itu hoax itu. Saya klarifikasi Mbak Gibi, itu
3: sekali.
0: Itu hoax. Jadi ada klarifikasinya
3: kalau
0: itu.
3: Iya. Oke, aku bersyukur kalau itu hoax ya.
0: Itu sudah di
3: aku bersyukur bahwa
0: kabarkan.
3: Itu tidak separah yang diperlihatkan.
0: Iya.
3: Jadi aku merasa bahwa Pancasila dan kegotong royongan itu memang harus semakin dihidupkan dan dikemakan lagi supaya Indonesia kembali pada semangat awal Pancasila itu mempersatukan Indonesia sebagai dasar negara, dan juga pada praksisnya itu ada gotong royong, ada toleransi, ada segala macam yang ada di Pancasila itu kan sudah bagus banget kan.
0: Iya.
3: Yeah. Cuman realitasnya ya itulah aku kio prihatin tapi nggak bisanya cuma mendoakan supaya Indonesia tetap hidup sampai tahun 2030 masih utuh gitu.
0: Amin amin ya. Oke okay, baik Mbak Kiwi, makasih.
3: Wih, ngono wae Mas.
0: Iya, makasih Mbak Gaby.
3: Makasih.
0: Yuk.
3: Oke, semangat.
0: Iya, terima kasih. Ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Mas.
0: Silakan Pak Pandu.
4: Acar.
0: Iya.
4: Iya, saya agak blur ini. Gotong royong ini dimasukkan ke sila keberapa gitu ya.
0: Mungkin kalau hampir ini, semua sila maksud bisa ya? Masuk.
4: Maksud ya, benar.
0: Iya.
4: Tapi dalam gotong royong dalam bentuk apa gitu. Tadi dibahas tentang sampah itu ya.
0: Dari salah satu hal kecil yang dekat dengan iya. masyarakat yang bisa dilakukan iya. adalah, makanya contohnya adalah gotong royong, iya, kerja bakti, bersihin iya, sampah, parit, ya gorong-gorong, iya, biasa iya, kan gitu, iya. ya kan.
4: Tapi kalau saya melihat ya, tokoh agama, guru itu agak gagal mendidik masyarakat tentang kebersihan sampah ini. Karena saya lihat anak TK, anak SD itu mungkin perlu diingatkan dari awal mereka itulah diberitahu bahwa buang sampah dengan sembarangan. Tapi saya melihat setiap sore, setiap hari ya di lapangan depan rumah itu anak-anak makan coklat itu buang sampah sembarangan itu. Nah, saya buat merek-merek tulisan di situ, sampah hoi, saya buat gitu. Tapi kalau kita pikir juga tidak semua sampah harus dibuang kan.
0: Bisa diolah ya, lagi.
4: Sampah yang bisa kita olah.
0: Iya, betul.
4: Ya itu. Dan saya pernah disebut, dan saya senang disebut guru sampah, bapak sampah oleh murid. Begini, cara saya menghindari sampah di sekolah itu adalah apabila ada seorang murid atau berdua, bertiga berdiri di satu tempat atau duduk, tapi 2 meter di tempat mereka itu ada sampah, dan mereka sedenda itu harus mencari 2 sampah lagi
0: supaya
4: untuk membuang sampah itu.
0: Oh, membuang sampah.
4: Jadi kalau 2 kali, 5 kali. Kemarin dia kamu udah bisa tangkap buang ada sampah di sekitar kamu kan. Nah sekarang ada lagi. Nah 5 sampah dia harus cari. Yang ketiga panggil orang tuanya. Akhirnya saya digelari bapak sampah dan saya bangga juga. Dan saya pernah menulis di Rio Post, Jawa Post ya. Itu judulnya Gasih untuk mengganti tukang sampah. Karena sedih kali ini.
0: Gasih itu apa?
4: Yang bikin sampah itu lagi yang tukang sampah, bukan yang tukang bersih-bersih sampah, tukang sampah. Jadi itu memberi istilah gasih. Gasih itu penjaga kebersihan atau petugas kebersihan artinya. Tapi tidak ditanggapi oleh pusat bahasa itu.
0: Oke, okay, baik, jadi, makasih. Makasih Pak Pandu. Okay, ya, selamat ini hari saudara. Jadi Bu Hitam di Surabaya, jangan sampah melulu. Tapi kenapa saya sampaikan itu supaya dekat dengan keseharian kita sebenarnya. Contohnya gampang-gampang gitu. Tentu saja koperasi itu salah satu rohnya adalah gotong royong dari anggota oleh anggota untuk anggota. Tapi kan nggak semuanya mungkin menjadi anggota koperasi. Tapi contoh dari Bu Hitam ini saya tertarik sekali karena dampaknya itu tidak hanya bagi anggotanya, tapi diketahui oleh masyarakat di Surabaya juga dan juga ada aksi sosial dan lain sebagainya. Contoh ketika COVID kemarin lah. Ada gantungan makanan di pagar-pagar itu, ya itu Indonesia banget. Itu tanpa dikomando, tanpa disuruh, ya udah sekedarnya yang butuh ambil gitu. Dulu banyak banget tuh di Jogja, di Jawa Barat, di mana gitu ya, banyak sekali. Itu salah satu potret kecil dari Indonesia yang senasib sepenanggungan gitu. Tapi mungkin ada 3 pendengar kita, mungkin bisa ditanggapi Pak Eko, silakan.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Bu Intem dari Surabaya tadi ya.
0: Iya.
1: Masukannya ya luar biasa. Di Pusaka Indonesia juga melakukan hal yang sama. Kami juga membantu UMKM gitu ya. Untuk bisa berhasil kita bina. Kita punya namanya social entrepreneur academy.
0: Akademi wira swasta. Kewirausaha.
1: Iya, kewirausahaan sosial. Jadi kita mengajarkan bahwa menjadi seorang wira usaha itu juga harus bersifat sosial, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Itu juga jadi makanya itu yang menjadi program kami, membantu bagaimana kader-kader atau anggota yang mempunyai usaha bisa ditingkatkan kembali. Dan kami juga punya badan hukum lain yang kemudian menampung hasil usaha mereka, kita bantu untuk berjualan. Ya, itu juga kami lakukan. Tapi memang bentuk badan hukumnya bukan koperasi.
0: Okay.
1: Itu aja sih. Ya, memang koperasi seharusnya memang dari dan untuk anggota ya. Tapi saya melihatnya sih tidak harus bentuk koperasi dan macam-macam. Tapi pasukan itu bagus sekali dari kita atas sekolah yang tadi bisa mengembangkan macam-macam gitu ya. Kalau dari apa lagi mas?
0: Dari berdoa. Mungkin iya tadi Pak Pandu itu soal mungkin pernah menjadi tenaga pengajar ya, jadi dikenal guru sampah.
1: Nah betul. Dan ini apa yang dikatakan Pak Pandu itu kan sebenarnya tadi yang saya ceritakan mas, bagaimana merubah kebiasaan itu. Itu tidak hanya dengan kita pamer di sosial media kan, semua orang mau ngikutin kan nggak gitu. Tapi apa yang dilakukan Pak Pandu di Riau itu adalah contoh nyata bagaimana merubah kebiasaan atau pengetahuan membuang sampah menjadi kebiasaan membuang sampah. Jadi dengan contoh, dengan tadi Singapura ya, dengan benda gitu kan, itu kan bagian bagaimana mengubah yang tadinya hanya bersifat pengetahuan menjadi kebiasaan. Nah, itu cuma seperti itu contohnya gitu. Kalian dan Pak Pandu mencontohkan kan, beliau juga membawa sampah dengan baik. Tentu kalau nggak dicontohin ya mana mau siswanya juga. Jadi memang apa yang dilakukan Pak Pandu itu ya begitulah harusnya, sama juga dengan kita kembali kali kalau kita membuat sampah kan begitu ya. Jadi gitu mas, gotong royong pun juga harus ditularkan, diajarkan, tidak hanya kita ngomong ayo kita gotong royong gitu kan. Tidak harus dalam keadaan berduka baru kita gotong royong.
0: Tapi saya heran juga kenapa lebih mudah seperti masa pandemi COVID-19 itu timbul begitu aja, lalu duka di Sumatera dan Aceh, lalu sekarang ini di Nusa Tenggara Timur, lalu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, itu tergugah begitu aja, tumbuh begitu aja ketika ketika masa tenang, masa sukacita itu layu, gotong royongnya lulu gue kalau anak zaman sekarang gitu ya. Tapi ketika itu tumbuh begitu aja, men-trigger duka itu seperti men-trigger mengingatkan kita lagi bahwa yuk sama-sama yuk kita senasib penanggungan gitu. Kenapa tuh Pak Eko?
1: Ya karena rasa tadi itu bahwa saya merasa senasib sepenanggungan tadi mas ya. Saya merasa bahwa memang COVID, saya juga merasa kesulitan, saya ingin bantu orang lain. Di saat ada bencana alam, saya juga merasa saya ini punya situasi yang berbeda dengan orang itu, dan saya punya kelebihan, saya bantu orang itu. Ya. Itu memang jadinya spontanitas terjadi. Nah, masalahnya kalau kita dalam keadaan suka, itu biasanya lupa mas kalau kita lagi asik, ya. Karena gotong royong itu kan sebenarnya kan bagaimana kita memastikan bahwa yang lemah itu dibantu gitu kan, kemudian yang lebih itu membantu seperti itu ya. Kan konsep gotong royong kan seperti itu. Nah kalau kita itu kadang-kadang sistem yang terjadi itu adalah orang yang berlebih itu malah istilahnya apa, orang yang pinter itu malah ngintri orang bodoh gitu kan, bukan malah mengajak orang bodoh jadi pinter gitu. Ya, gitu kan. Itu yang jadi salah gitu kan.
0: Tadi mungkin pendengar kita juga mencontohkan ketika ada aksi di suatu RT gitu ya, jadi yang menengah ke atas itu tiba-tiba aja sibuk healing atau acara keluarga dan menyerahkan kepada masyarakat yang menengah ke bawah misalkan gitu. Entah apapun itu bentuknya. Misalkan merayakan 17 Agustus. Kalau dulu mungkin ya capeknya capek bareng kok sama teman-teman bikin masang bendera merah putih ya, menghias
1: bikin gapura
0: ngecat, ya

0: Gotong royong itu kan sebenarnya pengejawantahan dari juga sila persatuan Indonesia. Persatuan itu terjadi di mana orang bergotong royong, gitu ya. Kalau orang itu memiliki kerendahan hati membantu orang lain, gitu ya, kemudian memberikan apa yang dia bisa berikan, terjadilah persatuan kan gitu mas ya. Nah, tapi kalau misalnya orang itu tidak menghargai perbedaan, ya mana mungkin ada persatuan kan. Gotong royong kan memerlukan itu, walaupun tadi katakan ada yang punya, tapi karena dia ada kesibukan bisa membantu dalam bentuk tadi ngasih chat, memberikan apa gitu kan. Sementara yang mungkin
1: menengah ke bawah gitu ya, nggak
0: apa
1: nggak berpunya bawah,
0: mungkin menyumbangkan tenaganya
1: ya.
0: Ya, bisa juga begitu kan
1: ya.
0: Walaupun sebenarnya kualitas gotong royong, misalnya saya pernah tuh namanya membangun gardu bersama gitu ya, bukan masalah nyumbangnya, tapi kebersamaan ketemu ngobrol.
1: Oh iya,
0: sesuatu yang sangat
1: nggak bisa digantikan dengan materi ya gitu ya.
0: Iya, saya merasa nggak, ya kan disitulah kita akhirnya jadi guyup, jadi kapan kita ngadain acara ini, gimana ini gitu kan, itu kan terjadi interaksi ya. Gitu.
1: Iya.
0: Dan itu yang semakin kurang ya sekarang itu ya, di ya, semakin tapi istilahnya Mas Fajar kan semakin layu. Ya.
1: Semakin layu dan perlu dipupuk dan disirami terus. Seperti malam ini. Betul. Semoga menjadi pengingat juga memupuk dan juga menyirami agar gotong royong itu ya identitas dan kepribadian kita bangsa Indonesia. Terbukti ketika dalam kondisi duka itu ada trigger ya, terpicu untuk ya kembali menjadi Indonesia banget gitulah, untuk membantu saudara-saudara kita. Walaupun kita memang tidak terkena musibahnya, tapi ngerasa juga kita senasib gitu. Ya mudah-mudahan ya malam hari ini. Mungkin ada sebagai closing statement Pak Eko, Pancasila dan gotong royong ini, silakan.
0: Ya, dalam konteks kita bernegara dan berbangsa, permasalahannya kan masing-masing itu jadi mementingkan golongannya sendiri lah, partainya sendiri.
1: Terkotak-kotak ya.
0: Terkotak-kotak. Jadi gimana kita mau gotong royong kalau itu terjadi? Padahal kan gotong royong itu terjadi pada saat kita mengatasnamakan kebersamaan, persatuan, dan meleburkan perbedaan yang ada. Gitu ya. Jadi, nah ini yang menurut saya namanya gotong royong itu tidak hanya dalam konteks tadi itu berduka masyarakat, tapi juga dalam berbangsa dan bernegara itu kita juga harus meleburkan perbedaan-perbedaan dan bersama-sama bersatu kita itu mencapai sebuah keadilan sosial yang bersama-sama. Jadi tidak mementingkan golongan masing-masing, yang penting saya menang, yang lain kalah.
1: Karena tapi mungkin goalsnya, tujuannya beda-beda Pak Eko. Misalkan nih semua masyarakat Indonesia, baik itu masyarakatnya maupun pejabatnya yang punya kewenangan, tujuannya sama nih, Indonesia maju, ekonominya meningkat dan lain sebagainya. Kalau tujuannya sama, mungkin remnya sama, gerbongnya sama, gotong royongnya bisa tercipta Pak Eko gitu. Tapi bisa karena terjadi, terkotak-kotak gitu, kepentingannya tujuannya beda-beda, akhirnya gotong royongnya untuk kelompoknya aja Pak Eko.
0: Betul, nah disitulah kita sih punya tujuan mulia, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada rencana APBN negara gitu. Tapi kan prakteknya kan nggak begitu, prakteknya kan panipiro tadi kan.
1: Enggak, ini contohnya. Sekarang sih kayaknya udah nggak ada panipiro nih, pungli-pungli kayaknya udah nggak ada.
0: Nggak ada di ruang formal, di ruang
1: formal masih ada. Nggak tahu.
0: Di warung kopi itu masih ada. Jadi intinya memang betul. Intinya adalah ya kita harus melebur lah. Kita harus mulai melihat bahwa bangsa ini kita harus akui gitu ya, bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bersatu, mari kita melupakan perbedaan yang ada, dan kita bergerak bersama, tidak mementingkan golongan kita, etnis kita, bahasa kita gitu, tapi kita bersama-sama memajukan Indonesia.
1: Okay.
0: Itu yang saya jadi penting.
1: Baik, kalau begitu Pak Eko, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya pada dini hari ini Pak Eko. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda. Selamat malam, selamat istirahat Pak Eko.
0: Terima kasih Mas Fajar kesempatannya.
1: Ya.
0: Sampai ketemu lagi.
1: Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho dalam Kopi

3. Edisi khusus kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda, tapi sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapatnya ya. Kita

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memprioritaskan penyaluran air bersih setelah 5 kecamatan di Kota Semarang tercatat rawan kekeringan.
1: Kita baru dropping di wilayah Meteseh untuk hari ini.
2: Sejumlah kecamatan di Kota Semarang menjadi wilayah prioritas pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang dalam kaitannya dengan kerawanan kekeringan selama musim kemarau. 5 kecamatan tersebut yakni Tembalang, Ngalian, Gunung Pati, Mijen, dan Banyumanik. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, Patrick Bagus Yudhistira mengatakan, wilayah tersebut menjadi perhatian BPBD setiap musim kemarau karena berpotensi mengalami krisis air bersih. Kecamatan Tembalang, wilayah yang dipantau meliputi Kelurahan Rowosari, Meteseh, dan Bulusan, serta Mangunharjo. Sementara di Kecamatan Ngalian terdapat di Kelurahan Wonosari. Di Kecamatan Gunung Pati meliputi Kelurahan Cepoko dan sebagian Sukorejo. Sedangkan di Kecamatan Banyumanik, satu di antara wilayah yang menjadi perhatian yakni Jabungan. Menurut Patrick, potensi krisis air bersih di wilayah tersebut diperkirakan semakin meningkat pada puncak musim kemarau. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Kota Semarang telah menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Hingga saat ini, sekitar 48 ribu liter air telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kemarau panjang. Yang terbaru, BPBD baru saja mendistribusikan satu tangki berkapasitas 5.000 liter ke RT7 RW10 Meteseh. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 36 KK yang terdampak kekeringan.
1: Kita baru dropping di wilayah Meteseh untuk hari ini. Tetapi untuk kedepannya kita tetap akan mengantisipasi Kota Semarang, wilayah-wilayah mana yang memerlukan air bersih, kita pasti akan ada di situ. Kurang lebih dropping air dalam satu tangki ini kan ada 5.000 liter. 5.000 liter itu untuk kebutuhan satu RT insya Allah cukup. Kebetulan warga RT 7 RW 10 ini cuma terdapat 36 kakak. Jadi untuk satu tangki sudah mencukupi.
2: Sementara itu Ketua RT 7 RW10 Meteseh Sohibul Adib mengatakan warga mendapatkan akses air dari sumur artetis milik pondok pesantren. Air tersebut diberikan secara gratis kepada warga saat musim kemarau. Saat kondisi belum mengalami kekeringan, kebutuhan air warga umumnya dipenuhi melalui Pamsimas yang dikelola yayasan dan disalurkan ke masyarakat. Namun ketika kemarau semakin panjang, debit air Pamsimas maupun sumber air warga ikut berkurang. Untuk mendapatkan air, warga harus mengandalkan sumber yang berada di pondok pesantren maupun sungai.
3: Ambil air dari pondok yang berketempatan air biasanya. Dia kan pakai air tetis itu. Kan kayak pam itu, dikelola yayasan juga.
4: Pamsimas
3: salurkan.
4: Pamsimas
3: gitu. Kalau taruhnya kan atasnya sini. Atasnya
4: sekitar berapa kilo?
3: Kalau air tetisnya itu ada 4 kiloan.
4: 4 kiloan. Itu yang nguliknya pondok nih.
2: Dengan kondisi tersebut, menurutnya pembuat bantuan air bersih menjadi penting bagi warga. Sohibul menyebut bantuan yang datang sedikit banyak membantu, meski jumlahnya hanya dapat memenuhi kebutuhan selama sekitar 2 hari. Rahma Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
3: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
4: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
5: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
3: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
6: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
3: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
7: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
8: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
3: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
9: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setelah ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
10: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
11: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial.
13: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
14: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
15: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
13: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Pendengar, pemerintah bersama DPR RI memastikan penataan status guru P3K kini memasuki tahap yang lebih jelas. Salah satu kebijakan utamanya adalah mengangkat guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan ini menjadi angin segar tentu bagi ratusan ribu guru yang selama ini berada dalam ketidakpastian status, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem kepegawaian yang lebih tertata di sektor pendidikan. Dan untuk membahas lebih dalam arah kebijakan ini, kemudian dampaknya bagi para guru, serta tantangan implementasinya ke depan, kami akan berbincangkan pagi ini bersama dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK, Kemendikdasmen, Ibu Nunuk Suryani, dan juga Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada UGM, Bapak Agustinus Subarsono.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Bu Nunu, Pak Agustinus.
16: Pagi, Mbak Fira.
2: Kabar baik. Dua-duanya salam sehat, Ibu, Bapak.
16: Salam ya, sehat, Mbak Fira.
2: Baik. Mungkin sebelum ke Pak Agustinus, saya ke Bu Nunu dulu ya, Pak Agustinus. Oke, baik. Bu Nunu, terkait dengan pemerintah yang memastikan ya P3K paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu mulai 2027. Apa sih yang melatar belakangi adanya kebijakan ini, Bu Nunu?
16: Ya baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi baru saja 2 hari yang lalu pemerintah bersama DPR mengumumkan hadiah kemerdekaan kepada para guru, dan ini adalah bentuk kepedulian dan komitmen negara dan pemerintah terhadap guru. Ya itu sebenarnya bukan hanya peralihan status paruh waktu menjadi penuh waktu, Mbak. Ada 3 hal penting yang diumumkan pada saat itu bersama DPR dan para menteri. Yang antara lain, yang pertama memang yang paling prioritas adalah peralihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, yang mana jumlah guru-guru paruh waktu itu saat ini sampai angka 231 ribu lebih. Dan kemudian yang kedua juga membuka rekrutmen terbuka bagi guru karena ada formasi yang kosong ya. Beberapa masa kita ada melakukan rekrut CPNS, jadi ada rekrut CPNS guru dengan jumlah formasi 526 ribu lebih. Itu yang untuk Kemenak maupun Kemendikbudsman. Dan juga P3K penuh waktu diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Sehingga ini nanti 3 kebijakan itu, dan yang keempat adalah mengalihkan status guru dari pemerintah daerah menjadi pegawai pusat atau ASN pusat. Nah, tentu yang melatar belakangi memang pada saat tahun yang lalu ketika muncul istilah paruh waktu, itu memang formasi yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak mencukupi. Dan guru-guru paruh waktu itu sudah memenuhi semua aspek seleksinya, sehingga namun belum diangkat menjadi penuh waktu dikarenakan memang pada tata kelola guru sebelumnya itu tata kelola guru ada di pemerintah daerah. Jadi besarnya formasi yang disediakan kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita sudah menyiapkan guru-guru itu namun belum diangkat, sehingga mereka masih berstatus P3K paruh waktu. Namun dia sudah mempunyai nomor induk pegawai dan tinggal menyediakan formasinya, mereka bisa beralih status menjadi penuh waktu. Jadi fokusnya adalah bagaimana guru-guru itu selain mendapatkan kepastian status, guru-guru itu juga mendapatkan kesejahteraan. Sebagaimana program pemerintah saat ini meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan kualifikasi dan kompetensi.
2: Baik. Nah, dengan adanya kebijakan ini, kemudian bagaimana kesiapan dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbudsman, berapa banyak guru yang akan terdampak dari adanya kebijakan ini, dan bagaimana mekanismenya ya, transisi dari paruh waktu ke penuh waktu?
16: Ya, kalau untuk yang fokus paruh waktu menjadi penuh waktu, itu sebenarnya secara proses itu mereka sudah selesai proses seleksi ASN-nya, sehingga tinggal menempatkan, meredistribusi, karena ada guru-guru ini yang belum berada di tempat yang tepat, misalnya beban kerjanya belum terpenuhi dan lain sebagainya. Sehingga secara mekanisme mereka tinggal dikeluarkan SK penuh waktunya, dan yang penting negara menyiapkan anggaran untuk gaji mereka, karena tentu berubah ya sistem gajiannya karena mereka menjadi ASN pusat. Begitu Mbak.
2: Di 2027 nanti ada berapa banyak Bu yang akan terdampak kebijakan ini?
16: Ya, kalau untuk paruh waktu menjadi penuh waktu itu jumlahnya ada 231.246 guru yang ada di seluruh Indonesia, seluruh mapel, seluruh jenjang.
2: Oke, seluruhnya tertampung di Januari 2027 ya, Bu Nunu?
16: Ya, khusus untuk perubahan status paruh waktu menjadi penuh waktu ini memang prioritas. Jadi mereka semua akan perubah statusnya di Januari 2027.
2: Baik. Pak Agustinus, bagaimana Anda kemudian melihat kebijakan ini secara umum ya? Apakah ini sudah menjawab persoalan yang selama ini mungkin dihadapi oleh guru-guru P3K paruh waktu?
17: Baik, saya pikir keputusan yang diambil oleh DPR dengan eksekutif adalah keputusan yang tepat, karena itu menjawab keresahan guru P3K dalam 6 bulan terakhir ini. Ada gejolak baik itu di NTT, di Ternate, dan di daerah lain, sehingga keputusan ini akan disambut baik oleh mereka, yang dimana guru paruh waktu menjadi penuh waktu, saya pikir itu tidak menjadi persoalan karena otomatikly secara administratif itu mudah dilakukan. Tetapi guru yang penuh waktu kemudian akan diangkat menjadi PNS, itu yang perlu mekanisme dan kriteria yang jelas karena jumlah formasinya itu terbatas. Kalau saya membaca formasi guru P3 itu penuh waktu, jumlah guru itu kan 726,999 yang penuh waktu, sementara formasi guru hanya 526,689, dan itu nanti masih ada persaingan dari apa calon-calon peserta tes di luar P3K. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau mereka akan dialihkan menjadi status PNS, maka hendaknya masa kerja mereka diberi bobot atau diberi nilai, karena itu adalah memenuhi asas keadilan. Sehingga nilai nanti bukan hanya dari skor tes, kalau itu mau ikut seleksi, tetapi bobot dari lamanya kerja itu perlu dipertimbangkan. Demikian.
2: Baik, jadi dampaknya akan seperti apa nanti ke depannya terhadap kesejahteraan, kemudian sistem kualitas pendidikan kita di Indonesia, ada tidak Pak Agustinus?
17: Saya pikir ada, karena secara psikologis para guru yang sudah diangkat menjadi ASN itu akan mendapat ketentraman batin, dan itu bisa menyembuhkan luka batin yang selama ini posisinya tidak tetap, dan dia bisa bekerja dengan penuh semangat. Nah, secara administratif mereka merasa aman karena tidak bisa diberhentikan dalam 5-3 tahun ke depan, kalau kontrak kan maksimum 5 tahun, minimum 1 tahun. Nah, secara administratif mereka akan lebih aman, dan mereka tentu saja akan senang karena ada harapan kelak kalau pensiun mendapatkan uang pensiun.
2: Dari kesejahteraan artinya ada semacam angin segar ya Pak Agustinus, untuk bagaimana guru ini bisa lebih sejahtera ke depannya, karena beberapa informasi guru masih mendapatkan upah yang minim, kemudian perlu mencari pekerjaan lain sehingga menambah pundi-pundi untuk uang bulanannya, seperti itu ya Pak Agustinus. Baik, Bu Nunu, mungkin bagaimana kemudian nantinya proses ini memastikan ya agar prosesnya transparan dan juga adil bagi guru-guru di Indonesia, di daerah terutama ya?
16: Iya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya mau meluruskan dari angka yang disampaikan oleh Pak Agustinus tadi ya. Jadi antara pemenuhan kebutuhan guru untuk formasi baru, untuk fresh graduate, itu angka itu berbeda dengan perubahan status. Jadi kita ada P3K penuh waktu itu jumlahnya 908.617, itu yang ada di Kemendikdasmen, belum yang ada di Kemenag. Nah, itulah yang nanti diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi CPNS. Jika mereka tidak lulus, ya mereka akan kembali tetap menjadi P3K sampai mereka lulus, karena ini kan akan dilakukan secara bertahap. Sedangkan yang angka 519.000 tadi itu angka formasi kosong. Formasi kosong itu kekosongan guru. Kekosongan guru itu ada jumlahnya 224.454, plus sekarang yang diduduki oleh guru non-ASN atau honor ya istilahnya, itu ada 172.000 lebih. Dan itulah yang kami hitung sebagai formasi kosong. Ini nanti para anak muda, generasi muda hebat Indonesia, lulusan S1D4 yang berkualitas, yang punya panggilan hati jadi guru, itu bisa melamar. Lulusan PPG calon guru itu bisa melamar untuk formasi yang jumlahnya, kalau di Kemendikbudasmen 464.856, kalau plus Kemenak itu menjadi 529.000. Yeah. Jadi itu angka yang berbeda ya. Jadi bukan mereka bersaing dengan CPNS. Yeah. Lalu terkait dengan mekanisme seleksinya seperti apa? Tadi kalau untuk fokus yang pertama tadi tidak ada masalah ya Mbak Fira, karena mereka sudah langsung otomatis. Dan kan yang paling penting adalah bagaimana memastikan kesejahteraan mereka, gaji anggaran uang negara cukup untuk menggaji mereka. Nah, terkait dengan ini pada saat konferensi pers dengan DPR dan pemerintah, ada Pak Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa sebenarnya untuk penggajian yang 231.000 pada waktu itu sudah tersedia. Sedangkan untuk mekanisme CPNS yang dari P3K pada waktu, karena mereka variabilitasnya tinggi, mereka adalah yang sudah kita rekrut menjadi atau kita alihkan status dari non-ASN jadi P3K sejak tahun 2021 bahkan. Itu jumlahnya kalau ditotal dengan Kemenang itu 1.068.978. Nah, itulah yang memang harus ada mekanisme. Nah, mekanismenya tentu bukan kami di Kemendikbudasmen, karena untuk seleksi CPNS itu melibatkan KL yang lain. Jadi ada kementerian lain seperti PAN-RB, BKN, Kemendagri, dan lain. Itu nanti mekanisme akan ditetapkan sedemikian. Kalau tadi Pak Agustinus mengusulkan mempertimbangkan beberapa afirmasi, itu nanti kami sampaikan ya. Kami tetapi yang menetapkan mekanismenya seperti apa memang Panselnas, Mbak.
2: Baik.
18: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
2: Kebijakan penataan ulang status guru P3K yang akan dimulai pada 2027 masih akan kami soroti pagi ini, karena ini juga cukup ramai menjadi perbincangan berbagai pihak setelah pemerintah dan juga DPR memastikan skema pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Dan kini juga perhatiannya bergeser tentang bagaimana kebijakan ini benar-benar dirasakan di lapangan, khususnya oleh para guru di daerah. Di sisi lain, suara dari berbagai pihak juga menjadi penting untuk melihat apakah kebijakan ini sudah menjawab keutuhan ataupun kebutuhan nyata di sekolah. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah tersambung via Zoom bersama dengan Ketua PBPGRI Bapak Dudung Abdul Qadir dan juga Guru P3K paruh waktu di SMA N6 Pandeglang, Rian Pratama.
18: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi Pak Dudung, Pak Rian.
19: Selamat pagi Mbak Fira, assalamualaikum Pak Rian.
2: Waalaikumsalam.
19: Pagi Pak Dudung.
2: Iya. Sebelum ke Pak Rian, kami ke Pak Dudung dulu ya, terkait dengan kebijakan peralihan ya P3K paruh waktu guru menjadi penuh waktu dan juga menjadi PNS. Bagaimana kemudian PBPGRI melihat kebijakan ini Pak Dudung? Apakah ini sudah sesuai dengan aspirasi guru yang selama ini diperjuangkan oleh para guru?
19: Ya, terima kasih Mbak Fira. Ini adalah kewajiban dasar dari pemerintah negara bahwa isu internasional, bahwa go public fund education, suka tidak suka negara harus menyiapkan anggaran yang cukup leluasa untuk apa? Meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan kesejahteraan guru. Negara bisa maju, peradaban bisa hadir jika pemerintah menyiapkan anggaran yang cukup untuk profesionalisme dan kesejahteraan guru. Ini pun tidak hanya isu nasional, isu internasional. dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 pasal 31 ayat 3 bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini sudah jelas bahwa pemerintah harus climate justice for education. Ini isu internasional juga. Suka tidak suka, negara harus menyiapkan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yakni bagaimana negara ingin maju, negara ingin peradabannya bagus, harus fokus menangani dan mengelola pendidikan. Begitu juga sebagai landasan dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, negara harus mengatur peran pendidik sebagai tenaga profesional. Dua dasar ini PGRI selalu mendukung dan selalu memperjuangkan bahwa status guru di Republik ini harus jadi status hanya satu. Guru yang mendidik, merancanakan, mengimplementasikan, membimbing, melatih proses pembelajaran, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Tidak ada guru P3K, tidak ada guru yang lain honorer, tapi cukup satu guru ASN, PNS di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan guru-guru yang lain yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga pendidikan. Artinya apa? Ingin ada keadilan, ingin ada kesetaraan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Tapi kami PGRI menyambut sesuatu yang positif, sesuatu yang menggembirakan terkait dengan bagaimana peralihan status P3K paruh menjadi penuh waktu, kemudian dari P3K menjadi ASN PNS. Ini menjadi angin segar dan insya Allah akan memotivasi adik-adik kita yang sedang studi di LPPK atau di lembaga pendidikan yang menyiapkan calon guru. Ini mungkin awalan dari kami PGRI. Jadi PGRI konsisten terus berjuang untuk bagaimana satu, status guru itu harus satu, ASN, PNS, sehingga tugas dan fungsinya sama, kesejahteraannya sama, tata kelola aturan kepegawaiannya juga sama. Walaupun P3K dan ASN, PNS menurut undang-undang sama, tapi masih ada pelayanan yang berbeda. Itu pandangan dari PGRI, Mbak.
2: Baik. Pak Rian ya, kita ke Pak Rian sekarang. Salah satu guru P3K paruh waktu yang saat ini mengajar di SMA N 6 Padeglang. Pak Rian sendiri sudah berapa lama mengajar, Pak?
20: Saya mengajar dari 2015, Mbak.
2: Oh, oke. Okay. Untuk status paruh waktunya sejak kapan?
20: Untuk paruh waktu itu baru 1 tahun kebelakang.
2: Oke. Okay. Kontraknya 1 tahun, berarti berakhirnya kapan nih, Pak Rian?
20: Berakhirnya harusnya di bulan Oktober, Mbak.
2: Oh.
20: Oktober ini.
2: Sudah ada tindak lanjut belum dari pihak ataupun dinas pendidikan terkait untuk bagaimana peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu?
20: Nah, justru di daerah kami ini kebetulan, mohon izin Pak, Mbak, kebetulan saya sebagai koordinator R3 atau guru paruh waktu Provinsi Banten, kami sering berkoordinasi dengan para pimpinan. Ya memang hal ini seperti lempar-lempar ya, dari daerah diberikan ke pusat. Kita coba komunikasi dengan pusat, akhirnya pusat memberikan juga ke daerah. Nah, dalam hal ini untuk paruh waktu ini kan harusnya sudah bisa direalisasikan untuk peralihan. Tapi pada kenyataannya daerah belum mengajukan untuk peralihan itu, Mbak. Jadi daerah itu hanya memperpanjang saja itu. Tapi dengan adanya yang kemarin berita yang disampaikan oleh Pak Tumi Dasko, alhamdulillah ya, kalau saya pribadi sih dan kawan-kawan paruh waktu yang guru khususnya menyambut baik. Tapi dalam hal ini juga ada sedikit hal yang menurut kami ini belum pas gitu loh, Mbak.
2: Misalnya apa tuh, Pak Rian?
20: Ya contoh, kita peralihan dari P3K ke PNS ini harus melalui tes lagi. Yang kedua kan teman-teman di kami itu rata-rata usianya hampir 40 ke atas, 35 ke atas, dan sepertinya kalau untuk CPNS beliau-beliau itu tidak bisa mengikuti, Mbak.
2: Oke.
20: Itu hampir 80% yang saya ketahui di seluruh Indonesia ini, teman-teman P3K paruh waktu maupun penuh waktu itu rata-rata usianya di atas 35 tahun.
2: Yeah.
20: Sedangkan PNS itu kan harusnya di bawah 35 tahun. Mm. Begitu, Mbak.
2: Oke, tapi untuk peralihan ke penuh waktu tentu ini juga menjadi angin segar ya untuk teman-teman paruh waktu
20: betul.
2: Ya.
20: Cuman di situ juga ada hal yang menurut saya ini bukan untuk menyelesaikan masalah juga, tapi mungkin akan menimbulkan masalah baru, Mbak. Karena posisinya yang akan diperalihan ini kan hanya statusnya yang guru saja, sedangkan tenaga pendidik yang lain, teknis dan nakes, sepertinya tidak terbawa.
2: Tidak tertampung juga dalam kebijakan.
20: Betul. Nah, khawatir malah ini angin segarnya untuk guru, tapi untuk teman-teman yang lain ini menjadi salah satu hal yang mungkin mengecewakan teman-teman yang lain. Kalau harapan saya sih sebetulnya tidak usah ada pengkotak-kotakan baik guru, nakes ataupun teknis. Kalau mau diangkat ya diangkat semua maksudnya.
2: Oke, baik. Pak Dudung, mungkin ada respon ya ataupun tanggapan dari pernyataannya Pak Rian?
0: Iya. Kalau kami juga sama sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rian, bahwa ini harus ada transformasi tata kelola secara sistemik. Jadi secara utuh, menyeluruh terkait bagaimana perubahan dari P3K daerah ke P3K pusat. Sistemnya dikuatkan dulu secara sistemik. Itu yang pertama. Dari awal PGRI menawarkan bahwa ketika P3K ini diangkat, harus segera ada tata kelola terkait dengan P3K. Baik yang ASN guru maupun ASN non-guru. Ini penting, kenapa? Karena keberlangsungan status, keberlangsungan tugas dan fungsi, serta peran, serta keberlangsungan kepegawaian dan sistem penggajian.
2: Yeah.
0: Ini yang menjadi risau dari teman-teman P3K kalau tidak segera ditata kelola dengan baik. Ya alhamdulillah Pak Rian dan teman-teman pemerintah sekarang memberikan angin segar, tapi terus kami PGRI mendorong bahwa penting sekali yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah tata kelola transformasi guru. Di situ ada dua, karena sebetulnya ini bertentangan, tidak ada istilah P3K paruh waktu. Yang ada dalam undang-undang itu ASN hanya ASN PNS dan ASN P3K. Kalau PGRI berbaik hati kepada pemerintah, tapi segera selesaikan persoalan ini dan dijawab Pak Rian di 2027. Mudah-mudahan janjinya tidak meleset kembali.
2: Tentu menjadi harapan banyak pihak ya.
0: Tapi PGRI ingin supaya status guru dan tenaga kesehatan dan lain itu menjadi obsesi para anak muda hari ini. Kalau statusnya hanya seperti ini, saya yakin anak-anak hebat di Republik ini akan berpikir ulang untuk menjadi guru dan tenaga kesehatan. Tapi kalau negara menghormati, kalau negara memberikan ruang kepada guru, kesejahteraannya menjadi nomor satu di Republik Indonesia, anak-anak hebat di Republik ini akan berebut masuk ke perguruan tinggi yang menyiapkan calon guru. Itu yang disebut Go Public Fund Education. Kenapa Singapura bagus pendidikannya? Kenapa Finlandia bagus pendidikannya? Negara sangat menghormati profesi guru dan dosen. Itu, Mbak.
2: Baik, jadi apa yang perlu diawasi sehingga kebijakannya tidak hanya berhenti di atas kertas saja, bisa dikatakan seperti itu ya, Pak Dudung?
0: Iya, betul. Jadi, kalau saya, tata kelola yang harus disiapkan adalah kalau PGRI menawarkan yang disebut dengan Badan Guru dan Dosen Indonesia. Jadi semua guru, tidak guru agama, tidak guru umum, semua satu tata kelola. Sehingga ini yang terjadi, Mbak. Terjadi labirin tata kelola. Begitu panjang urusannya terkait dengan pengelolaan guru. Ada Kemendagri, ada Kemendikdasmen, ada Kemenpan RB, ada Kemenkyu. Kami ingin semua guru di tata kelola yang sama, diurus oleh lembaga yang satu, sehingga kesejahteraannya minimal sama, kemudian tugas dan fungsinya sama, hak dan kewajibannya merata. Sehingga apa? Inilah yang disebut mimpi bagi guru, sehingga guru begitu ditempatkan dalam layanan yang sangat luar biasa, sehingga mereka akan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Memuliakan guru akan mewujudkan peradaban yang lebih baik. Makan soto babat di Kota Baru rasanya enak, terasa seperti dulu. Siapa saja pejabat yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah, bahagia selalu.
2: Sudah menyiapkan pantun ternyata Pak Dudung ya.
0: Begitu Pak Rian ya, sepakat kan?
20: Siap, benar Pak.
2: Ya, tapi Pak Dudung di PGRI sendiri ada berapa banyak sih mungkin punya catatan ya guru yang masih berstatus paruh waktu saat ini?
0: Saya kurang, suaranya kecil ya Mas Rian.
2: Halo, bisa mendengar dengan baik? Iya.
20: Nah, ya, suaranya kecil.
2: Catatan dari, iya, catatan dari PGRI Pak punya ini tidak data berapa banyak guru paruh waktu yang terdata oleh PGRI yang juga turut apa ya nantinya akan dialihkan pada bulan Januari mendatang.
0: Data pasti saya tidak mempersiapkan hari ini, tapi kurang lebih 600 ribu. Okay. Makanya ketika usul kami PGRI di Komisi 10, kalau saja saat itu langsung diambil alih untuk kesejahteraan oleh pusat, kasih aja 3 juta. Satu bulan hanya 1,8 triliun, kecil, ngambil bagian kecil dari yang program presiden, itu bisa. Kali setahun hanya 19 triliun, ini jadi kalau serius, kalau political will-nya ada, insya Allah selesai program strategis presiden berjalan, kesejahteraan guru meningkat. Dan mudah-mudahan ini di 2027 nanti betul terlaksana, paruh waktu berubah status menjadi penuh waktu, diambil alih oleh pusat. Jangan sampai aturan ketika seleksi diatur oleh pusat, tapi ketika penggajian diserahkan ke daerah. Sementara daerah fiskalnya itu tidak merata, Pak. Ini yang saya membuat sedih, ini yang membuat kami semua PGRI bersuara keras, bersuara lantang. Ayo, pemerintah, kalau pendidikan ini ingin berkualitas untuk semua, ingin bermutu untuk semua, perhatikan profesionalisme, kemudian kesejahteraan, dan perlindungan guru di seluruh Indonesia. Itu, Pak.
2: Tapi Pak Rian, sejauh ini apa sih yang menjadi tantangan yang dialami ya oleh guru P3K paruh waktu selama mengajar? Apakah ada dampaknya terhadap aktivitas mengajar sehari-hari? Mungkin dari sisi pendapatan, mohon maaf, dan juga lain-lainnya.
20: Ya, kalau saya pribadi sih, kalau suruh milih ya, Mbak, Pak Ketua, mohon izin. Kalau suruh milih, mungkin saya lebih memilih kemarin ketika honor. Karena penggajiannya itu lebih besar daripada yang sekarang.
2: Oh, oke. Okay.
20: Betul. Hanya sekarang itu kan kita memiliki NIP ya.
2: Yeah.
20: Ya, itu saja sih kelebihannya. Terlepas daripada tugas dan tanggung jawab, ya sekarang lebih banyak dan lebih berat tentunya, Mbak. Dibandingkan ketika kami menjadi honor. Tapi, ya itu tadilah bentuk perhatian pemerintah terhadap kami, khususnya guru-guru yang paruh waktu. Dan rata-rata guru-guru paruh waktu ini, Mbak, yang sudah mengabdi kurang lebih di atas 10 tahun. Kita teman-teman ini, apalagi yang usia-usia di atas 40 tahun itu kalah dengan fresh graduate. Gitu, dengan yang mereka baru hadir, mereka mengikuti tes langsung. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ketika awal, kami sepakat, kami sangat senang mendengar berita yang sudah disampaikan, tapi kami pun agak sedikit, apa ya,

0: tercapai? Apa kemudian yang diharapkan dari adanya kebijakan ini? Perubahan apa yang paling ditunggu oleh Pak Rian mungkin?
1: Ya, yang pasti kesejahteraan ya Mbak ya.
0: Ya.
1: Karena belum tentu nanti peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu juga kita sudah tercukupi. Apa hanya alih status saja seperti yang awal lah. Dari honorer menjadi P3K paruh waktu. Yang harapan kami itu kita sejahtera. Ternyata begitu ada peralihan justru merosot dari penghasilan awal gitu ya. Mudah-mudahan ketika nanti peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu, segala sesuatunya disamaratakan dengan PNS. Karena kan di Undang-Undang 2023 nomor 20 kalau tidak salah itu menyampaikan bahwa kesetaraan antara P3K, ASN, dan PNS untuk segala macamnya, baik itu kesejahteraannya, tunjangan, dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Mbak.
0: Ya, tentu ada harapan-harapan terkait dengan kesejahteraan yang bisa diharapkan semakin meningkat ya untuk para guru tenaga pendidik di Indonesia. Nah Pak Dudung, bagaimana kemudian peran dari PGRI untuk mengawal kebijakan ini?
2: Ya kami sudah RDPU dengan Komisi 10, kemudian Badan Legislasi DPR RI, dan usulan kami terkait pertama adalah perubahan status P3K paruh waktu ke penuh waktu itu ingin segera diimplementasikan dan baru dijawab kemarin. Itu suara dari PGRI, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin baik P3K paruh waktu maupun penuh waktu itu dijadikan ASN PNS secara penuh. Walaupun mekanismenya mungkin boleh tes Mas Rian atau Pak Rian, tetapi tesnya jangan terlalu mempersulit mereka untuk bisa masuk ke ASN PNS. Karena salah satu syarat menurut Undang-Undang ASN ada seleksi PNS, tes PNS. Itu syarat. Jadi memang itu harus dilalui. Tinggal nanti political will dari pemerintah melalui Kemendikdasmen, Menpan RD itu melakukan, dan BKN melakukan diskresi kalau menurut saya. Karena mereka sudah berjasa, mereka sudah melakukan perjuangan, dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hargai mereka adalah sebuah proses, bagaimana selama ini mereka sudah berkontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi ke depan setelah selesai P3K, baru ditata ulang untuk Gen Z, untuk milenial, guru masa depan yang betul-betul menyiapkan harapan sesuai dengan transformasi sumber daya guru ke depan, sehingga disesuaikan dengan merit system, kemudian disesuaikan dengan berbagai hal yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana menyiapkan guru masa depan dan masa depan guru Indonesia. Saya pikir itu, Mbak.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Dudung dan juga Pak Rian atas waktunya pagi ini. Kita harapkan semoga kesejahteraan guru meningkat ya dengan adanya kebijakan ini, dan sama-sama kita mengawal ya sehingga guru semakin
2: sejahtera. Mudah-mudahan di 80 tahun Indonesia merdeka, guru-guru Indonesia profesional, sejahtera, bermartabat dan terlindungi. Baik. Itu yang PGRI harapkan, Pak.
0: Ya, terima kasih Pak Dudung dan juga Pak Rian. Selamat pagi.
2: Matur nuwun Kang Rian.
0: Ketua PB PGRI Dudung Abdul Qadir dan juga guru P3K paruh waktu di SMA N 6 Pandeglang, Rian Pratama SPD.
3: Wawancara Pro 3.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. JNE Bajawa bersama Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Bay dan Riung, Kabupaten Nageko, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya oleh Andri Iskandar.
1: JNE Bajawa bersama Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Mbai dan Riung, Kabupaten Nageko, Nusa Tenggara Timur. Lutfi, perwakilan JNE Bajawa, mengatakan bantuan disalurkan sejak pukul 8 pagi hingga selesai sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Menurutnya, bantuan tersebut menyasar masyarakat di wilayah Nageko, Mbai, dan Riung. JNE bersama Bikers Lintas Flores juga masih membuka ruang bagi masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan donasi.
2: Alhamdulillah hari ini JNE berkolaborasi dengan Bikers Lintas Flores BLF. Untuk tahap saat ini alhamdulillah kita telah menyalurkan bantuan bencana gempa untuk wilayah Nageko, Mbai dan Riung. Sejak pagi tadi jam 8 hingga saat ini selesai. Dan kami bersama BLF juga masih mengharapkan bantuan dan donasi dari teman-teman semua, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita.
1: Sementara itu, salah satu warga terdampak gempa menyampaikan bantuan makanan masih sangat dibutuhkan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
3: Terima kasih sudah sempat mampir ke kami. Jadi di sini kami yang berada di SLB ini dari berbagai kelurahan. Ada yang dari Airamo, Kolikapa, Aloripi, dan lain sebagainya. Hampir sekitar ratusan orang. Jadi kami belum mendapatkan makanan yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Jadi terima kasih sudah kesini. Nanti sebentar setelah mereka kakak pergi, baru kami bagikan secara merata.
1: JNE Bajawa dan komunitas motor Bikers Lintas Flores berharap dukungan serta donasi dari berbagai pihak terus mengalir, mengingat masih banyak masyarakat terdampak gempa yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ahmad Subarjo. Ia merupakan seorang aktivis kemerdekaan dan menteri pemerintahan. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Lahir di Karawang tahun 1896 dan wafat di tahun 1978. Raden Ahmad Subarjo semasa hidupnya berkiprah sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang kami cintai. Kami kembali lagi hadir untuk menyampaikan perkembangan bagaimana penanganan bencana gempa bumi di NTT tahun 2026 ini. Kembali lagi saya memperkenalkan diri, saya Berton Panjaitan, selaku PLT Kapusdatin Komben BNPB. Bersama saya, nanti semoga berkenan Bapak Wakil Menteri Kemendikdasmen Profesor Atip Latifed Hayat SHLLM PhD saat ini mungkin akan hadir bersama melalui Zoom. Kalaupun nanti bisa datang kemari ke tempat ini, kita sangat berharap. Namun demikian kami sudah menyampaikan link yang bisa beliau akses nantinya. Kepada rekan media yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan semoga nanti ada waktu buat kita untuk menjawab. Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Kami akan menyampaikan penanganan darurat bencana ini terhadap korban yang bisa kami kumpulkan hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 20 Agustus 2026. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini, hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, Handai Tolan, tetangga dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa. Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Dengan banyaknya gempa susulan yang tergolong besar, saat ini pengungsi pun bertambah banyak. Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa yang semula ada 59.647 jiwa, sehingga di catatan kami bertambah 33.088 jiwa dengan rincian yang paling banyak berasal dari Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa bertambah. di Kabupaten Manggarai bertambah 9.649 jiwa. Kabupaten Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa. Adapun rumah yang rusak, menurut data kami, kami perbaharui data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat, ada 7.187 unit. Adapun operasi distribusi bantuan, sebagaimana kami beritakan di waktu-waktu yang lalu, bahwa BNPB telah membentuk dan mengelola pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari pos pendukung nasional ini, distribusi bantuan dikirimkan menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut, kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa pertanggal 19 Agustus 2026, logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini, kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP. Sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton. Dan kami terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Jumlah total distribusi bantuan dari hari pertama hingga tanggal 20, jadi tanggal 15 sampai 20 Agustus 2026 ini sebesar 729 ton, sekali lagi 729 ton, baik itu bersumber DSP, dana siap pakai dari BNPB maupun dari donasi. Kami juga akan menyebutkan jenis bantuan berupa bantuan pangan maupun non-pangan. Antara lain paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, mie instan. Sedangkan bantuan non-pangan seperti tenda, matras, selimut, kasur, velvet, hygiene kits, hingga genset. Bantuan kemanusiaan yang dikelola bersumber dari bantuan presiden, sumber dari BNPB, kementerian lembaga, BUMN, dan para donatur. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat gempa di Flores, NTT ini. Beberapa highlight tentang penanganan bencana yang bisa kami sampaikan, BNPB dengan pihak terkait terus menyisir daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Laporan dari warga maupun para responder sangat dibutuhkan, sehingga pos pendamping nasional dan pos komando di setiap kabupaten dapat kami distribusikan segera bantuan yang ada pada kami. Selain itu, BNPB telah mengirimkan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau akibat gempa bumi ini melalui helikopter. Dapat kami berikan satu contoh di Desa Golowoi, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, hari ini kami mengirimkan bantuan melalui helikopter. Demikian juga beberapa pasien yang membutuhkan pertolongan darurat dievakuasi dari Pulau Palue ke Rumah Sakit Dr. TC Hillers di Maumere, Kabupaten Sika. Salah satu informasi yang penting yang kami perlu sampaikan adalah bahwa Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, turun langsung ke lapangan atas perintah Bapak Presiden untuk melihat kondisi masyarakat, dan beliau memastikan kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap aman dan tersedia. Bapak Jamjam bisa mendengar kami, Bapak Wakil Menteri bisa mengupdate sektor pendidikan? Suara. Baik, oke. Apabila belum, nanti di sesi berikutnya akan kami berikan waktu buat Bapak Wakil Menteri untuk menyampaikan update mengenai pendidikan. Namun kami lanjutkan dengan sektor kesehatan. Rumah sakit lapangan yang kami beritakan, akan kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, telah beroperasi dan melayani korban luka maupun patah tulang. Salah satu rumah sakit di lapangan itu tersebut adalah di rumah sakit daerah Ruteng dan juga rumah sakit lapangan di Ma'ao Ramo Nagekeo. Rumah sakit lapangan di Ruteng telah melakukan operasi sebanyak 2 pasien dan juga rawat jalan sebanyak 5 orang. Sedangkan rumah sakit daerah Nagekeo, rumah sakit lapangan di Nagekeo, sudah melakukan operasi 5 pasien, dengan rawat inap ada 24 pasien, rawat jalan sebanyak 78 orang. Jadi angka ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan nanti di lapangan, karena masih banyak pasien-pasien yang membutuhkan layanan dari rumah sakit maupun rumah sakit lapangan. Kami juga mendapatkan informasi dan kami menghimpun data relawan yang ada bekerja bersama kami di NTT ini. Hingga jam atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari ini tanggal 20 Agustus 2026, kami telah menghimpun data relawan sebanyak 218 personil dari 42 lembaga yang saat ini telah bekerja bersama-sama pemerintah untuk meringankan beban dari masyarakat ataupun warga yang tertimpa bencana. Mereka, para relawan ini, kami apresiasi dengan aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilaksanakan. Dan kami juga, apabila ada relawan yang akan datang ke NTT ini, kami dapat menyampaikan ada dashboard relawan yang ada di kolom chat. Silakan nanti para relawan memasukkan data-data informasi profil sehingga kami bisa mencatat pekerjaan, jumlah dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Bapak Wakil Menteri. Ya, terima kasih Bapak Wakil Menteri bisa mendengar suara kami. Belum terdengar Bapak, ada masih mute. Oke, silakan Bapak menyampaikan.
2: Ya, ya, ya, silakan baik, Bapak update-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang telah merenggut 72 jiwa meninggal dunia, dengan 3 diantaranya murid dan 1 guru yang meninggal. Gempa juga telah merusak puluhan ribu rumah yang menyebabkan lebih dari 80 ribu orang mengungsi, dan diantaranya 38 ribu warga sekolah. Di sektor pendidikan, gempa bumi berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan dengan 502 sekolah diantaranya dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten yang meliputi 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, 5.521 rusak atau 63,7%, 2.229 diantaranya rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru.
3: Pak, ada gempa.
2: Ya, ini maaf ada getaran ini, Pak. Ini ada masih ada getaran, Pak Kepala.
1: Aman Pak Menteri, tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil
2: ya,
1: Menteri.
2: Iya Pak. Ya,
1: kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri.
2: Insyaallah amin. Semoga kita diberi keselamatan Pak Kepala. Baiklah, saya lanjutkan. Saat ini pembelajaran 1116 324 murid terganggu dan pelaksanaan pembelajaran mengikuti kebijakan dari Gubernur NTT untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan di tempat pengungsian agar menghindari bangunan yang berpotensi roboh dan melukai karena gempa susulan yang masih terus berlangsung. Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tatap muka. Saat ini kami sudah menyajikan data dampak dan kebutuhan secara real time di dashboard yang kami sediakan dari Kemendikbudsman. Selanjutnya yang sudah kami lakukan, saat ini kami terus melakukan pendataan dampak kebutuhan penguatan pos pendidikan di masing-masing kabupaten terdampak. Tim Kemendikbudsman sejak 16 Agustus 2025 setelah tiba di Labuan Bajo dengan membawa 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 800 school kit, dan 400 family kit, dan telah menyalurkannya ke Manggarai Barat, ke beberapa kecamatan dan sekolah, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan ada tambahan tim hari ini di ND yang sedang bergerak ke Nagekeo dan Sika. Tim kami juga sudah menyalurkan santunan untuk SDK ya, di Manggarai 5 juta plus sembako bagi keluarga almarhumah Febriani Epika Jas ini yang meninggal dunia ya murid. Kemudian 1 juta plus school kit bagi murid tertimpa reruntuhan dan juga 2 juta plus family kit bagi guru yang rumahnya rusak. Kemendikbudsman telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat, fleksibilitas moda dan materi, penekanan pada materi esensial, literasi numerasi dasar dan dukungan psikososial. Selanjutnya, penyiapan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang rusak berat. Saat ini kami sedang mendistribusikan 100 tenda ruang kelas yang diharapkan bisa mulai digunakan minggu depan untuk belajar anak. Kemudian pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan baik untuk guru maupun siswa dengan himpunan psikologi, MDMC, dan mitra kampus. Penyaluran 5.000 school kit, 1.500 family kit, dan 6.238 mebeler, 3.956 papan tulis, 123.522 buku. Kemudian kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, termasuk dengan mitra pembangunan, akademisi, dunia usaha, dan rekan-rekan media. Demikian laporan yang kami sampaikan khususnya terkait dengan dunia pendidikan di kawasan terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Terima kasih Bapak Menteri Prof. Aptip yang sudah menyampaikan update ataupun perkembangan informasi terkait bagaimana pendidikan telah dilaksanakan maupun bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Mohon hormat. Baik, kemudian kami lanjutkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Mengingat banyaknya tadi gempa yang dapat dirasakan maupun yang tidak dirasakan, kami tetap menghimbau agar masyarakat dengan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Kami akan menyampaikan terkait dengan pemberitaan warga yang meninggal akibat tidak mendapat bantuan, itu tidak benar. Setelah dikonfirmasi ke lapangan, korban tersebut meninggal akibat reruntuhan bangunan pada hari pertama dan telah dilaporkan kepada kami. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan bantuan diprioritaskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Terus. Ya. Demikian beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Menyampaikan bahwa bila ada pertanyaan dari rekan media, silakan pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Selamat petang waktu Indonesia Barat. Izin bertanya mengenai kondisi infrastruktur seperti jalanan dan jalur kelistrikan serta internet. Bagaimana proses pemulihan sejauh ini dan juga dampak gempa susulan hingga kini apakah cukup destruktif di sejumlah sektor? Baik, dari informasi yang kami peroleh, terus yang tadi, bahwa infrastruktur seperti jalan saat ini sudah tertangani 100% sebenarnya oleh Kementerian PU dan ini sudah bisa dapat dilalui. Walaupun beberapa titik ada yang terbatas dapat dilalui. Jalur kelistrikan sebenarnya 99,95% sudah dapat diperoleh oleh masyarakat. Hanya dalam catatan kami kemarin, hanya 295 customer atau pelanggan yang belum, yang masih proses penanganan. Kami berharap hari ini, kami belum dapat informasi update, hari ini sudah bisa tertangani dengan baik. Kami memberikan hormat kepada petugas PLN yang di beberapa tempat sulit menjangkau maupun melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan internet saat ini, informasi yang kemarin kami peroleh, ini data kemarin, sudah 98,5% pulih. Demikian mungkin jawaban yang dapat kami sampaikan kepada media penanya. Saya tidak dapat namanya tadi, tapi terima kasih buat pertanyaannya dari Symphony Max, Simfo TV Max. Terima kasih. Bila tidak ada lagi, kami akan menyudahi press konferensi ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami menutup press konferensi tanggal 20 Agustus 2026 ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya.
4: Menanggapi gempa yang terjadi.
5: Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media sekalian. Pada hari ini DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan untuk kemudian menyerap aspirasi dari para pelaku transportasi online. Pada hari ini sudah rapat yang kesekian kali. Dan pada hari ini dengan kementerian-kementerian terkait, di sini ada Kementerian Komdigi, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Danantara, serta Menteri Sekretaris Negara, Hukum, serta Menteri Hukum. Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja, tetapi ini sudah masuk angkutan barang dan makanan, di mana nanti tarif barang dan makanan itu diatur oleh Komdigi dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM. Dan setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi, dan kemudian juga aplikator-aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan perpresnya. Mungkin itu dari kami, dari DPR RI. Kami persilakan kepada Kementerian Pengampu, yaitu UMKM, untuk menjelaskan. Baru kemudian Komdigi dan Perhubungan ditutup dengan Menteri Sekretaris Negara. Waktu kami persilakan.
4: UMKM. Ya, makasih pimpinan DPR RI, Pak Sumdi Dasko dan Pak Cuncun. Alhamdulillah kami hari ini sudah menemukan satu kesepemahaman dan kesepakatan terkait pembagian wewenang masing-masing mengenai bagaimana caranya mensupport atau mendorong pertumbuhan atau peningkatan kesejahteraan saudara-saudara kita para ojek online sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pak Presiden. Alhamdulillah sampai hari ini kita tinggal nanti dari masing-masing kita, dan kebetulan juga kami dari Kementerian UMKM mendapatkan penugasan ini, kami akan mengajak ketemu dan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas, asosiasi ojol, dan juga aplikator, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa pembagian wewenang terkait tarif pengantaran barang. Jadi di dalam perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker, dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri, perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga. Artinya ini salah satu dasar pertimbangannya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami dari Kementerian UMKM akan bertemu dengan beberapa asosiasi dan komunitas ojol dan juga aplikator untuk memfinalisasi semua. Pada prinsipnya tujuannya adalah bagaimana saudara-saudara kita ojol betul-betul bisa tumbuh, bisa sejahtera, dan mereka tidak hanya sekedar mendapatkan pendapatan dari tarif, dari penarikan ojol saja, tapi dari usaha-usaha yang lainnya. Saya pikir itu, dan juga ekosistem yang terlibat seperti UMKM merchant yang berjualan di dalam ekosistem transportasi online ini juga bisa tumbuh dan juga terjaga pendapatan ekonominya. Saya pikir itu. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, Pak Sufi Tasko dan Pak Cucun, rekan-rekan Menteri Kabinet Merah Putih, teman-teman media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa saat ini kita memfinalisasi dan memang membutuhkan waktu, karena semula yang akan diatur dalam perpres ini adalah hal yang terkait dengan layanan terhadap transportasi orang, khusus untuk transportasi digital. Namun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden maupun oleh pimpinan DPR, maka wilayahnya diperluas menjadi juga mengatur transportasi makanan dan barang. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa untuk layanan transportasi orang kami sudah mengatur melalui keputusan Menteri Perhubungan, di mana mengamanatkan yang disampaikan oleh Presiden bahwa untuk platform fee yang 8% sudah kami berlakukan per tanggal 1 Juli tahun 2026. Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi hantaran barang dan makanan. Jadi teman-teman dari ojek online, bahwa pengaturan orang sudah diberlakukan per 1 Juli. Ini untuk menjadi pengaturan dari kepada rekan-rekan media. Demikian pimpinan.
7: Ya, terima kasih pimpinan DPR, Pak Dasko dan Pak Cenjen, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesepahaman dalam soal perpres yang kita diskusikan pada hari ini, dan dari Komdigi kami menerima mandat untuk mengatur pengantaran barang dan makanan, dan kita sudah melakukan semacam diskusi yang cukup mendalam di Kementerian Komdigi sendiri dan juga berhubungan dengan ekosistem yang selama ini mensupport pengantaran barang dan makanan. Dan keputusan Menteri untuk soal barang dan pengantaran barang dan makanan ini juga sedang kita exercise dan kita akan melibatkan lebih luas lagi ya para stakeholder, terutama dari platform dan juga pengemudi untuk melihat titik keseimbangan yang paling baik, yang paling optimal, dan terutama sesuai dengan pesan dari Perpres dan pesan juga dari Presiden Prabowo untuk melindungi dan memberikan yang terbaik buat pengemudi. Saya kira demikian, terima kasih.
8: Baik, terima kasih teman-teman media. Sore hari ini alhamdulillah kita yang berkumpul di sini dipimpin oleh Pak Dasko dan Pak Dirjen sebagai pimpinan DPR dan kami semua mewakili pemerintah, saya sendiri Menteri Sekretaris Negara hari ini dibampingi Wamen Sesnek, kemudian Menkom Digi tadi hadir dengan Menkom Digi, tapi Ibu Menteri tadi pamit mendahului, kemudian juga Pak Menhub yang memang selama ini mengatur masalah OJO dan Pak Naman, Menteri UMKM. Terima kasih juga Prof. Yasirli, Pak Menaker, ini meskipun tidak secara langsung mengurusi, tetapi banyak ketika muncul masalah itu sering juga curhatnya ke Menaker. Di belakang saya ada Pak Helvi, Pak Wamen UMKM, dan Pak Doni, dan Pak Wamen Dagri, dan Prof. Edi Arits Wamenkum. Jadi hari ini alhamdulillah kita lengkap dan alhamdulillah kita sudah mencapai kesepahaman berkenaan dengan penyusunan perpres yang akan mengatur transportasi ojek online. Nah, kami izin mengucapkan terima kasih Pak Dasko dan Pak Cucun yang ini tidak henti-hentinya, tidak ada lelah-lelahnya untuk berkoordinasi dengan kita mempercepat sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Bapak Presiden, dan kami selaku Kementerian Sekretariat Negara nanti akan memimpin langsung proses harmonisasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dasko, dan kami targetkan akhir bulan ini dan paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan perpres yang mengatur mengenai jasa transportasi online ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Dasko dan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Baik, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana tarif makanan orang dan barang itu tadi sudah dibicarakan, sudah disimulasikan, tinggal diharmonisasikan. Tentu belum tepat kalau disampaikan sekarang, nanti masih akan ketemu satu kali dengan kementerian-kementerian, akan ketemu satu kali lagi dengan para organisasi ojek online dan aplikator. Oleh karena itu kami minta kepada semua pihak untuk bersabar, mari kita tunggu nanti perpresnya dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Pemerintah bersama DPR sedang memfinalisasi peraturan Presiden Perpres tentang ojek online atau ojol, dan proses harmonisasi serta finalisasi Perpres ojol ditargetkan selesai di bulan Agustus atau awal September 2026. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan bahwa Perpres ini nantinya tidak hanya mengatur layanan angkutan orang, tapi juga mencakup angkutan barang dan makanan. Perpres ojol juga akan membuat pembagian kewenangan penetapan tarif dalam setiap jenis ojol, dan kedepannya tarif angkutan akan diatur di Kementerian Perhubungan, sementara tarif angkutan barang dan makanan diaturnya di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Sementara, para pengemudi ojol akan berada dalam pembinaan Kementerian UMKM, dan seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa mereka akan masuk dalam kategorisasi pelaku UMKM, bukan lagi pekerjaan atau mitra. Dan rencana pemerintah menerbitkan aturan pengemudi ojol menjadi UMKM, kami akan bahas bersama Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, ada Raden Igun Wicaksono.
10: Wawancara Pro 3.
13: Selamat malam, Mas Igun. Halo, Mas Igun, malam.
14: Halo, malam.
13: Oke, udah terdengar jelas. Lagi di mana nih, Mas Igun?
14: Ya, ini baru sampai di kediaman, di rumah.
13: Oke, sehat ya, yang penting hari ini ya.
14: Alhamdulillah, sehat.
13: Jadi masih terus narik tiap hari?
14: Untuk narik sudah kita kurangi, sudah tidak lagi saat ini. Karena kami ini lebih untuk memperhatikan, mengadvokasi rekan-rekan ini.
13: Baik kalau gitu. Tapi Mas Igun, terkait dengan beberapa isu yang tadi saya sampaikan, bahwa sekarang ojol ini sudah masuknya jadi pelaku UMKM. Terus kemudian juga diharapkan ada perpres yang nantinya mengatur yang ngangkut orang sama ngangkut barang beda nih, kementerian yang mengurusi. Gimana sejauh ini Mas Igun?
14: Ya betul, jadi memang tatkala kemarin pasca pengumuman dari Presiden tanggal 1 Mei ya, pada saat May Day itu. Nah itu kan diawali dengan Presiden mengumumkan tentang potongan biaya aplikasi 8%. Lalu kami terus mengevaluasi, kami terus memonitor dan mengawal mengenai 8% ini. Hingga akhirnya per 1 Juli 2026 implementasi dari 8% yang disampaikan Presiden ini dijalankan oleh perusahaan aplikasi. Namun memang masih banyak sekali kekurangan. Targetnya pada saat itu dengan adanya 8% pendapatan dari para pengemudi ojek online ini kan naik. Namun ternyata tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Kami terus melakukan evaluasi di situ dan kami mendorong kepada DPR RI bahwa 8% ini perlu diperluas kembali, tidak hanya sebatas potongan tarif saja gitu. Nah juga ada tambahan, karena 8% yang dimaksud kemarin itu hanya mencakup penumpang, sedangkan teman-teman ini menginginkan 8% itu juga mencakup untuk layanan antaran barang dan makanan. Nah, kami terus mendorong hal ini kepada DPR maupun kepada pemerintahan untuk memperluas 8% ini. Akhirnya, tanggal 14 Agustus kemarin ini, hari Rabu kalau tidak salah itu, DPR dan pemerintah mengumumkan bahwa 8% ini maupun revisi tarif ini akan diperluas dan ditangani oleh masing-masing kementerian teknis terkait gitu. Dan ini kami setuju dan kami berharap 8% ini tidak hanya tertulis di atas kertas, namun dapat menaikkan pendapatan dari teman-teman pengemudi ojek online ke depannya. Namun pastinya gini, perlu adanya regulasi detail mengenai teknis 8%. Nah, sehingga praktis pembagian hasil antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi itu adalah menjadi 92% untuk pengemudi, 8% untuk perusahaan aplikasi. Nah, kami inginkan dalam pembahasan teknis ini, hitungan 92 dan 8 ini dihitung secara komprehensif, artinya secara total apa yang dibayarkan oleh pengguna jasa, baik itu layanan penumpang, barang, makanan, itu harus menjadi bagi hasil. Bagi hasilnya itu 92.8%. Karena gini, sebelumnya yang dibilang 8% itu hanya dipotong dari tarif. Sedangkan perusahaan-perusahaan aplikasi ini ternyata menerapkan ada biaya aplikasi, ada biaya layanan, ada biaya lain-lain, dan itu pengemudinya tidak kebagian, masuk semua ke perusahaan aplikasi. Sehingga praktis 8% ini tidak tercapai secara optimal. Dari 100% yang dibayar pengguna jasa, itu hilang lagi, hilang bisa sekitar 30%, karena ada biaya-biaya yang masuk semua ke perusahaan aplikasi yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi ini. Nah, kami tidak inginkan hal tersebut. Kami menginginkan kalau memang ada biaya-biaya tersebut timbul, atau perusahaan aplikasi mengenakan biaya-biaya kepada penumpang atau kepada pengguna jasa, itu harus ada bagi hasilnya kepada si para pengemudi.
13: Oke, gitu. Artinya karena ini
14: menjalankan.
13: Ya, artinya ini kan ada yang tidak disepakati begitu ya. Nah, sudah terkomunikasikankah sejauh ini Mas Igun, dan apa feedbacknya juga dari pihak-pihak penyedia jasa?
14: Ya, kami komunikasi kepada regulator ya, kepada DPR RI maupun pemerintah, karena kami mengedepankan legal standing di sini. Tinggal nanti perusahaan aplikasi yang menjalankan harus patuh terhadap regulasi gitu. Karena kalau kami komunikasi kepada perusahaan aplikasi hanya terjadi negosiasi. Sedangkan kalau kami komunikasi dengan regulator, ada dasar hukum jadinya. Akan timbul legal standing di situ. Akan timbul dasar hukum di situ. Di mana nanti para pelaksana ekosistem transportasi digital wajib mematuhi regulasi yang sudah dibuat ini gitu. Jadi kami mendorong adanya bagi hasil, bentuknya bagi hasil, mau seperti apapun. Nah, silakan masing-masing kementerian terkait, Kementerian Perhubungan untuk mengatur layanan penumpang, itu mengatur nanti bagi hasilnya dengan perusahaan aplikasi. Nah, Kementerian Komdigi itu akan mengatur mengenai layanan barang dan makanan. Nah, itu juga mengenai bagi hasil maupun tarif layanan barang dan makanan, kami serahkan kepada rekan-rekan yang memang kompeten. Artinya kompeten itu mereka setiap hari menjalani tugas untuk pengantaran barang dan makanan. Gitu. Mereka yang paling paham di lapangan. Seperti apa tarif yang ideal buat mereka. Gitu. Kami mendorong bagi hasilnya. Nah, kami mengadvokasi mereka untuk mendapatkan bagi hasil yang layak 928. Itu.
13: Oke. Kalau dilihat sebenarnya ya dari dari aturan yang sudah ada sekarang kan dianggap mungkin kurang keberpihakannya. Nah, banyak sekali diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pihak misalnya asosiasi ojol dengan regulator, dengan pemerintah, kemudian juga dengan pihak penyedia jasa aplikasi. Tapi kalau misalnya nanti ini ternyata berpisah kementerian begitu ya, ada yang ke Komdigi, ada yang ke Kementerian Perhubungan, apakah nanti komunikasinya juga menjadi lebih terbatas? Mas Igun melihatnya begitu, lebih baik satu pintu saja, satu kementerian saja?
14: Oh enggak, tidak. Gimana? Emang jadi gini, secara konstitusi kalau untuk angkutan penumpang itu belum ada undang-undangnya. Di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 itu, ojek online sebenarnya tidak bisa menjadi angkutan penumpang umum ya, gitu. Nah, namun di sisi lain untuk antrean barang dan makanan di Komdigi itu ada konstitusinya, undang-undangnya ada, undang-undang pos masuknya untuk antrean barang dan makanan. Dan ini memang berbeda sektor dan ranah ya, gitu. Jadi memang inilah yang efektif. Tidak satu pintu, tapi masing-masing kementerian teknis terkait ini akan membuat regulasi secara detail. Seperti apa aturan yang sekiranya berkeadilan bagi semua pihak, gitu. Karena selama ini angkutan pengiriman barang dan makanan itu dimasukkan dalam tarif angkutan penumpang juga, gitu. Sedangkan mekanisme pengiriman barang dan makanan ini kan sedikit berbeda karakteristiknya dengan angkutan penumpang. Nah, ini yang harus di detailkan, dikupas.
13: Okay.
14: Dibuka kepada kementerian seperti ini tarif yang ideal untuk angkutan barang dan makanan. Nah, itu rekan-rekan kami nanti yang dari asosiasi atau organisasi yang memang mereka fokus pada angkutan.

0: Dan menurut saya kalau dia 8% nanti di lain waktu dinaikkan gitu, kayaknya kemungkinan kecil gitu. Nah menurut saya kayak gitu. Jadi perusahaan ojek online tuh mencari celah. Jadi selain mau mendapatkan untung, selain dari 8% dari mana gitu kan. Jadi menurut saya ucapan Pak Prabowo itu udah sekaligus gitu, penumpang, makanan, dan barang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin boleh langsung ditanggapi saja sebelum nanti ada penelpon lain. Silakan, Mas Igun.
2: Baik, terima kasih. Jadi memang pada saat sidang tahunan DPR-MPR kemarin itu ya, Presiden menyatakan bahwa penyempurnaan Perpres nomor 27 tahun 2029 sedang masuk dalam tahap finalisasi. Dan juga itu sudah mencakup semuanya. Mau barang, makanan, maupun penumpang, itu sudah mencakup semuanya. Tinggal di bawahnya dilakukan harmonisasi hukum atau regulasi antar kementerian. Kementerian di sini ada 3 kementerian ini yang akan menangani ojek online. Yang pertama Kementerian Perhubungan, ini akan menangani mengenai regulasi angkutan penumpang. Lalu Kementerian Komdigi ini yang akan menangani regulasi mengenai tarif angkutan barang dan makanan. Dan status ojek online. Status hukum dari ojek online itu akan ditangani oleh Kementerian UMKM. Seperti itu. Jadi ini sudah komprehensif kalau kami melihat, memandang ya. Yang disampaikan Presiden itu sudah mencakup semuanya,
1: ya.
2: Namun diharmonisasi di tingkat ya. Kementerian teknis. Nah, nanti pada saat ini akan masuk dalam tahap konstitusi undang-undang, ada harmonisasi lagi di tingkat DPR RI atau legislatif. Karena angkutan barang dan makanan itu akan masuknya ke Komisi 1. Angkutan penumpang akan masuknya ke Komisi 5. Lalu status ojek online sebagai pelaku atau sektor UMKM itu akan masuknya ke Komisi 7. Gitu. Nah, ini perlu harmonisasi semua. Di level regulasi maupun di level konstitusi. Nah, ini untuk
1: dan memang ini sudah sesuai detail dengan yang diharapkan begitu ya.
2: Sejauh ini untuk pembentukan finalisasi dari regulasi sudah.
1: Okay.
2: Ya. Namun kami terus memonitor apakah harmonisasi ini setelah finalisasi ini sesuai dengan harapan dari teman-teman. Apa harapannya? Kenaikan pendapatan, kenaikan kesejahteraan, lalu perlindungan sosial. Nah, itu yang diharapkan dari teman-teman semua, dari teman-teman pengemudi ojek online. Itulah yang menjadi target atau harapan dari teman-teman itu.
1: Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan Mas Igun kepada seluruh masyarakat terkait juga dengan harapan dari perubahan aturan ini yang bisa kemudian dielaborasi dengan baik oleh pihak-pihak terkait?
2: Ya, kami harapkan dukungan dari teman-teman pengemudi ojek online ya, khususnya maupun masyarakat, bahwa pasti akan terjadi suatu perubahan-perubahan, baik itu tarif maupun bagi hasil. Nah, semoga tarif ini kan akan dievaluasi. Semoga tidak memberatkan masyarakat ke depannya. Karena apa? Dari tahun 2019, tarif ojek online ini tidak pernah naik.
1: Okay.
2: Malah kemarin itu diturunkan. Ya, kami mohon nanti pada saat apabila terjadi sedikit kenaikan, ya mohon ininya apa, maklumnya dari masyarakat, karena udah bertahun-tahun ini tarif ini tidak pernah naik. Teman-teman ini pendapatannya terus makin menurun, bukannya makin menaik akhirnya, seperti itu.
1: Terima kasih banyak Pak Mas Igun sudah bergabung. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi jawaban ya dari harapan para teman-teman ojek online. Selamat malam.
2: Baik, selamat malam.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Igun yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Banjarmasin menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai menyelimuti Banjarmasin sehingga masker diberikan kepada masyarakat agar tetap dapat beraktivitas. Laporan selengkapnya oleh Juma Muhammad.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
1: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
3: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi untuk keluar rumah.
1: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
4: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi menurut sekarang saat ini, dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
1: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Kebakaran hutan dan lahan ini,
2: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK, ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
3: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaishah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaishah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Kali ini kami mau mengupdate kondisi terkini warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, terutama mereka di wilayah Flores. Dan sudah ada Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Ibu Dini Widyastuti, yang saat ini berada di lokasi.
0: Wawancara Pro 3.
4: Bu Dini, selamat malam.
5: Selamat malam, Mbak Resti.
4: Iya, Bu Dini, boleh tahu Bu Dini sekarang posisinya di persisnya di kabupaten mana nih, Bu?
5: Di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai.
4: Oh, Kota Ruteng ya. Berarti ini dari arah Labuan Bajo menuju ke arah timur ya?
5: Iya.
4: Oke. Ya. Baik. Kondisi di sana seperti apa malam hari ini, Ibu? Kalau boleh tahu, masih adakah gempa-gempa susulan yang terus terjadi?
5: Gempa-gempa susulan tadi pagi kan ada yang besar 5,8. Lalu kemudian ada gempa susulan lagi. Tadi saya kebetulan mendarat itu ada juga gitu ya, ketika pas baru mendarat. Dan ini masih ada gempa-gempa susulan lagi, karena memang sejak dari Sabtu itu kan ada sekitar 3.700 ya gempa besar dan kecil ya susulannya, dan masih dirasakan nih oleh masyarakat di sini.
4: Oke, kalau di Ruteng ini kan termasuk kabupaten yang cukup besar ya. Nah, sepanjang perjalanan kalau Ibu lihat tadi turun di Labuan Bajo, mungkin boleh diceritakan Ibu kondisi di kanan dan kirinya seperti apa?
5: Kalau di jalan sih jalannya tidak terdampak ya banyak dan masih aman. Tapi memang yang kami khawatirkan adalah desa-desa yang dimasuk, yang masuk ke pelosok-pelosok. Nah, itu yang kita dengar dari teman-teman plan yang memang sudah masuk, misalnya kami di Cibal ya, di Cibal Barat itu sulit lokasinya gitu untuk masuk. Jadi terkendala juga untuk misalnya bawa air bersih, bantuan. Nah, ini yang masih dirasakan ya di pelosok-pelosok itu, dan ada yang belum bisa diakses juga. Nah, itu kondisinya seperti itu. Jadi hari ini masih banyak gempa susulan, kemudian tadi sore itu agak rintik-rintik sedikit. Nah, ini yang jadi cuaca ekstrim. Kalau hari sebelumnya itu panas sekali, nah hari ini dingin ya. Kalau malam di sini pasti dingin. Takutnya tuh kalau hujan rintik-rintik, karena banyak di pengungsian itu yang belum ada tenda yang memadai dan sebagainya. Mereka jadi dingin, dan selimut juga masih kekurangan. Juga alas untuk tidur gitu. Yeah. Nah, ini beberapa hal yang kita juga sudah mulai masuk dan distribusikan kepada para pengungsi. Nah, karena terutama untuk anak-anak ya, dan lansia, disabilitas, ibu menyusui dan hamil, ini menjadi sangat rentan dalam kondisi seperti ini. Lalu dilaporkan juga, Mbak Isti, itu tempat-tempat pengungsian itu banyak yang berdebu gitu, karena kondisinya seperti itu, penuh, crowded dan berdebu, sehingga mulai batuk-batuk nih, mulai ada kondisi ISPA.
4: Ya. Oke. Ibu, kalau beberapa kami mendengar juga informasi dari reporter di lapangan, kabarnya ini memang mereka berada, rata-rata semua berada di luar rumah, berarti ya di luar bangunan rumah, tidur di tenda seadanya, dan bahkan alasnya bukan beralaskan tikar atau apa, kadang beralaskan baliho, bekas begitu, ataupun juga tanah benar ya, kondisi seperti itu ya, Bu Dini ya. Oke, satu tenda bisa ditiduri berapa banyak gitu, dan apakah mungkin juga ini mungkin menjadi informasi, terpisahkah antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya, Ibu?
5: Sekarang ini masih campur ya, jadi tergantung, jadi mereka bukan di tenda besar seperti itu, jadi berkelompok-berkelompok begitu kan, mungkin sekitar beberapa rumah atau beberapa keluarga. Nah, ini masih campur, ini tadi juga dikatakan oleh Ibu Bupati, ini menjadi kekhawatiran juga nih gitu, karena terutama anak remaja putri, perempuan, ada kerentanan yang lebih kalau lama di dalam kondisi seperti ini, tidak ada privasi ya. Ini yang kami coba untuk di respon plan kita, biasanya per keluarga gitu, untuk shelter kitnya untuk per keluarga, jadi tidak dicampur gitu beberapa keluarga gitu. Dan kemudian kita upayakan ada tenda khusus untuk perempuan dan anak, jadi kalau ada ibu mau menyusui atau sesederhana mau ganti pakaian gitu ya, jadi ada privacy, nggak apa dicampur dengan yang laki-laki. Tapi ini masih dalam proses. Kondisi masih saat ini yang memang masih campur, masih sangat kurang sekali, masih minim, kurang selimut, kurang apa alasnya, dan tentunya tenda-tendanya itu.
4: Oke, baik. Bu Dini, bisa juga digambarkan kondisi seperti apa sih tadi yang kalau kerentanan terhadap ibu hamil, ini kan fasilitas-fasilitas publik seperti puskesmas, rumah sakit, ini kan juga tentunya terdampak ya, tidak bisa digunakan secara maksimal begitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak, ibu, bayi, balita ini?
5: Ya, betul. Dalam kondisi ini kerentanannya bertambah ya, Jadi untuk misalnya terkait dengan kebutuhan untuk sanitasi, hygiene mereka. Bayangkan untuk remaja dan putri dan ibu-ibu ya, yang perempuan yang untuk menstruasi kan membutuhkan air. Betul. Sementara airnya sendiri sulit gitu ya di beberapa tempat.
4: Ya.
5: Bahkan di tempat yang biasanya ada air, beberapa hari kemarin itu airnya karena guncangan ya, karena earthquake itu juga keruh jadinya. Sekarang sudah mulai membaik ya. Nah, jadi yang kami juga pusatkan untuk ada bantuan untuk hygiene sanitation, jadi berupa pembalut kepada yang perempuan. Nah, selain itu juga dalam kondisi di pengungsian, di mana biasanya penerangannya juga kan terbatas ya, dia mau belum ada toilet-toilet gitu ya. Nah, itu juga kita lagi coba adakan portable toilet. Penerangan ini masalah yang sebenarnya yang harus ada, karena kalau tidak kerentanan untuk mereka kemudian menerima pelecehan itu akan lebih tinggi biasanya di masa pasca bencana. Jadi selain hal-hal yang bersifat fisik, yang biasanya kan orang kasih bantuan yang fisik ya, memang diperlukan. Tetapi yang non-fisik dalam artian untuk kesadaran yang lebih, awareness mengenai perlindungan untuk anak, perlindungan untuk perempuan gitu ya, dan anak perempuan itu juga harus digaungkan. Dan kemudian juga ada kejelasan kalau misalnya terjadi pelecehan, terjadi kekerasan, ini bagaimana penanganannya, melaporkannya kemana. Nah, itu yang biasanya kami sosialisasikan. Selain itu tadi yang dikatakan apa, bahwa memang masih anak-anak tuh takut ya. Ya, orang dewasanya juga takut gitu, balik ke gedung gitu. Jadi semuanya ngampar di luar gitu ya. Nah, itu mereka juga kita berikan sesi-sesi untuk psikososial, supaya paling tidak untuk beberapa saat mereka bisa bergembira bersama, menggambar untuk menyampaikan juga hal-hal yang menjadi ketakutan mereka, menjadi kekhawatiran mereka melalui gambar, melalui mewarnai. Nah, itu dilakukan gitu, karena pula ada outlet-outlet seperti itu, okay, terutama untuk anak-anak.
4: Ya, ya, ya. Nah, ini saat kita lagi berdiskusi, kebetulan saya menerima WhatsApp nih dari salah satu yang terdampak di wilayah Langke Rembong di Kabupaten Manggarai. Kami di sini sangat membutuhkan kebutuhan balita seperti susu dan susu anak bayi dan balita. Nah, ya mungkin ini hanya menyampaikan saja, tapi seperti apa sih kebutuhan-kebutuhan terutama untuk perempuan dan anak ini yang tadi kita bahas ya, Bu Dini ya, dari mulai ya, pembalut dan sebagainya, kemudian susu bagi bayi dan balita, ini kan tentunya menjadi hal yang sangat berat.
5: Iya, selain itu juga obat-obatan, itu yang dinyatakan juga obat-obatan ya, masker juga kan, tadi saya bilang ada tempat-tempat yang mereka sangat berdebu gitu ya, wilayah pengungsiannya. Nah, ini selain untuk masyarakatnya sendiri, karena juga fasilitas publik untuk puskesmas dan kliniknya juga hancur begitu, juga ada tenda-tenda khusus yang dibutuhkan untuk tempat pelayanan kesehatan. Nah, ini kan memang masif sekali kebutuhannya. Di Manggarai ini saja, ini jumlah pengungsinya ada 33.000.
4: 33.000, dan mereka ini dan mereka ini semuanya memang tidak bisa, banyak yang tidak memungkinkan lagi untuk kembali ke rumahnya ya. Artinya memang meskipun tidak roboh, tapi kondisi bangunannya sangat-sangat tidak layak untuk bisa dihuni kembali. Benar ya, Bu Dini ya?
5: Betul. Memang memang nanti mungkin harus verifikasi. Cuma ini kan gempanya masih terus nih gitu. Jadi takutnya yang bangunan kelihatannya cuma sedikit retak, tapi digoyang 5,8 dia hancur.
4: Oke, bisa dibayangkan kondisi seperti ini.
5: Iya.
4: Baik, Bu Dini, selain itu apa lagi yang kemudian dilakukan oleh Plan Indonesia dalam hal ini selama kondisi darurat seperti sekarang? Selain tadi ya, memberikan bantuan-bantuan, apakah juga ada penanganan psikologis yang dilakukan atau masih terbatas pada pemberian logistik saja ke masyarakat di sana?
5: logistik, psikososial, dan kemudian juga school kids ya. Jadi dalam perencanaan, karena kami akan di sini paling tidak 3 bulan ke depan. Jadi untuk peralatan sekolah mereka kan juga mungkin hilang, rusak dan sebagainya. Untuk anak-anak, buku dan sebagainya itu juga akan diadakan begitu. Lalu kemudian hal-hal yang lain adalah dukungan terkait dengan pendataan informasi. Nah ini bukan cuma PEN tapi juga lembaga-lembaga yang lain yang turun di sini juga memberikan data ya kepada pemerintah begitu. Nah, misalnya di sini kan di Manggarai ini yang akan dilakukan adalah satu informasi ya di kantor BPBD itu. Kita tadi usul untuk ada satu pusat informasi dan juga pusat untuk masyarakat bisa menyampaikan keluhan, masukan, dan tadi permintaan-permintaan yang memberikan informasi di daerah mana, desa mana, masih kekurangan apa. Nah, itu juga jadi apa masukan yang kami berikan juga kepada pemerintah tadi.
4: Baik. Sampai dengan saat ini, kemarin kan sudah ada beberapa pihak dari pemerintah seperti Menteri Keuangan sudah hadir begitu ya dan sebagainya. Nah, dari mungkin informasi yang Bu Dini terima, kira-kira akan seperti apa nih pengungsi-pengungsi yang ada yang tidak bisa ini akan ditempatkan di masing-masing posko darurat kah untuk hari-hari bantuan-bantuan seperti dapur umum dan sebagainya atau ada rencana seperti apa terkait kondisi darurat ini?
5: Iya, mungkin nanti di setiap kabupaten akan berbeda tergantung apa perencanaan pemerintahnya. Tapi tadi yang di Manggarai ini sedang diupayakan tenda-tenda yang lebih banyak yang memastikan keluarga-keluarga bisa ditampung di dalam tenda-tenda. Selain itu juga untuk dapurnya tadi yang dikatakan oleh Ibu Bupati itu mungkin bukan satu dapur umum besar tetapi per kelompok lah ya, clustering seperti itu sehingga lebih mudah untuk supply secara logistiknya. Tentu saja untuk keseluruhan rencana responsnya itu sedang dihitung begitu. Kami pun juga dari masyarakat sipil juga kan sedang melihat karena ini masih bergerak nih datanya. Kami sudah melakukan pendataan di Manggarai, Manggarai Timur, di Ngada dan di Sika juga kemarin ya dan di Nagekeo tentunya. Tapi memang masih bergerak dan itu ada koordinasi yang harus dilakukan sehingga tidak semua jatuh ke ke satu tempat gitu ya. Misalnya lagi viral semuanya ke situ gitu. Nah ini ada kemarin kita jadi nggak usah ke situ, ke tempat yang mungkin nggak viral tapi sebenarnya sangat membutuhkan.
4: Untuk pendidikan anak-anak saat ini kan bisa dibilang aktivitas belajar mengajar terhenti sementara ya. Nah apa yang mungkin juga bisa menjadi pemikiran bagi semua pihak untuk tetap di situasi seperti ini kan anak-anak juga butuh edukasi, butuh literasi, butuh informasi begitu ya. Apa yang kemudian bisa dilakukan supaya tidak kehilangan cukup lama dari ketertinggalan belajar mengajar misalnya?
5: Iya, betul. Ya, memang ini adalah di minggu-minggu pertama yang terdampak karena para pengajarnya pun terdampak nih ya. Ya. Ada 8.700 guru ya yang terdampak, guru dan tenaga pendidikan. Sementara siswanya menurut data adalah 94.452. Nah ini sekolah-sekolah mereka juga terdampak ya, ada 500 sekolah lebih yang rusak gitu ya. Memang harus dicarikan cara untuk sekolah-sekolah sementara gitu ya, tenda-tenda untuk anak-anak bisa melakukan proses belajar mengajar walaupun mungkin nggak full ya seharian. Nah, jadi untuk sebelum mengarah ke sana, misalnya kami yang akan melakukan adalah sesi-sesi psikososial yang di dalamnya juga sambil belajar gitu ya. Nah, itu sementara. Tapi memang ini harus menjadi fokus dari penanganan program dari pemerintah nantinya, terutama tadi yang dikatakan dengan dana dari pemerintah pusat ya. untuk memastikan kebutuhan untuk anak-anak itu terpenuhi dalam hal sekolah dan juga kesehatan mereka, termasuk juga air bersih ya, untuk karena ini dampaknya luas, apalagi kalau kita bicara apa namanya stunting prevention ya, prevensi stunting ya. Jadi jangan sampai kondisi bencana ini kemudian malah nantinya menciptakan apa namanya kondisi-kondisi malnutrisi dan stuntingnya ke depannya. Itu jadi harapannya adalah fokus dari respons nantinya dan pemulihan yang dipusatkan juga untuk kepentingan memastikan kebutuhan anak-anak dan anak perempuan juga di dalamnya. Seperti itu.
4: Baik, kalau begitu Bu Dini, untuk saat ini kalau memang harus memberikan skala prioritas begitu ya, apa sih yang harus dilakukan, tiga hal penting utamanya?
5: Tiga hal penting kalau kami dari sisi apa organisasi hak anak adalah memastikan mereka aman, ya selamat dan aman. Aman itu juga termasuk aman dari kekerasan, aman dari paling tidak meredakan rasa trauma yang mereka miliki. Oleh karena itu tadi apa psikososial pendampingan itu penting ya. Lalu kemudian pasti memastikan air bersih, karena ini dampaknya ke kesehatan juga, kesehatan masyarakat di sini gitu. Itu dan yang kemudian adalah untuk memastikan anak-anak bisa siap nantinya segera kembali proses belajar mereka. Ya, sekolah-sekolah sementara nantinya.
4: Oke.
5: Demikian.
4: Baik, kalau begitu Bu Dini mungkin bisa sekali lagi menginformasikan kepada seluruh pendengar, apabila ingin membantu saudara-saudari kita yang berada di sana, kemana, melalui Plan Indonesia?
5: Iya, para pendengar sekalian bisa mengikuti di IG Plan Indonesia, at Plan Indonesia. Di situ ada linknya, kita juga ada link untuk donasi melalui kita bisa, ya, yang bisa untuk donasi langsung ke situ. Demikian.
4: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya Bu Dini sudah bersama-sama dengan kami. Nanti kami boleh diupdate kondisi terkini di sana. Doa kami selalu untuk keselamatan saudara-saudari yang ada di Flores, apalagi masih ada gempa susulan. Tetap berhati-hati Bu Dini dalam bertugas. Selamat malam.
5: Terima kasih, selamat malam.
4: Dini Widya Stuti, Direktur Eksekutif Plan Indonesia yang saat ini berada di Kabupaten Ruteng Manggarai.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
8: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 95W terpantau di pesisir timur Pulau Hainan dengan pusat tekanan 999 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 25 knots dan sistem bergerak ke arah barat laut. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah perairan timur Pulau Hainan, di Laut Cina Selatan, dan di pesisir timur Laut Vietnam, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Laut

Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Bengkulu, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Samarinda, potensi udara kabur di Padang, Palembang, Bandar Lampung, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke, serta potensi udara kabur di Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Time Run di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Muklis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bersama Ustadz Haji Udi Yuliarto LC yang tentunya akan hadir di tengah-tengah kita. Tentunya kita dengarkan dulu lagu-lagu religi yang sudah saya siapkan untuk Anda di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.
4: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan rangkaian acara kami, yakni Mutiara Pagi, bagaimana meneladani Rasulullah dengan membangkitkan semangat belajar atau mengkaji hadis Nabi. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 Mutiara Pagi kembali hadir di tengah-tengah Anda. Bagaimana kita membahas meneladani Rasulullah dengan membangkitkan semangat belajar, mengkaji hadis Nabi. Dan alhamdulillah di pagi ini Anda ditemani oleh saya Budiman Tahir di kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa Ustaz kita pada pagi ini, Dr. Haji Udi Yuliarto LC. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Udi Yuliarto. Mungkin masih di mute Ustaz, suaranya tidak terdengar. Baik, saya ajak juga pendengar yang tentunya ingin bersama kami di pagi ini, tentunya ingin sharing dan bertanya, silakan 0561734987 atau juga di line telepon kita 0811570 1042 bagi Anda yang tentunya ingin bersama kami di kesempatan kali ini. Langsung saja kita kembali sapa Ustaz Udi di kesempatan kali ini. Ustaz Udi, suaranya sudah bisa kami dengar?
1: Ini ya suaranya.
0: Kecil sekali suaranya Ustaz.
1: Oh gitu ya. Kecil sekali ya.
0: Nah, sudah lumayan tadi Ustaz. Mungkin didekatkan lagi headsetnya Ustaz.
1: Ini harus dekat
0: mungkin. Iya. Langsung dengar sekali nih Ustaz, alhamdulillah. Okay. Baik, mungkin sebelum lebih jauh kita dengarkan Ustaz Udi untuk memberikan mukadimah bahasan kita bagaimana meneladani Rasulullah dengan membangkitkan semangat belajar atau mengkaji hadis Nabi ini. Silakan Ustaz.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa bawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Baiklah para pemirsa, pada pagi hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan kesehatan, kemampuan serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita memang pada pagi hari ini yaitu meneladani Rasulullah dengan semangat mempelajari atau mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira tema ini adalah tema yang pas untuk kita di bulan Maulud terutamanya ya. Kita sekarang sudah berada di bulan Maulud. Saya yakin di mana-mana di bulan Maulud ini tradisi kita Muslim Indonesia kalau sudah masuk di bulan Maulud di mana-mana itu selalu mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak pernah diperingati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada suatu hadis sebenarnya ketika Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin. Lantas ditanya oleh sahabat, mengapa berpuasa di hari Senin? Rasulullah menjawab, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Kalau kita mau melihat itu, berarti Rasulullah juga memperingati hari lahirnya sendiri. Nah, kita sebagai umat manusia, umat daripada Rasulullah SAW juga ya ingin memperingati peringatan kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu memang tujuannya kalau kita melihat dari sejarah ya, sejarahnya dulu pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi itu pernah mengadakan memperingati kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah tujuannya adalah untuk mengingat jasa-jasa beliau, mengingat ajaran-ajaran beliau. Nah, untuk mengingat ajaran-ajaran dan jasa-jasa bagaimana perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara satu-satunya adalah dengan mempelajari hadis, atau tidak hadis tetapi ada sirah, sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah juga ditulis oleh orang itu berdasarkan hadis, hadis-hadis yang umum yang tersebar di masyarakat, kemudian ditulis oleh para ulama dan itu dibaca ulang. Ternyata peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa itu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah membangkitkan semangat bagaimana umat Islam itu timbul ghirah terhadap agamanya. Nah, timbul ghirah, timbul ingin memahami apa sih inti daripada ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu bisa kita konklusikan di sini sebenarnya apa yang paling penting kita pelajari berkaitan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu kitab sirah. Sirah itu adalah sejarah pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecilnya bagaimana, lahirnya bagaimana, kemudian dari kecilnya bagaimana, kehidupannya bagaimana, sehingga kapan menjadi nabi, sampailah menjadi nabi. Nah, untuk mengetahui sirah, biasanya dari sirah itu kan ditulis berdasarkan hadis-hadis nabi juga. Makanya disitulah tema ini diangkat, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semangat kita untuk mempelajari atau mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini adalah nabi yang membawa syafaat kepada umatnya. Tentu ada ajaran-ajarannya, yang tentu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akan diberikan kepada umatnya yang betul-betul menjalani apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita kalau tidak pernah membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita belum ada gambaran. Ya, belum ada gambaran. Kita mungkin mendengar para ustaz, ya, atau di masjid-masjid selalu membacakan Nabi, atau ketika khutbah Jumat juga kita sering mendengarkan para ustaz membacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasanya kalau hanya mendengar saja dari ustaz, ya, atau dari ceramah-ceramah, sedangkan kita tidak berusaha untuk mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa-apa aja sih yang diajarkan, rasanya itu masih kurang. Kita sebagai umat yang mengakui ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rasanya masih kurang. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma inta masaktum bihima kitabullah sunnatur rasul." Aku tinggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah wasiat Rasul, dua hal yang mana kalian kalau berpegang kepada dua hal ini, kalian tidak akan sesat sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamanya tidak akan sesat. Apa dua hal itu? Dua hal itu adalah pertama kitabullah, kedua sunnah Rasulullah. Sunnah itu adalah dalam bahasa Arab artinya adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dua wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama Al-Qur'an, yang kedua itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul. Itu yang ditinggalkan oleh Rasul. Nah, kalau kita berpegang pada kedua hal itu, kita tidak akan sesat selamanya. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui apa sih yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah selain dari Al-Qur'an tadi, yaitu itu sunnah. Untuk mengetahui sunnah Nabi, yaitu banyak-banyak belajar tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama terdahulu mulai dari zaman sahabat itu sudah mencatat hadis Nabi, ya. Bagaimana perangai Nabi, ya, sunnah, yang namanya sunnah kalau di dalam ilmu hadis itu adalah sunnah itu adalah segala perkataan, segala perbuatan, segala tindak tanduk Nabi ataupun takrir, takrir itu isyarat-isyarat Nabi, ya, yang semua disandarkan kepada Nabi Muhammad, itulah dia namanya sunnah. Nah, dari situlah kita harus memahami. Kayaknya itu penting kita untuk mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita hanya mengetahui terkadang di zaman kita sekarang ini, kita tahu hanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kalau udah riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, sahih lah dia itu. Itu gambaran kita. Tetapi sebaiknya kita sebagai umat Muslim, bukan hanya Imam Bukhari, Imam Muslim saja yang kita pelajari. Tentunya dari hadis-hadis Nabi yang sudah ditulis, ribuan hadis yang sudah ditulis oleh ulama-ulama itu, hendaknya kita coba melacak lagi. Dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian ada lagi kitab-kitab hadis, kan ulama-ulama hadis yang lain yang juga menulis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Imam Bukhari, Imam Muslim, ada Imam Tirmidzi, ada Imam Abi Daud, ya. Ada Imam Nasa'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Malik. Yang notabene Imam Malik itu boleh dikatakan orang paling tua di dalam menulis hadis, ya. Nah, buku-buku mereka ini, apa kita sebagai umat Muslim sudah pernah mengkaji atau setidaknya memegang buku-buku beliau, buku-buku mereka itu, yang kemudian kita berusaha untuk melihat apa isi-isi daripada hadis-hadis yang ditulis oleh para imam-imam ini. Nah, yang barusan tadi para imam yang kita sebutkan, kan ada Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Abi Daud. Mereka itu kan sudah mengumpulkan hadis sekian banyak. Nah, alangkah kalau seumpama selaku seorang Muslim, kita tidak pernah melihat itu, atau nama-nama itu asing di telinga kita. Alangkah disayangkan sekali. Justru untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya kita harus banyak membuka itu. Kita melihat setidaknya di dalam ilmu, ya, ilmu agama adalah ilmu yang fardu ain, yang harus kita pelajari. Ilmu agama itu harus kita pelajari. Ada ilmu yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan puasa. Itu fardu ain, setiap individu kita sebagai seorang Muslim harus mengetahuinya itu. Nah, karena itu fardu ain, maka di mana kita akan mendapatkan ilmu-ilmu itu? Ilmu-ilmu itu kita dapatkan dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah. Dari situlah kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di Al-Quran kan sudah dijelaskan lah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Udah ada bagi kita ini, umatnya ini, untuk mencontoh suri tauladan yang baik, itu ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berlalu 1400-an tahun yang lalu, maka kita untuk mengetahui bagaimana perangai daripada Rasulullah itu adalah dengan banyak mengkaji, semangat mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah kalau seumpamanya di setiap surau, setiap masjid, ya, ada kajian-kajian hadis, ada kajian-kajian tafsir, ada kajian-kajian sirah, Nabi. Nah, ini juga bagian daripada semangat untuk mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung ini kita di bulan Maulid. Memang di dalam pembacaan kitab Maulid itu ada kisah-kisah Nabi. Tetapi itu ditulis memang berdasarkan hadis, hanya saja hadisnya tidak ditulis di situ. Dia cuma kisahnya saja. Di dalam biasanya dalam peringatan-peringatan Maulid Nabi itu kan biasa dibacakan itu seperti kitab Al-Barzanji, kitab Sentud Duror, itu ada memang sejarah-sejarah Nabi di situ. Tetapi hadis-hadisnya biasanya tidak ditulis, dia ceritanya saja. Nah, alangkah kalau kita sebagai umat muslim ini kita juga mengetahui bagaimana hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kisah-kisah sejarah itu. Mungkin inilah sebagai menu pertama ya, untuk membangkit kalau mungkin kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, atau semangat kita untuk mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sebagai mukadimah dari saya.
0: Baik, terima kasih Ustadz Udi Yuliarto atas mukadimah yang disampaikan bahasan kita pada pagi ini. Kami undang Anda pendengar, bagi Anda yang ingin bersama kami 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Mungkin sementara kita terima via WhatsApp begitu ya, karena di telepon kita mungkin lagi terkendala begitu. Ustadz, kalau kita ingin belajar begitu, awalnya bagaimana nih Ustaz?
1: Iya, kita memang bingung ya. Kita selaku umat Nabi Muhammad ini, hadis itu kan banyak. Kita mau mulainya dari mana? Nah, ini yang membuat kita bingung terkadang. Nah, maka di dalam kajian-kajian hadis, kalau di sekolah-sekolah itu kan paling-paling dibatasi pada tema-tema tertentu saja. Hadis pada awalnya itu tidak disusun berdasarkan tema, ya, tidak berdasarkan tema pada awalnya, berseliweran gitulah, banyak kemana-mana, kemudian dikumpulkan itu pada abad kedua Hijriah. Itu memang bukan berarti pada abad-abad pertama zaman-zaman sahabat belum menulis hadis. Sudah, Abu Bakar Siddiq itu termasuk sahabat yang banyak menuliskan hadis. Kemudian Abu Hurairah juga termasuk sahabat yang banyak menuliskan hadis. Meskipun ada sedikit perdebatan antara Abu Hurairah ya, pertulisan-tulisan hadis yang dituliskan oleh Abu Hurairah itu ada sedikit perdebatan di kalangan ulama, kajian-kajian orang. Namun apa yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu pada sahabat-sahabat Nabi itu sudah dibukukan. Memang di zaman Abu Bakar itu sudah diajarkan kepada keluarganya hadis-hadis Nabi itu. Meskipun setelah itu Abu Bakar itu membakar sahifahnya atau kitab-kitab hadisnya itu dibakar karena itu kekhawatiran Abu Bakar terhadap umat yang datang belakangan nanti tidak mau membaca Al-Quran, dia cuma mau membaca hadis saja. Itu satu sisi. Namun hadis-hadis itu ternyata sampai sekarang kan sudah terkodifikasi, sudah tercatat. Kita mau mulainya dari mana? Ini yang membuat kita ya, setidaknya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kitab-kitab hadis itu ya, pertama ada Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau Sahih Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu menyusun kitab hadisnya itu berdasarkan dari keimanan, dari kitab tauhid dulu, kitab iman dulu. Nah, dengan demikian semua hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah itu, kalau kita mau mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akidah, bagusnya kita memulai dari kitabnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Karena itu ada mulai dari kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu masuk bab awal. Nah, tetapi kalau kita ingin mengkaji hadis itu berdasarkan ibadah kita, bagaimana sehari-hari kita ini bagaimana, itu ada kitab-kitab yang dinamakan dengan kitab sunan, seperti Sunan Tirmizi ya, Sunan Abi Daud. Kitab-kitab itu disusun berdasarkan bab-bab fikih. Nah, kalau sudah berkaitan dengan bab fikih, itu biasanya dimulai dengan air dulu, toharoh dulu, pengenalan air. Nah, ada bab-babnya, bab toharoh. Nah, dari situlah kita memulai. Kalau kita mau memulai mengkaji sirah Nabi atau mengkaji perilaku Nabi dari sisi ibadahnya, karena untuk ibadah kita Maka kita mulailah dengan kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih seperti kitabnya Imam Tirmidzi atau Imam Abi Daud. Nah, itu kan ada nanti pengenalan air, bagaimana ibadah, bagaimana sifat sholat Nabi. Kita kalau sudah membaca itu, oh rupanya ada hadis yang begini, ada hadis yang begini. Kalau kita sudah mengetahui adanya perbedaan-perbedaan periwayatan hadis dan isi hadis itu ada sedikit perbedaan, nah dari situ kita bisa melihat sebenarnya. Biasanya perpecahan umat itu, perselisihan di antara umat Islam itu karena masing-masing mempertahankan dalil-dalil hadis yang sebenarnya kedua dalil itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi karena ketidaktahuan umat sehingga itu menjadi hal-hal yang sebenarnya kecil dibesar-besarkan, padahal itu biasanya masalah furu'iyah saja, masalah hal khilafiyah. Nah, dari situ kita bisa mengkaji sebenarnya, kalau kita mengetahui dari sisi fikih, ya, dari sisi fikih, kita akan melihat, oh ini rupanya ada pendapat yang begini, ada pendapat, ada hadis yang begini, ada hadis yang begini. Tinggal kita mau mengikuti yang mana daripada hadis-hadis itu. Nah, jadi kita memulai dari mana? Kalau seumpamanya tadi, kembali lagi dari pertanyaan yang kita mau mulainya dari mana nih hadis Nabi ini? Kita mau mulai dari mana? Mulai dari kajian akidah. Kalau kajian akidah kita mulai dari kitab iman, kitab tauhid. Kemudian kalau kita memang mau memperbaiki ibadah kita, ibadah itu biasanya disusun dengan berdasarkan ya dari sholat dulu, sholat, zakat, puasa, ya, haji. Nah itu kita mulai dari kitab-kitab yang dinamakan kitab sunan, kitabnya Imam Tirmidzi, kitabnya Imam Abi Daud dan lain-lain sebagainya. Saya kira begitu. Kalau untuk mulainya dari mana? Kalau di sekolah-sekolah biasa, kalau di sekolahan ya, tentang kajian di sekolah seperti di Aliyah ya misalnya, atau di Sanawiyah, itu biasanya memulai dari kitab ilmu. Karena disesuaikan dengan siswa-siswa yang bagaimana untuk membangkitkan semangat belajarnya. Nah, itu ada ilmu. Jadi dari situ mulainya dari ilmu. Kalau di pesantren-pesantren misalnya mulainya bagaimana? Kalau di pesantren karena memang mengkaji kitab ya. Tergantung kitab kitab hadis apa yang dipegang. Di pesantren biasanya ada menggunakan kitab Bulughul Maram ya. Sebenarnya kitab Bulughul Maram ini kitab ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fikih. Nah, karena berdasarkan bab-bab fikih, Bulughul Maram itu kan satu buku yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dengan tujuan untuk mengabadikan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana umat ini kalau mau meneladani ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau untuk mencontoh ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pesantren itu diambil kitab Bulughul Maram, karena kitab Bulughul Maram itu termasuk kitab yang simpel ya. Kitab yang simpel, hadisnya banyak, kemudian uraiannya juga holistik ya, mencakup segala kehidupan. Mulai dari ibadah, mulai dari pengenalan air, kemudian ada muamalahnya juga masuk di situ ya, kemudian masalah jenazah juga masuk di situ dan lain sebagainya. Nah, karena dari situlah kalau di pesantren itu biasanya mulainya dari kitab Bulughul Maram. Nah, jadi di situ kita melihatnya ya, mulainya dari mana, dan hadis-hadisnya sekali lagi, kalau dia hadis berkaitan ibadah sholat itu biasa mulai dari pengenalan air, bagaimana sih air yang digunakan untuk bersuci dan kaitan-kaitan lainnya semua. Saya kira itu kalau berkaitan dengan buku-buku. Baik. Ya kaitan. Siap. Dengan kita
0: terima telepon dulu Ustaz di pagi ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Ya silakan Bang Jang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Udi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, betul kata Pak Ustaz Udi. Kita nih ya, memang kan kebanyakan cuman apa kata orang tuh dengar ceramah itu kebanyakan cuman dengar aja. Jadi kata orang keluar apa masuk telinga ke kanan keluar telinga kiri kalau kita tidak pandai baca tidak mempelajari gitu kan.
1: Iya betul.
2: Memang banyak orang tuh katanya pandai mengaji kan. Iya. Tapi tak mengkaji, tak seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin Manjang ni atau Manjang menanya ni agak luar tema dikit kali ya. Jadi lahirnya Nabi Muhammad SAW ni memang hari Senin tahun Gajah. Jadi apa disebut itu tahun Gajah itu Pak Ustaz Uji? Manjang minta uraikan sedikit. Karena memang Manjang juga masih awam enggak nih.
0: Baik.
2: Itu juga ya Ustaz Udi, Bang Budi.
0: Baik, siap. Makasih Manjang.
1: Berkaitan
2: dari Pak Ustaz Udi, lebih kurang Manjang mohon maaf. Subhanakallah ya amdika, asfadu indah indah indah anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang Siti di Olak-Olak Kubuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Ustaz.
1: Ya ya. Terima kasih Manjang. Ini pertanyaan berkaitan dengan kelahiran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghitungan tanggal, ya penghitungan tanggal di zaman Rasulullah itu mulai dari hijrahnya Nabi, penghitungan tanggal tahun itu mulai dari hijrahnya Nabi. Jadi dalam kalender Arab itu dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu barulah dihitung adanya tanggal, adanya hitungan 1, 2, 3 itu ya. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya Rasulullah SAW lahir itu penghitungan tanggal itu belum ada. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, karena belum ada penghitungan tanggal-tanggal tahun berapa, orang cuma ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa besar yang terjadi di saat tahun itu, ya. Karena kebetulan di tahun yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir itu Raja Abraha ini gubernur lah ibaratnya ya, kalau kita gubernur yang memerintah kerajaannya di daerah Yaman. Sebenarnya gubernur ini agamanya adalah Nasrani. Dia mengikut pemerintah pusatnya yaitu yang ada di Ethiopia, yang ada di daerah Somalia. Daerah itu dinamakan daerah Habasyah. Nah, karena Raja Abraha ini yang menguasai di daerah Yaman, berpahamkan agama Nasrani, dia mendirikan suatu gereja besar di daerah Yaman dengan keinginan agar semua orang Arab itu beribadahnya adalah beribadah ke Yaman semua, tidak beribadah ke Baitullah. Ibadah Baitullah itu kan ibadah warisan daripada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya, karena ada Ka'bah di situ. Nah, karena orang-orang Arab banyak ibadahnya ke Ka'bah, maka Raja Abraha menginginkan Ka'bah itu dihancurkan. Maka diadakanlah penyerangan terhadap Ka'bah itu dengan membawa tentara-tentara yang banyak, di antara tentara-tentara itu menggunakan gajah. Tahun itulah tahun Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah itu, maka tahun itu dikenal dengan tahun gajah karena hitungan-hitungan tanggal belum ada. Pokoknya dalam catatan Rasulullah, dalam catatan umat-umat ketika Rasulullah lahir tuh, pokoknya pada tahun itu Raja Abraha datang mau menghancurkan Ka'bah. Sedangkan hitungan-hitungan bulan sudah ada di dalam kalender Arab. Hitungan bulan itu mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu sudah ada di dalam kalender Arab. Tetapi tahunnya belum ada, hitungan tahunnya belum ada. Maka ketika lahirnya Rasulullah yang diingat oleh umat, yang diingat oleh orang-orang Arab saat itu adalah tahun gajah itu. Maka itulah yang akhirnya menjadi apa, catatan mereka bahwasanya Rasulullah itu lahir, ya, meskipun ini perbedaan ya di kalangan ulama, ya, pada hari Senin, kemudian lahir 12 Rabiul Awal, ya, kemudian tahunnya tidak tahu, belum ada tahunnya, maka dinamakanlah tahun gajah, yaitu tahun ketika Raja Abraha menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Itulah jawaban daripada mengapa dinamakan tahun gajah. Nah, ini kan kalau kita kan tahu cerita aja nih. Nah, cerita ini sebenarnya ada hadis-hadis yang sudah ditulis itu di dalam Sirah Nabawiyah namanya. Maksud saya di sini ada riwayat-riwayatnya, riwayat cerita dari bulan-bulan pada hari kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang maksud saya. Jadi kalau kita semangat mempelajari tadi kan sirah nabawiyah. Sirah, kalau kita belajar sirah nabawiyah itu riwayat hidup Nabi, tapi kita membaca, yang kita baca adalah sirah Ibnu Hisham misalnya. Nah, itu ada riwayat-riwayatnya. Ada bersandarkan ini mengatakan demikian, si fulan mengatakan begini, demikian si fulan mengatakan demikian terkait dengan kisah ini. Nah, karena adanya riwayat-riwayat itu, maka silsilah mata rantai cerita atau sirah atau perangai Rasulullah itu tercatat jelas. Kita hanya menisbahkan kepada siapa ulama yang mencatatnya. Jadi tidak bisa dikarang-karang lagi. Kalau di zaman kita sekarang dengan zaman Nabi itu kan jauh sekali jaraknya, 1400-an tahun sudah itu. Kalau kita mau menceritakan perangai Nabi Muhammad tidak merujuk kepada hadis-hadis Nabi itu atau kitab-kitab sirah yang ada hadisnya itu, maka kita akan banyak mengarang cerita yang mungkin tidak ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itulah semangat dengan mempelajari hadis-hadis Nabi ini adalah bagian ya kita untuk memahami agama dengan baik. Nah, alangkah baiknya ya kalau setiap surau, setiap masjid di Kalbar ini antara Maghrib dan Isya itu ada kajian-kajian. Tidak dibiarkan masjid atau surau itu kosong. Kajian itu berdasarkan yaitu pengajian yang menggunakan kitab tertentu. Misalnya kitab apa? Kitab Bulughul Maram lah misalnya, hadis. Ya, kitab hadis. Nah, kalau kita melihat ya memang ada beberapa masjid yang sudah mengkaji itu. Ada yang mempelajari hadis, ada yang mempelajari tafsir. Tetapi di antara masjid dan surau yang ada di Kalimantan Barat ini biasanya antara Maghrib dan Isya itu masih kosong, belum ada kajian. Nah, alangkahnya kalau seumpamanya setiap Maghrib Isya itu ada kajian, ya, ada kajian di antara setiap masjid dan surau, itu kan akan menambah materi, akan menambah pemahaman umat terhadap bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kajian-kajian seperti ini alangkah baiknya betul-betul kita membuat madrasah di masjid lah. Madrasahnya bukan hanya isinya TPA saja. Kalau TPA kan cuma belajar ngaji. Nah, tetapi juga belajar bagaimana kita meneladani Rasulullah dengan mengkaji riwayat hidup Rasulullah, perkataan Rasul bagaimana, kemudian tindak tanduk Rasul bagaimana, yang semuanya itu terangkum di dalam hadis Nabi. Saya kira itulah jawabannya.
0: Baik. Ya. Ustadz, kita berada di ujung kebersamaan kita pada pagi ini di Mutiara Pagi. Mungkin sebagai penutup Ustadz, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ustadz? Mungkin sebagai penyemangat lah, bagaimana kita mungkin lebih mengenal atau mengkaji hadis Nabi ini Ustadz.
1: Ya. Sebagai kata penutup saya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah bersabda bahwasanya Rasulullah itu meninggalkan wajah.

0: Cakra, itu yang kalimat terakhir yang untuk kita membangkitkan semangat untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperdalami hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu.
1: Baik, barakallah, terima kasih Ustadz Udi Yuliarto atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kami semuanya, bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah dengan membangkitkan semangat belajar atau mengkaji hadis Nabi. Sehat selalu Ustadz, mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini, dan kita lanjutkan kebersamaan kita nanti pukul 6 dengan Warta Berita Pagi. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1. Kita lanjutkan kembali sama kita dengan Warta Berita Pagi.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi,

0: Sari Berita Penting.
1: Semangat kolaborasi lintas etnis dan organisasi kemasyarakatan diperkuat Polda Kalbar melalui silaturahmi mitra strategis.
2: Merawat kebinekaan, baik itu suku, agama, budaya, etnis, adat istiadat.
1: Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Kota Pontianak masuk tahap pekerjaan konstruksi.
3: Ya, jadi sudah kita sebutkan manfaat dan fungsi dari sanitasi tersebut untuk kualitas penyihatan lingkungan pemukiman, kualitas hidup dan

Itulah di antara topik informasi aktual yang kami akan hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, keberagaman etnis di Kalimantan Barat bukan hanya menjadi warna dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga kekuatan untuk menjaga keamanan dan persatuan. Semangat kolaborasi lintas etnis dan organisasi kemasyarakatan kini diperkuat bersama Polda Kalbar melalui silaturahmi mitra strategis yang digelar di Rumah Adat Melayu Pontianak, dan kita simak laporannya.
1: Keberagaman etnis menjadi kekuatan Kalimantan Barat dalam menjaga persatuan dan keamanan melalui sinergi kepolisian bersama masyarakat lintas etnis. Semangat tersebut mengemuka dalam silaturahmi bersama mitra strategis Polda Kalimantan Barat yang digelar Perkumpulan Merah Putih atau PMP Kalbar bersama Polda Kalbar di Rumah Adat Melayu kemarin. Ketua PMP Kalbar, Dede Suratman, mengatakan forum tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian.
2: PMP ini digagas dan inisiasi atas dasar untuk silaturahmi, merawat kebinekaan, baik itu suku, agama, budaya, etnis, adat, istiadat. Kita berkumpul bersama untuk bertukar berbagai budaya dari 24 etnis itu.
1: Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhart Sianipar menegaskan situasi keamanan yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, hingga komunitas dinilai memiliki peran penting menjaga Kalbar tetap aman dan harmonis. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk menghadapi persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat, salah satunya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
3: Tadi strategi mengatasi asap, kami sudah berkolaborasi dengan segenap unsur Forkopimda, dengan teman-teman relawan, damkar, dan juga kami sudah coba minta dukungan partisipasi para pihak yang punya sarana-prasarana untuk membantu kita. Sekaligus kami juga didukung batalion dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, yang setiap hari selalu siap siaga, Pak.
1: Silaturahmi mengusung tema sinergi dan kolaborasi, perkuat solidaritas dan Kamtipmas untuk Kalimantan Barat maju berkelanjutan. Sinergi Polda Kalimantan Barat, PMP, pemerintah, paguyuban dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada forum silaturahmi, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama menjaga keamanan, memperkuat solidaritas serta mewujudkan Kalimantan Barat yang aman, harmonis dan maju berkelanjutan. Harmanta dan Krismi Wulandari melaporkan.
0: Ya, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Kota Pontianak ini mulai memasuki tahap pengerjaan konstruksi. Proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi, kesehatan lingkungan permukiman dan kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak, dan berikut laporannya.
4: Pembangunan jaringan utama sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat SPALDT Kota Pontianak akan membentang dari kawasan Nipah Kuning Dalam hingga ke Martapura. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode galian terbuka maupun jacking. Sistem ini diperlukan karena jaringan pipa yang ditanam memiliki kedalaman cukup besar, terutama pada pipa primer dengan kedalaman 6 hingga 12 meter. Dengan menelan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah yang didukung Asian Development Bank, pengelolaan air limbah domestik ditargetkan mencapai 24 ribu meter kubik per hari dan dapat menjangkau lebih dari 15 ribu sambungan, mulai dari tempat usaha, kantor, hingga rumah tangga.
5: Sekarang sudah masuk dalam tahap pekerjaan konstruksi, yaitu dari dengan sistem open galian maupun jacking. Ya, tadi sudah kita sebutkan manfaat dan fungsi dari sanitasi tersebut untuk kualitas penyihatan lingkungan pemukiman, kualitas hidup, dan tentunya sanitasi Kota Pontianak.
4: PLT Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum, Sandi Eko Bramono, menjelaskan sanitasi dan air bersih PDAM memiliki hubungan yang sangat erat. Jika air limbah domestik dikelola dengan baik, maka kualitas air baku dapat lebih terlindungi dan sistem penyediaan air minum menjadi lebih aman. Sandi menyebut, sistem serupa telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Jakarta, Banda Aceh, Jambi, Pekanbaru, Balikpapan, Denpasar, hingga Yogyakarta, yang memiliki sistem penyaluran air limbah sejak lama.
6: Jadi ini disambung dengan sistem perpipaan, langsung masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik tadi, kemudian hasil olahannya dibuang ke sungai. Tujuan dari pengelolaan sanitasi atau air limbah domestik ini adalah mempertahankan agar melindungi kualitas air baku untuk air minum.
4: Dalam pelaksanaan proyek pembangunan ini, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, akan melakukan pengawasan agar pembangunan bisa selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
7: Tadi sudah dijelaskan ada 15 ribu nanti sambungan, sambungan rumah ya untuk Spaldi ini, terkait pengolahan air limbahnya. Saya berharap pekerjaan ini selesai tepat waktu dan tidak ada kendala di lapangan.
4: Dalam pengerjaan pembangunan SPALDT dilakukan secara bertahap, ditargetkan rampung 2030. Selama pengerjaan proyek ini akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat mulai dari arus lalu lintas di pusat kota karena melintasi jalan raya hingga ke pipa PDAM dan jaringan internet. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
9: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Pendengar, pengelolaan potensi sawit Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian menyusul dorongan agar daerah penghasil mendapat manfaat lebih besar. Selain memperjuangkan pembagian DBH yang lebih adil, pemerintah juga mendorong optimalisasi dana CSR dan dana BPDP untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dan berikut laporannya.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemerintah pusat mengubah skema pembagian dana bagi hasil atau DBH sawit agar manfaatnya lebih dirasakan daerah penghasil. Sekda Kalimantan Barat Harrison mengatakan DBH sawit seharusnya dihitung berdasarkan daerah yang memproduksi sawit, bukan berdasarkan lokasi pelabuhan ekspor. Menurutnya, skema ini akan lebih mencerminkan kontribusi daerah terhadap produksi sawit.
11: Jadi siapa yang memproduksi sawit itu? Kalau memang daerah itu memproduksi sawitnya besar, ya dia yang mendapat nilai yang DBH-nya besar, bukan tempat ekspor. Ya, itu yang kita minta kepada pemerintah pusat agar nanti dana bagi hasil sawit itu lebih, kalau menurut kami, lebih adil.
10: Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong perusahaan perkebunan mengoptimalkan dana CSR untuk tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Harrison menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh membuat perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan terabaikan. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menyebut BPDP menawarkan sejumlah program untuk membantu daerah dan masyarakat perkebunan di tengah keterbatasan ruang fiskal serta penurunan alokasi TKD.
12: Nah, ini BPDP salah satu BLU di Kementerian Keuangan punya program-program untuk Kalimantan Barat. Ada untuk replanting, beasiswa, penelitian, kemudian bantuan sarana-prasarana, itu yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh para pekebun sawit. Nah, ini yang kita dengarkan sekarang, dan nanti tentunya koordinasi teknisnya dengan Kadisbunak di koordinasi provinsi dan terutama eksekusinya di kabupaten kota. Makanya kita undang dari kabupaten kota walaupun secara daring yang hadir di sini yang dekat-dekat Pontianak aja lah, yang kota Kuburaya sama Membawa. Itu kira-kira supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh para pekebun dan keluarga pekebun.
10: Pemerintah berharap sinergi dari pusat dan daerah perusahaan, perkebunan, serta perguruan tinggi dapat mengoptimalisasikan potensi sawit sekaligus memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat dan daerah penghasil. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak ini masih berfluktuasi di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat 271 kasus pada 18 Agustus 2026 kemarin, sementara di Puskesmas Kampung Bali, kasus ISPA ini justru menurun dan fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan oksigen tetap aman. Kita simak laporannya.
13: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Septiko mengatakan kasus ISPA sempat turun pada 14 dan 15 Agustus 2026 yang berada di kisaran 160-an kasus. Namun pada 18 Agustus jumlahnya kembali meningkat menjadi 271 kasus. Septiko menjelaskan angka tersebut merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan belum dapat memastikan seluruh kasus disebabkan paparan kabut asap. Meski demikian, peningkatan kasus yang terjadi bersamaan dengan memburuknya kondisi udara menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh kabut asap terhadap peningkatan ISPA. Untuk mengantisipasi dampaknya, Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menyiapkan obat-obatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Begitu juga dengan tabung oksigen juga telah disiapkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien yang mengalami sesak napas akibat ISPA.
14: Selama ini di seluruh fasilitas sudah tersedia ya fasilitas oksigen, dan memang sampai sekarang belum ada masyarakat yang mengalami gejala sesak ya, yang memerlukan bantuan oksigen itu belum ada. Tapi kita sudah siapkan dan standby di puskesmas maupun di rumah sakit.
13: Insert. Gambaran berbeda disampaikan Puskesmas Kampung Bali. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali Dr. Popong Solihat mencatat kasus ISPA di wilayah kerjanya justru mengalami penurunan. Menurut Popong, dari tanggal 1 hingga 10 Agustus tercatat sekitar 74 kasus ISPA. Sementara pada periode 11 sampai 19 Agustus, jumlah kasusnya turun menjadi 34 kasus. Dirinya memperkirakan pembelajaran daring dan berkurangnya aktivitas anak serta orang tua di luar rumah turut mengurangi paparan asap sehingga kasus ISPA di wilayahnya menurun.
15: Penurunan sekitar 40 kasus, 40 orang. Jadi perkirakan ya kalau kita dianalisa, karena kemarin sempat seminggu ada sembilan anak kan sekolah di rumah ya online ya. Kemudian juga dari orang tuanya ataupun jemputnya, tidak jemput anak juga mungkin kondisinya juga tidak keluar rumah, sehingga tidak terpapar dari akibat asap ini ya, asap tertentu gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah mengalami penurunan kasus.
13: Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali Dr. Popong Sulihat mengingatkan masyarakat tetap menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga pola makan, memperbanyak minum air putih, dan menjaga daya tahan tubuh selama kondisi kabut asap berlangsung. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memastikan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan, sekaligus mengingatkan pentingnya kesadaran menggunakan masker dan membatasi paparan kabut asap. Syarusani melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Ya, selanjutnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Pagi ini kami sudah terhubung bersama perkirawan Reni. Silakan.
17: Ya, terima kasih rekan Budi di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi guysnya kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, kemudian siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 95%. Untuk peringatan dini, waspadai kenaikan suhu dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi 3.759 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerap kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi rnipontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi terkini dari kabar dari Kalbar untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Di tengah-tengah Anda, saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Seperti biasa, saya juga tidak sendirian ya. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir menemani saya di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Pertama saya sapa di Sintang, ada Asri pagi ini. Selamat pagi Asri. Masih di mute mungkin Asri? Baik, suaranya tidak keluar ya. Baik, sambil menunggu kebersamaan kita dan sapaan di pagi ini bersama Asri, saya ke Isma dulu dari Sanggau. Selamat pagi Isma.
2: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini agak sedikit mendung ya Budi ya. Dan dua hari ini kabut asap di wilayah Sanggau cukup tebal.
0: Baik, terima kasih Isma informasinya pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas, ada rekan saya Firdaus pada pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
3: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan ya. Di Sambas Budi, pagi hari ini pantauan cuacanya cerah ya Budi, tapi ada yang berbeda dibanding cerah biasanya, karena pagi hari ini cerahnya ini sedikit merah Budi. Nah, jadi matahari yang sudah terlihat ini terkontaminasi akibat dari kabut asap yang sedang dirasakan sekarang. Dan untuk arus lalu lintas masih cukup lancar, Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, kurang lebih di Kota Pontianak. Dan kita sapa lagi ya rekan saya Asri di Sintang. Sudah bisakah? Selamat pagi Asri. Masih belum terdengar Asri. Baik, sambil menunggu ya kebersamaan kita bersama rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita pertama hadirkan dulu informasi pagi ini dari Kota Pontianak sebelum kita ke teman-teman saya. Pendengar, di mana kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak ini masih berfluktuasi di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat 271 kasus pada 18 Agustus 2026, sementara di Puskesmas Kampung Bali, kasus ISPA ini justru menurun dengan fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan oksigen tetap aman. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, mengatakan kasus ISPA sempat turun pada 14 dan 15 Agustus kemarin berada di kisaran 160-an kasus. Namun pada 18 Agustus kemarin jumlahnya kembali meningkat 271 kasus. Saptiko menjelaskan angka ini merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan Dinas Kesehatan belum dapat memastikan seluruh kasus disebabkan paparan kabut asap. Gambaran berbeda disampaikan Puskesmas Kampung Bali. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat, mencatat kasus ISPA di wilayah kerjanya justru mengalami penurunan. Menurutnya, dari 1 hingga 10 Agustus kemarin tercatat 74 kasus ISPA, sementara pada periode 11 sampai 19 Agustus jumlahnya turun menjadi 34 kasus. Dan diperkirakan pembelajaran daring dan berkurangnya aktivitas anak serta orang tua di luar ini turut mengurangi paparan asap sehingga kasus ISPA di wilayahnya menurun. Informasi pertama dari Kota Pontianak pada pagi ini sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita ke Sintang ya, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang pastikan belajar dari rumah ini tidak mengganggu materi pelajaran. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
4: Ya baik, benar sekali Budi, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sintang ini memastikan penetapan mekanisme belajar dari rumah atau BDR yang dilaksanakan pada 20 hingga 24 Agustus 2026 ini tidak akan mengganggu materi pelajaran yang diterima oleh peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni menyampaikan perubahan pola belajar dari tatap muka menjadi daring tidak boleh mengurangi materi maupun kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Ia menilai hal tersebut penting karena proses pembelajaran berkaitan langsung dengan kemampuan akademik peserta didik, termasuk persiapan menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA. Begitu pula dengan pemberian tugas, siswa tetap mendapatkan tugas sesuai dengan jadwal mata pelajaran dan juga batas waktu yang telah ditentukan. Dan untuk sekolah yang memiliki jaringan internet, Disdikbud Kabupaten Sintang telah menyiapkan mekanisme pelaporan secara online. Sekolah diwajibkan melaporkan pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR, termasuk tautan absensi secara online. Dan selain mekanisme pelaporan, Disdikbud Sintang juga menegaskan untuk para guru tetap menjalankan tugasnya selama pelaksanaan BDR. Para guru tetap berada di sekolah masing-masing untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Astri, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana 70% UMKM di Sanggau digerakkan oleh perempuan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
2: Baik rekan Budi dan juga pendengar, ini informasi dari Sanggau terkait dengan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyebut hampir 70% pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Sanggau digeluti oleh perempuan. Ya, mana hal itu dikatakannya menjadi bukti bahwa peran perempuan cukup strategis dan mampu berinovasi. Selain itu, Susana juga mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai upaya. Di antaranya memaksimalkan penggunaan ruang publik di Sanggau sebagai tempat UMKM menjual dan mempromosikan produknya. Selain itu, Susana juga menyampaikan sejumlah event pemerintah kabupaten juga melibatkan pelaku UMKM. Pelibatan ini diharapkan Wakil Bupati Sanggau dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya. Selain itu, Susana juga menuturkan eksistensi produk UMKM memerlukan dukungan masyarakat sebagai konsumen. Karena itu diharapkan masyarakat Kabupaten Sanggau lebih mencintai produk-produk UMKM lokal yang kualitasnya tidak kalah saing dengan hasil produksi dari luar daerah. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan pada pagi ini, informasi pertama. Dan kita menuju ke Sambas ya, informasi pertama kita dengarkan hari kedua pencarian, tim SAR temukan korban tenggelam di Sungai Sejangkung Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
3: Iya baik Budi, sebelumnya juga pernah kita sampaikan bahwa ada sebuah kejadian dan peristiwa yang terjadi ya. Nah kali ini ada kabar baik karena tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Sejangkung Kabupaten Sambas pada hari kedua pencarian. Korban diketahui bernama Alvin, 23 tahun, warga Dusun Sekampung Sabing, Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat. Dan korban ditemukan sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia ya. Lokasi penemuan berada sekitar 300 meter ke arah hilir dari titik awal korban terjun ke sungai. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan Komandan Pos SAR Sintete Zulhijjah menyampaikan, pencarian dilakukan setelah pihaknya menerima laporan bahwa korban terjun dari steher atau dermaga penyeberangan tradisional Sejangkung. Nah, korban diketahui hendak menyeberangi sungai dengan cara berenang. Namun saat berada di tengah sungai, korban diduga terbawa arus ya hingga akhirnya tenggelam. Dan pendengar, operasi pencarian melibatkan tim SAR Pos Sintete bersama unsur terkait. Di antaranya Polaroid Sambas, Polsek Sejangkung, Koramil Sejangkung, BPBD Sambas dan Bakamla Pemangkat, Puskesmas Sejangkung dan pemerintah kecamatan serta keluarga korban dan juga masyarakat setempat. Setelah korban berhasil ditemukan dan diserahkan kepada keluarga, operasi pencarian dinyatakan selesai ya. Dan pihak keluarga juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim gabungan dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian. Dan juga pendengar, peristiwa ini menjadi pengingat ya bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sungai, terutama ketika menyeberang dengan berenang dan menghadapi kondisi arus yang kuat, Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pagi ini dari Sambas. Rekan-rekan semuanya, pendengar dan juga pemirsa, kita break dulu sejenak dan berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Informasi kedua dari Kota Pontianak, di mana pembangunan jaringan utama sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat SPALDT Kota Pontianak ini akan membentang dari kawasan Nipa Kuning Dalam hingga ke Martapura. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode galian terbuka maupun jacking. Sistem ini diperlukan karena jaringan pipa yang ditanam memiliki kedalaman yang cukup besar, terutama pada pipa primer dengan kedalaman 6 hingga 12 meter. Dengan menelan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah yang didukung Asian Development Bank, pengelolaan air limbah domestik ditargetkan mencapai 24 ribu meter kubik per hari dan dapat menjangkau lebih dari 15 ribu sambungan mulai dari tempat usaha, kantor, hingga rumah tangga. PLT Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum Sandi Eko Bramono menjelaskan sanitasi dan air bersih PDAM memiliki hubungan yang sangat erat. Jika air limbah domestik dikelola dengan baik, maka kualitas air baku dapat lebih terlindungi dan sistem penyediaan air minum menjadi lebih aman. Sandi menyebut dalam pelaksanaan proyek pembangunan ini, Ketua DPRD Kota Pontianak Sattarudin akan melakukan pengawasan agar pembangunan bisa selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam pengerjaan pembangunan SPALDT ini dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung 2030. Dan selama pengerjaan proyek ini akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat mulai dari arus lalu lintas di pusat kota karena melintasi jalan raya hingga ke pipa PDAM dan jaringan internet. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita dengarkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana Rutan Sambas serahkan remisi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kepada 226 warga binaan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
3: Iya, betul sekali ya Budi. Sebanyak 226 warga binaan rumah tahanan atau rutan kelas 2B ya, di Sambas menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, pemberian remisi menjadi bagian dari program pembinaan sekaligus bentuk penghargaan bagi warga binaan yang dinilai memenuhi persyaratan selama menjalani masa pidana. Dan remisi tersebut berupa pengurangan masa pidana yang diberikan kepada warga binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pemberian remisi diharapkan dapat menjadi motivasi baru bagi warga binaan untuk terus mengikuti proses pembinaan dengan baik dan menjaga sikap serta menunjukkan perubahan positif selama berada di dalam rutan Sambas. Momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini juga menjadi pengingat bahwa proses pembinaan di lembaga permasyarakatan tidak hanya berorientasi pada menjalani hukumannya, dan tetapi juga mempersiapkan warga binaan agar nantinya dapat kembali ke tengah masyarakat dengan bekal yang lebih baik. Dengan diterimanya remisi ini, ya, pendengar, para warga binaan diharapkan semakin termotivasi untuk mengikuti berbagai program pembinaan dan mematuhi aturan yang berlaku. Dan pemberian remisi sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung proses reintegrasi sosial ya bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidananya. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi kedua yang sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita kembali ke Sintang, di mana BMKG gelar sekolah lapang gempa di Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Astri. Silakan Astri.
4: Ya baik, benar sekali Budi, di mana guna meminimalisasi risiko bencana dan juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, BMKG menyelenggarakan kegiatan sekolah lapang gempa bumi di Kabupaten Sintang pada Kamis 20 Agustus 2026. Dan kegiatan edukasi ini melibatkan sinergi berbagai elemen, mulai dari masyarakat, kemudian pemangku kepentingan daerah, hingga para relawan bencana kebencanaan. Sutiono, perwakilan BMKG wilayah 2 yang hadir langsung memberikan sambutan, belum menyampaikan bahwa edukasi terkait mitigasi bencana sangat krusial untuk diberikan secara berkelanjutan. Dan menurutnya pemahaman masyarakat terhadap langkah penyelamatan diri saat terjadi guncangan merupakan kunci utama dalam menekan angka risiko. Ia menegaskan bahwa program sekolah lapang ini dirancang secara khusus agar seluruh elemen masyarakat dan juga instansi tidak hanya sekedar menerima informasi cuaca ataupun kegempaan, tetapi juga paham bagaimana cara meresponnya. Dan selama kegiatan berlangsung, para peserta dibekali pemahaman materi secara teori mengenai potensi kegempaan serta langkah-langkah evakuasi mandiri yang aman. Dan tentunya melalui kegiatan ini diharapkan para peserta sekolah lapang gempa bumi dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing, dan mereka didorong untuk meneruskan edukasi mitigasi ini kepada keluarga dan juga warga sekitar, sehingga budaya sadar dan tangguh bencana semakin kuat dan juga tertanam di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana DPRD Sanggau mendukung pendirian laboratorium lingkungan mandiri. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
2: Baik, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengkia mendukung rencana pengadaan laboratorium lingkungan mandiri. Keberadaan laboratorium ini menurutnya dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD Sanggau. Dan Hengki menyadari biaya awal untuk mendirikan laboratorium cukup mahal, termasuk bangunan, sarana prasarana dan juga tenaga ahli yang bersertifikasi. Namun ia katakan setidaknya keberadaan laboratorium ini mampu menambah pemasukan daerah. Dijelaskan nilai ekonomi jangka panjang dari pendirian laboratorium itu yang perlu didukung. Selain itu Hengki juga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau menyurati DPRD untuk mengajukan pendirian laboratorium tersebut, yang mana surat tersebut agar dilengkapi dengan kajian-kajian serta analisis dampak kebakaran laboratorium bagi daerah. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan informasi dari Sanggau ini menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas.
3: Terima kasih kembali Budi.
0: Baik, dan juga terima kasih kepada Isma di Sanggau.
2: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terakhir ada Asri di Sanggau, di Sintang masuk kami. Terima kasih.
4: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
0: Sehat-sehat selalu rekan-rekan dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu bersama kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini edisi Jumat 21 Agustus 2026. Saya Beriman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa, selamat pagi.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Ya, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Programa 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sambas.